0: 87 Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga, saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejumlah masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekedar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta? Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

97,4 FM pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami informasikan juga untuk kondisi cuaca di kota Sambas. Ini cukup cerah. Meskipun demikian pendengar, untuk tentunya kabut asap begitu ya, itu juga sudah terpantau, terlihat. Dan memang untuk Anda yang nantinya akan bepergian begitu ya, ini juga dihimbau untuk selalu mengenakan masker. Apalagi beberapa hari ini di Sambas Kota, itu memang kalau pagi begitu ya, itu sudah terlihat kabut asapnya yang juga sudah pekat. Baru jam 7 lewatnya 32 menit yang kabutnya mulai sedikit memudar ya. Tapi kalau udah ngelihat ke atas sedikit, masih terlihat kabut asap begitu ya. Dan memang beberapa hari ini untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sambas ini memang panasnya luar biasa. Terakhir itu hujan di hari Selasa kemarin ya. Itu Selasa kemarin tanggal 4 Agustus ya. Itu yang kemarin sempat hujan deras pas kita tuh habis dialog kentongan begitu ya. Itu hujan. Dan hari Rabu panas, sampai saat ini belum turun hujan begitu ya. Dan memang beberapa hari ini, dua atau tiga hari terakhir ya, untuk di Sambas Kota memang sudah terpantau untuk kabut asapnya yang cukup pekat juga. Jadi untuk Anda yang akan bepergian tentunya, ini selalu untuk mengenakan masker begitu ya. Kalau melihat dari tentunya indeks untuk kualitas udara lah ya, jadi ini juga tergolong tidak sehat begitu ya untuk di Kabupaten Sambas begitu. Jadi untuk Anda tentunya dihimbau sekali lagi ya untuk mengenakan masker saat akan bepergian tentunya pendengar. Kalau untuk informasi cuaca di Kabupaten Sambas ya pada hari ini begitu pendengar ya. Kami lansir dari lamannya bmkg.go.id. Ini juga masih berpotensi itu berawan ya di hari ini pendengar, 11 Agustus 2026. Berlanjut juga nanti di hari Rabu, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu 16 Agustus itu juga masih berpotensi berawan merata ini semuanya, mulai dari Kecamatan Sambas, kemudian juga Teluk Keramat, Jawai, sampailah nanti di Kecamatan Selakau Timur. Kalau untuk suhu udara ini berkisar di antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara ini berkisar di antara 56 hingga 91% ya untuk hari ini begitu ya. Untuk besok ini bervariasi 56 hingga 95, kemudian 56 hingga 97, kemudian ada juga 62 hingga 94% ya untuk besok begitu ya. Dan mengingat kondisi cuaca yang saat ini juga cukup panas, ditambah lagi dengan kualitas udara yang tidak begitu bersahabat, tentunya untuk Anda tetap berada di rumah saja. Kalau misalkan juga mengharuskan untuk bepergian, tetap ya untuk mengenakan masker, jaketnya juga dikenakan. Dan untuk anak-anak yang pergi sekolah juga, tentunya ini juga disarankan lah ya kepada orang tuanya untuk meminta anaknya ini
mengenakan masker gitu ya. Apalagi sekarang kabut asap, kemudian juga polusi asap kendaraan, tambah lagi debu begitu ya. Memang ini penting sekali begitu ya untuk selalu mengenakan masker begitu pendengar ya. Dan penuhi juga untuk asupan air putihnya dengan kondisi cuaca yang panas seperti saat ini pendengar. Kami informasikan nanti pendengar di jam 8 jangan lewatkan ada Sambas Menyapa ya. Bersama Kodim 1208 Sambas nanti akan hadir di ruang dengar Anda di jam 8 tentunya. Dan pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita dengarkan beberapa selingan berikut ini dari Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Sambas Menyapa edisi hari ini, pendengar, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama narasumber kita dengan temanya nanti pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kodim 1208 Sambas, bersama nanti Letnan Kolonel Infanteri Dwianto Kusumo, MAP, Komandan Kodim 1208 Sambas, dan juga Bapak Edi SE, Kepala Kesbangpol Sambas. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Sambas Menyapa edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Elolianto di Sambas Menyapa edisi hari ini pendengar, dengan temanya kita sudah persiapkan di ruang dengar Anda, pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kodim 1208 Sambas, bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio. Ada Bapak Letna Kolonel Infanteri Duyanto Kusumo MAP selaku Komandan Kodim 1208 Sambas, dan juga Bapak Edi SE Kepala Kesbangpol Sambas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak.
1: Pagi. Pagi, Mas El.
0: Baik, apa kabarnya untuk pagi hari ini?
2: Baik sekali.
0: Baik sekali ya. Baik, Pak, kita langsung saja kalau begitu, atau bagaimana ini? Atau mau ngobrol-ngobrol singkat dulu seputar
1: ini,
0: Sambas ini?
1: Alhamdulillah nih, saya dulu-dulu kepengen on air tapi gak pernah nih. Sekarang nih bisa on air di RRI nih, Sambas. Dulu kita cuma denger dari radio gitu kan.
0: Iya.
1: Cerita-cerita, oh ternyata ngobrol on air nih asik juga nih ya.
0: Asik juga. Baik, Bapak ini kalau boleh tahu sekilas, Pak ya, sudah berapa lama di Sambas ini, Pak?
1: Sambas ini kurang lebih 1 tahun di bulan November nanti, jadi belum sampai lah 1 tahun nih.
0: Bagaimana ya kesannya, Pak?
1: Sambas ini bersahaja, saya lihat.
0: Bersahaja.
1: Nih. Jadi warganya luar biasa lah. Jadi biasa. Apa, dekat, santun, bersahabat. Terus ya lumayan nih. Titik api di sini, walaupun El Nino udah nggak terlalu di tempat lain tuh. Waduh, stres. Ini saya dan tim Sambas lumayan lah nih, nggak terlalu banyak dibanding tempat-tempat lain. Jadi warga di Sambas ini mentaati aturan nih, kalau dibilang nggak boleh bakar ya dia nggak bakar gitu. Baik. Tapi tempat lain saya lihat hotspotnya banyak nih, stres ini yang lain. Nah, jadi kalau di Sambas kayaknya warganya bagus-bagus nih, bersahabat.
0: Betah, Pak ya?
1: Betah, alhamdulillah betah. Kalau baru berarti betah, kalau sudah berapa lama itu berarti nggak betah tuh.
0: Berarti ini memang udah sudah nyoba juga nih makanan Sambas yang bikin betah, Pak ya? Bubur ya, pedas sudah ya, Pak ya?
1: Bubur pedas sudah. Terus apalagi tekwan tuh ya, apa namanya yang dari Singkawang tuh, yang
0: coipan.
1: Coipan itu lumayan lah, oke lah.
0: Baik, ya kita ke Pak Edi dulu nih, ya. Asli Sambas, Pak ya?
2: Ya, saya lahir di Sambas, besar di Sambas.
0: Sambas mana, Pak?
2: Saya aslinya dari Kecamatan Paloh.
0: Kecamatan Paloh, jauhnya ternyata.
1: Tapi ngomong-ngomong nih, Mas El nih, kira-kira umurnya berapa nih? Kok kalau saya lihat kayaknya masih agak
2: muda belia
1: nih.
0: Ya. Udah kepala tiga saya.
1: Kepala tiga.
0: Baiklah, kita langsung saja untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Tentunya kita ke Bapak Dandim terlebih dahulu, Pak ya.
1: Boleh.
0: Ini kita berbicara, Pak ya, mengenai tentunya untuk pembangunan jembatan Garuda. Ini masyarakat kemungkinan juga baru dengar ini, pertama kali saya juga baru dengar ini.
1: Oh gitu.
0: Jembatan Garuda begitu ya. Untuk apa, Pak? Jembatan, pembangunan jembatan Garuda ini seperti apa sebenarnya sih? Dan bagaimana istilahnya kalau untuk manfaatnya begitu ya bagi masyarakat ini?
1: Jadi gini, Mas El, cerita jembatan ya. Jadi awal ceritanya itu Pak Presiden nih. Sekarang kan medsos ini kan luar biasa nih, Mas El. Jadi anak sekolah bikin TikTok mau nyebrang jembatan, jembatannya putus mau sekolah,
0: viral
1: ya kan. Jadi sekarang radio, televisi kalah sama apa namanya medsos kan gitu. Jadi begitu Pak Presiden lihat, wah ternyata memang pembangunan ini di daerah-daerah ini banyak masih yang belum tersentuh. Nah, baru Pak Presiden perintahkan Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk mengkoordinir pelaksanaan pembangunan jembatan di luar yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, sampai pemerintah daerah itu waktu itu diminta itu data-datanya. Dimintai melalui Kementerian PU, mana jembatan-jembatan yang kira-kira kurang layak diajukan. Setelah itu datanya turun ke Mabesat. Nah, diturunkanlah ke Kodim. Nah, dari situlah kita secara bertahap melaksanakan pembangunan jembatan itu. Dan itu sudah dimulai pada saat, khususnya terasanya pada saat kejadian bencana yang ada di Aceh dan Sumatera Utara itu. Karena kan jalan putus tuh, jalan putus. Nah ya, yang paling cepat dikerahkan ya ini BPBD, TNI, Polri, semua bahu-membahu. Nah dari situ Bapak Kasat punya pelajaran nih, jembatan Beli bisa, ada jembatan Aramco yang kalau kita bilang tuh kayak gorong-gorong dah, cuma lebih besar. Jadi dalam waktu singkat bisa cepat digunakan. Nah, contohnya di sini kita bangun di Kartiasa tuh. Ada dekat sini Kartiasa itu cuma
0: di mana, Pak?
1: Di Kartiasa.
0: Di mananya ya?
1: Pas belokan itu mau ke arah apa namanya? Yang ada penampungan dari Agrinas kayak itu ya. Yang pas tikungan tuh masuk Kartiasa, dia arah ke kiri,
2: Perasa ya, mau ke arah Perasa kali ya.
1: Arah ke Perasa itu. Nah, itu kan jalur dari mulai arah Tampatan sampai ini jalurnya ke situ. Begitu disiapin, itu cuma satu hari aja karena nunggu kering ya. Itu sisanya udah bisa lewat lagi. Satu hari dihentikan, cuma motor aja kita buat. Nah, sisanya mobil udah bisa lewat lagi. Karena apa ya? Cepat dia prosesnya, enggak menunggu sampai berbulan-bulan nunggu kering seperti itu.
0: Berarti progresnya sekarang udah selesai atau bagaimana?
1: Udah selesai,
0: udah 100%. Jadi difungsikan juga.
1: Sudah lewat. Sudah bisa dilewati. Jadi pengerjaannya cuma, kalau yang hitungannya sih memang dia 1 bulan, tetapi tidak mengganggu lalu lintas perjalanan. Nah, itulah hebatnya Aramco itu. Jadi kayak gorong-gorong bentuknya besar. Dan saya juga baru lihat itu, kok ada kayak gini ya di sini. Ternyata kita dikirim langsung tuh dari Jakarta. Nah, dibagikan, suruh dipasangkan. Nah, ini di Sambas ini sudah 5 jembatan. 5 jembatan yang dibangun. Ah, 16 di Tebu Elok. Di Tebu Elok kemarin saya sama
0: Bang
1: Subah sama Pak Bupati, sama Bang Edi Kadis PU, tadinya mau pasang Aramco di sana. Ternyata arusnya deras. Dan Pak Bupati waktu itu juga ada jembatan yang dibuat Pak Bupati, jembatan berkemajuan itu, karena arus deras dan kayunya besar-besar, tertabraklah itu. Jadi miring. Nah, kemarin kami sama Pak Bupati udah datang ke sana. Mau kami pasang jembatan itu. Ah, ternyata dari warga, tak bisa nih Pak Dandim katanya. Arus jembatan yang agak tinggi katanya. Mau bawahnya enggak ada. Apa? Kalau orang Sambas bilang apa? Tonggaknya itu apa namanya? Tiangnya itu.
0: Bergeser.
1: Ah, oke. Jadi tiangnya itu tak boleh ada Pak Bupati, Pak Dandim. Arus los. Ah, itulah kami berpikir kemarin. Bagaimana caranya? Di tengah itu tak boleh ada tiang. Jadi kalau ada kayu-kayu besar tuh
2: bisa lewat.
1: Bisa lewat. Ah, gitu.
0: Pak, kalau untuk pembangunan ini namanya jembatan Garuda, Pak ya?
1: Ah, jembatan Garuda itu ada berapa macam dia. Ada jembatan perintis Garuda, itu jembatan gantung. Mm-hmm. Ah, itu nanti rencana ada di Bukit Sigoler tuh, udah kita ajukan tuh.
0: Baik. Pak, ini untuk pembangunan jembatan ini apakah juga melibatkan pemerintah daerah?
1: Iya, pastilah. Pasti, ya? Kita mana ngerti ngajukan apa namanya itu, bahan-bahannya apa, standarnya apa namanya? Bang Edi, kalau misalnya standarnya di Sambas tuh apa?
2: Harga satuan.
1: Wah, itu yang tahu kan dari pemerintah daerah tuh. Kalau kurang-kurang dibantu juga sama Pak Edi nih.
0: Pak Edi, ini kalau untuk pembangunan jembatan Garuda sendiri dari pemerintah Kabupaten Sambas ini bagaimana melihatnya?
2: Tadi yang disampaikan oleh Pak Dandim itu udah saya pikir udah pas. Jadi kami dari sisi pemerintah biasanya hanya untuk mengusulkan ya Pak Dandim ya, mengusulkan karena mereka masyarakat yang lebih paham atau yang urgensinya sangat harus dilaksanakan atau diintervensi, masyarakat lebih tahu di titik mana mereka yang untuk diintervensi itu. Nah, jadi memang kami lebih sifatnya fasilitasi administratif untuk mengusulkan dari bawah, kemudian melalui jalurnya sampailah ke Pak Dandim dan berproses lah itu jembatan Garuda dan segala macam. Nah, kira-kira gitu Bang.
0: Baik, kalau untuk pembangunannya apakah ini langsung dari Pemda Sambas atau menerima dulu laporan dari masyarakat? Karena kan tadi Bapak Dandim juga menyebutkan beberapa waktu yang lalu gitu ya, karena memang jembatan ini sempat istilahnya berdasarkan media sosial viral, akhirnya dari Pak Presiden begitu ya, memerintahkan, menginstruksikan, atau ini memang inisiatif juga atau bagaimana nih?
1: Jadi gini, Bang El. Nah, kalau di Kodim ini kan ada Koramil. Kalau di Pemda ini kan ada kecamatan, ada kepala desa. Sedangkan kita nih di Kodim nih dari 195 desa, Koramilnya itu cuma 8.
0: Terbatas ini.
1: Dari 19 kecamatan Koramilnya 8. Ada satu Koramil itu 3 kecamatan. Ah, jadi kan susah nih apa namanya pendataannya. Nah, makanya kita minta tolong sama Bang Edi nih. Nah, Bang Edi lah menurunkan ke kecamatan. Mana nih jembatan yang rusak-rusak nih? Ah, kepala desa dikumpulkan lagi sama Pak Camat. Mana nih jembatannya? Dicatatlah itu. Kalau enggak salah ada 44 tuh di sini jembatan yang rusak. Itu yang baru terdata. Ada lagi yang lain. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh ada viral tuh jembatan di Jawai. Sampai teriak-teriak ini macam mana ini pemerintah ini? Anggota dewan. Nah, kemarin langsung saya datang itu. Udah saya ajukan, memang saya akui itu memang jembatannya dibutuhkan karena lalu lintasnya padat. Nah, ini sedang kita ajukan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti bisa direalisasikan. Ya, segera kita eksekusi itu. Ya, karena ini memang mengejar waktunya. Pokoknya sampai dengan tahun 2026 ini ya kita maksimalkan yang bisa kita kerjakan. Karena ya kalau orang bilang sekarang efisiensi segala macam, saya nggak berpikir itu. Yang penting yang bisa saya lakukan ya pemerintah bekerja sama dengan TNI, Polri, ya kita lakukan. Nggak orang mau ngomong apa terserah lah. Yang penting nyata. Abang El ini rumahnya di mana sih nih? Kok nggak tahu ada pembangunan jembatan ini? Gimana nih? Atau nggak ada jembatan di rumahnya Bang El nih?
0: Belum ada jembatan kami, Pak.
1: Di mana rumahnya Bang El nih?
0: Di daerah Sukura. Jadi harus pakai perahu kalau mau.
1: Boleh
0: nanti mungkin, Pak, ya.
1: Tidak, nanti itu ada nanti dari Pemda itu mau dibangun jembatan seperti yang di Sebawi itu.
2: Oh, yang gantung.
1: Gantung, Pak, ya. Itu nanti yang bagus dibuatkan. Itu Pak Bupati itu memang udah kemarin. Tadinya saya mau ngajukan jembatan juga gantung. Di arah Sekura itu berderet ngajukan 1, 2, 3 itu jarak 100 ngajukan lagi, tapi dari Pak Bupati udah Pak Dandim nanti kita buat yang bagus.
0: Baik, ini jadi kabar gembira ya tentunya. Gitu ya. Baik, saya mau ke Pak Edi dulu, Pak, ya. Pak, tadi kan katanya untuk pembangunan jembatan ini apakah memang dari petugas itu langsung ke lapangan mendata satu persatu atau memang juga menerima laporan dari masyarakat atau bagaimana, Pak?
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim, artinya usulan-usulan itu sebenarnya yang lebih mengetahui tadi kan masyarakat desa ya.
0: Masyarakat desa, Pak, ya.
2: Nanti mereka berjenjang itu dari masyarakat terus ke kepala desa terus ke kecamatan. Nah, di kecamatan itu ada Porkopimcam namanya, di sana ada Babinsa. Nah, nanti naik tuh, naik ke atas semua tuh, yang camat naik ke bupati terus Babinsa naik ke Pak Dandim. Nah, nanti ketemu tuh di atas. Nah, nanti ketemu di atas Pak Dandim sama bupati, ya udah gimana nih gini-gini, proyek mana yang paling harus kita prioritaskan. Nah, di situ biasa titik-titik temunya untuk bagaimana intervensi-intervensi itu dilakukan. Tadi yang sampaikan Pak Dandim, oh ini nanti di Jawai, oh di kemarin di Tabua Elo. Bukan titik-titik lain. Saya pikir mekanisme tadi yang saya sampaikan dari bawah terus naik ke atas, bagaimana itu bergulir sampai itu bisa direalisasikan.
1: Jadi Bang El, ini di Sambas ini Porkopindanya ini kompak. Jadi
0: semuanya proaktif, Pak, ya, dari masyarakatnya, pemerintahnya, TNI-nya gitu, Pak,
1: iya,
0: ya,
1: proaktif jadi, semuanya. Jadi Pak Bupati bilang ini Pak Dandim banyak pengajuan ini dari TNI ini, kalau bisa ajukan banyak-banyak Sambas katanya. Jadi yang lain bisa nanti untuk bangun yang lain gitu.
0: Dan berarti ini dikejar, Pak, ya?
1: Kita kejar nih. Jadi semakin banyak dana terserap, ya kan, terserap di Kabupaten Sambas, infrastrukturnya semakin. Jadi arusnya nanti dari Pak Bupati yang atau dari Pak Edi ini, Bang Edi ini yang mau dibangunkan yang lain, bisa dialihkan yang lain. Yang jembatan dari pusat ini kita tarik banyak-banyak supaya Sambas nih bisa bagus semua jembatannya gitu.
0: Targetnya berapa, Pak?
1: Kalau kemarin yang diajukan sama pemerintah daerah kalau nggak salah 44.
0: Yang sekarang terrealisasi?
1: Terrealisasi baru 5 yang jadi satu proses. Ini yang saya ajukan lagi masih ada 6 lagi. Karena itu tiap bulan itu wajib ada. Tiap bulan itu wajib ada pembangunan terus.
0: Di mana saja, Pak, kalau udah tahu, Pak? Yang sudah dibangun?
1: Yang sudah dibangun yang pertama di Sekura itu ada di Semata. Galing.
0: Oke. Tangerang, ya?
1: Tangerang. Nah, terus di Temaju, di Tekarang satu, terus Tampatan itu arah Kartiasa sana, Kartiasa tadi yang satu iya. Belum selesai ini, mudah-mudahan nih kita dikejar target sama Pak Presiden ini sebelum 17-an harus sudah jadi. Ada satu itu di Tebuelo itu. Itu sampai. Ini udah 90%-an lah udah dicor. Nah, tinggal nunggu lah mudah-mudahan.
0: Nah, jadi kan, yang belum mendapatkan giliran silakan bersabar dulu
1: ya, ditunggu, bersabar ya. Kalau boleh kasih informasi mana lagi jembatan yang mau dibangun di luar dari yang udah diajukan Pemda. Kalau ada lagi, tapi jangan yang pribadi, itu harus jalan umum. Jangan iya, jalan mau ke rumahnya Bang Nael nanti diminta bangun jembatan, enggak boleh tuh.
0: Baik, siap. Optimis Pak ya? Optimis tercapai
1: optimis
0: ini.
1: Optimis sekali.
0: Oke, luar biasa ya. Oke Pak, selain pembangunan tentunya jembatan ataupun juga pembangunan infrastruktur, sebenarnya untuk misi besar begitu ya yang ingin dicapai melalui kemenanggulan TNI dan rakyat dalam program ini bagaimana Pak?
1: Jadi gini, intinya kalau TNI kan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita kembali lagi, itu kalau dilihat Pak Babinsa itu kan udah banyak tuh muncul apa namanya gambar-gambarnya, satu orang untuk 1000 kegiatan. Ini banyak sekali. Ini ada isu Babinsa suruh nagih pajak juga, ya kan? Ada lagi kemarin BPJS, nah kan? Jadi yeah, yang belum bayar, waduh, makanya ada tuh gambarnya, luar biasa. Tapi memang di lapangan tuh luar biasa itu, Pak Babinsa itu. Hari ini ada yang lewat sekarang, Pak Babinsa ini udah keren dia. Jadi udah ngimbang-imbangi anggota dewan, masyarakat, Pak Babinsa, ajukan jembatan katanya. Pak Pung udah ngejar-ngejar, Pak Babinsa ajukanlah jembatan nih katanya. Nah gitu. Jadi Pak Babinsa ini udah punya aspirasi dia sekarang. Nah, tinggal bagaimana dia melihat mana yang prioritas gitu. Gitu Bang El. Keren sekarang tuh.
0: Pak, kalau untuk tantangannya sendiri Pak, yang tersulit yang dihadapi sekarang bagaimana Pak? Apakah lancar, mulus atau
1: semua kerjaan enggak ada yang lancar. Masalah pasti ada ya. Yang pertama, satu, kita ini kan wilayah Sambas ini luas.
0: Luas ya.
1: Temaju sana tuh ujungnya Kalimantan Barat itu kan ada di Temaju tuh. Ya. Kalau kesana, kalau yang jalannya masuk mobil nyaman, begitu yang nggak masuk ya itulah kita bagaimana masyarakat ini kan butuh, jembatan ini butuh. Jadi mereka mau kerjasama. Yang paling berat itu ngelangsir barang, pasir dilangsir pakai karung-karung. Bayangkan pasir dilangsir pakai karung-karung, pakai naik sepeda motor. Baru itu lagi nanti besi-besi, semen. Itu, wah, tapi memang dari situ biasanya jiwa kedekatan itu, jiwa korsa itu datang dengan rasa penderitaan. Karena menderita sama-sama mengerjakan itu, wah, itulah jadi dekat. Itulah yang diharapkan, Pak Presiden mintanya seperti itu. Jadi masyarakat dekat, gitu. Mudah-mudahan lah. Nah, itu yang paling sulit memang kalau udah ngelangsir saya, kalau dapat laporan, aduh, Pak Dadem. Yang kedua, cuaca. Memang nih El Nino, ya. Tapi kemarin-kemarin nih El Nino hujan juga di Sambas Bang Edi. Gimana itu?
0: aduh. Kalau dari untuk personilnya bagaimana Pak?
1: Personilnya kita biasanya bergabung antara masyarakat dengan TNI. Kadang kita kalau nggak bisa dari Kodim ini terbatas nih karena saking banyaknya. Kadang kita minta personil bantuan dari batalion. Kadang kalau di sini ada batalion 645. Ada juga batalion TP yang di mana tuh arah di Bengkayang. Soalnya di Sambas ini belum ada nih batalion teritorial pembangunan. Udah diajukan sama Pak Bupati, lahannya udah dibantu, ada dikasih persiapannya nanti di arah mana itu Bang Edi?
2: Subah.
1: Arah Subah. Subah. Mudah-mudahan lah tahun ini, kalau nggak tahun depan lah bisa dibangun nanti di sini ada batalion TP lagi. Sambas rame lah Sambas nanti pokoknya tuh.
0: Baik. Saya mau ke Bapak Edi dulu nih Pak. Karena sekarang kita lagi efisiensi Pak ya. Hambatannya bagaimana Pak ini menghadapi efisiensi dengan program, adanya program ini Pak?
2: Ya, yang pasti tadi dari program pemerintah dengan jembatan Garuda, dengan kolaborasi kita melaksanakan program pembangunan seperti TMMD yang dulu disebutnya AMD, itu bagian dari kolaborasi pemerintah daerah bersama TNI. Dan saya pikir itu yang menjawab sebenarnya salah satu dari efisiensi yang di saat ini kami hadapi. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah dikerjakan dan banyak hal lagi yang akan mungkin akan kita kerjakan bersama dengan TNI untuk bagaimana menjawab tadi istilahnya infrastruktur dasar yang belum dibangun dengan baik, perlahan ya Pak Dandim ya, yeah. Perlahan tapi pasti. Saya pikir hal-hal yang sulit, yang hal-hal yang tidak bagus di masyarakat mungkin nanti akan terjawab dengan berjalannya waktu. Seperti demikian Bang El. Jadi memang tadi saya mau menyampaikan bahwa efisiensi memang terjadi, tapi saya pikir dengan kolaborasi, dengan kerjasama yang baik TNI, pemerintah daerah, kemudian masyarakat, saya pikir itu akan menjawab semua.
0: Optimis Pak? Ya. Ini bakalan sukses?
2: Ya, saya pikir dengan berjalannya waktu, Kak, saya sudah sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun menangani atau bekerja sama dengan TNI terkait dengan pembangunan di beberapa titik strategis. Saya pikir saya selalu optimis untuk itu.
0: Baik. Jadi kita kembali lagi ke tentunya untuk pembangunan jembatan Garuda, Pak ya. Untuk kriteria utamanya, Pak, sebenarnya untuk sebuah desa atau juga wilayah terpilih menjadi lokasi sasaran pembangunan jembatan Garuda ini apa saja, Pak?
1: Jadi yang pertama, Bang L, itu memang dibutuhkan ya, merupakan jalur, mungkin jalur yang vital untuk masyarakat, baik untuk pertanian, anak sekolah, aktivitas warga, kesehatan. Karena ada beberapa daerah seperti yang tempat kita ini, Bang Edi, yang tempat kita TMMD sekarang ini,
2: Tempopan Hulu,
1: Galing. Itu kalau orang sakit, dia nggak dibawanya bukan pakai mobil atau motor, tetapi pakai perahu, karena saking mungkin aksesnya ke situ sulit. Nah ini udah sama Bang Edi dibantu kemarin, dikasih duitnya ini Pak Dandim, duitnya tolong dibangunkan rabot beton sama timbun jalannya itu.
0: Ah ini kita yang kemarin rame itu Pak ya, jalan, kondisi jalan di sana ini ya.
1: Iya, di Trigadu juga ada ya Bang Edi ya. Ah sampai tapi hebat tuh yang di Trigadu tuh, dia laporan kan udah selesai Kak, begitu udah ini terima kasih Pak Bupati, Pak Bupati makasih jalan udah bagus nih katanya. Keren juga tuh dia. Jadi itu sportif tuh. Saya salut sama orang-orang yang kayak gitu. Jadi kalau memang jelek laporkan jelek, begitu sudah dibantu, udah dibaguskan, dia laporan juga. Jangan kadang-kadang ini enggak, begitu jelek laporan, begitu udah dibantu diam-diam aja ya kan.
0: Baik. Pak, mungkin kita akan jeda terlebih dulu Pak ya.
1: Kita dengar lagu yang agak gimana-gimana gitu.
0: Kita cari
1: yang semangat lah.
0: Kita ademkan dulu lah ya, nanti kita akan sambung kembali tentunya. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Samas. Kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini.
3: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
4: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Bibi. Li, tang cari sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si gipen si antuk be yang kena batu, Li. Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya. Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di Sambas Menyapa di pagi hari ini ya, dengan tentunya kedua narasumber kita yang juga masih setia begitu tentunya menemani ruang dengar Anda pada Sambas Menyapa edisi kali ini. Temanya pendengar, pencapaian program teritorial secara umum dan pencapaian program di wilayah Kodim 1208 Sambas. Bersama narasumber kita ada Bapak Letnan Kolonel Infanteri Dwianto Kusumo, MAP, selaku Komandan Kodim 1208 Sambas, dan juga Bapak Edi SE, Kepala Kesbangpol Sambas. Oke Pak, kita lanjut kembali Pak untuk perbincangan kita pada pagi hari ini Pak ya. Tadi kita juga sudah di awalnya sudah membahas untuk tentunya pembangunan jembatan Garuda begitu ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung juga untuk kemenanggulan TNI juga di pelaksanaannya itu di Tempapan Hulu Pak ya?
1: Galing.
0: Di Galing ya sana ya. Kalau untuk saat ini bagaimana Pak? Apakah sudah selesaikah atau sedang berjalan atau mencapai tahap akhir atau bagaimana Pak?
2: Ini nanya siapa nih Bang?
0: Pak Kodim, Pak Dandim. Karena jangan, di sana juga.
2: Ya, jangan bingung nih, nanti iya. Menjawab Bang Edi atau saya nih kan gitu.
0: Pak Dwianto.
2: Oh gitu, ya.
0: Saya agak gamam ini kalau saya sambasnya ini, bingung ini. Baik Pak, di sana bagaimana Pak? Apakah sedang menuju proses selesainya atau bagaimana untuk presentasinya? Nah, jadi,
2: kalau yang sekarang berjalan TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa ini, yang dulu namanya AMD.
0: Jadi,
2: orang kalau ke kampung-kampung saya bilang TMMD agak bingung mereka, tapi kalau begitu tanya AMD, oh tahu. Kalau dulu kan namanya ABRI Mas Desa.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, sekarang TMMD, Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah, ini mudah-mudahan Bang El tanggal 13 ini nanti selesai.
0: 13 ini Pak ya?
2: 13 nih.
0: Berarti Kamis. Ya berarti sekitar satu hari lagi.
2: Satu hari. Dan alhamdulillah kehormatan buat saya di sini Bapak Pangdam nih, Mbak Majen TNI Nopi Rubandi Sugito datang yang menutup nih. Gitu. Jadi kalau pembukaan kemarin saya dengan Bang Edi. Nah, ini
0: Pak Edi juga hadir Pak ya.
2: Yang nutup bintang 2 nih datang ke Sambas.
0: Oke.
2: Nah, nanti rame lah di sana tuh. Mudah-mudahan ya untuk progresnya sudah hampir finishing lah penimbunan jalan itu sekitar 2,5 meter udah tengah finishing. Rabot betonnya udah selesai tuh. Rabot beton yang tadinya cuma bisa motor sekarang mobil pickup tuh udah bisa masuk tuh. Sampai dengan kantor desa jembatan di arah desa apa namanya Bang Edi?
1: Tempapan Hulu.
2: Tempapan Hulu. Pas mentok ujung tuh di jembatan itu udah selesai. RTLH rumah tidak layak huni ada 5 unit kita bangun. 2 atau 3 lah yang bangun dari awal. Nah, yang duanya itu rehab. Karena saya lihat tuh ini kalau direhab kayaknya lebih parah, lebih susah dibanding dibangun baru. Dan itu lahannya dia numpang, dia punya lahan di depan belum dibangun, kita bangunkan. Dan ada juga MCK sama ini program Panunggal Air. Jadi kita juga bikin sumur bor itu di daerah Tempapan Hulu ada 5 unit, ada yang di masjid, ada yang di TPK atau apa yang tempat ngaji-ngaji tuh. Itu juga kita buatkan, ada posyandu, ada yang rusak kita perbaiki. Ya sedapat mungkin dengan anggaran yang terbatas kita habiskan untuk membangun yang ada di sanalah. Gitu Bang El.
0: Berarti memang tidak hanya terfokus pada infrastruktur jalan gitu Pak ya.
2: Enggak.
0: Sumur bor juga, air sumur juga bor, air bersih,
2: jembatan terus. Dan TMMD ini bukan hanya sasaran fisik itu, ada sasaran non fisik.
0: Seperti apa Pak contohnya?
2: Contohnya penyuluhan narkoba.
0: Oke.
2: Okay. Kita melibatkan rekan kita dari kepolisian dan BNN karena Bang El harus tahu nih. Perlintasan narkoba yang ada di Kabupaten Sambas ini luar biasa nih.
0: Apalagi Sambas ini kan berbatasan langsung dengan Malaysia.
2: Nah itu bukan gram-graman, mainnya kilo. Nah, kalau kilo itu bicaranya bukan tus-tus tapi udah M dia tuh. Ah, luar biasa. Sekarang di sana itu karena godaannya besar tuh. Sekali ngelewatkan itu gajinya setara gajinya Bang L. Nah, coba gajinya Bang L berapa nih? Lagi kayak
0: ya. Baik, Pak, untuk sosialisasinya kemarin ini untuk penyuluhan narkoba gitu di sana. Kesarannya apa? Generasi muda anak-anak sekolah kah atau pemuda remaja atau bagaimana atau ya, anak usia dini atau bagaimana?
2: Jadi sasaran yang jelas pasti generasi muda karena bangsa yang besar itu kalau misalnya generasi mudanya rusak itu hancur
0: ya.
2: Tinggal menunggu waktu alih generasi aja. Makanya itu yang harus kita jaga, Bang El. Kalau sekarang aman, nanti anak cucu kita harus bisa dimaksimalkan. Karena kan ada tuh di TikTok-TikTok tuh 100 tahun yang akan datang adalah tahun 2126. Kita sudah mati kan gitu. Rumah, mobil yang kita beli entah udah siapa yang pakai. Dan itu terbukti kita gak kenal apa kakek buyut apa 100 tahun yang lalu gak ada yang kenal. Tapi benar. Nah, makanya generasi itu memang harus turun-temurun dibina, jangan sampai dirusak. Kalau sempat dirusak, waduh, berat. Nah, yang kedua sosialisasinya kemarin masalah karhutlah.
0: Ini juga ada, Pak, ya, diadakan ya?
2: Ada. Ada. Jadi, selain tadi itu, selain fisik jadi bangun, jembatan, apa, jalan, terus rumah, RTLH, dan lain sebagainya, kita juga menyampaikan non-fisiknya supaya masyarakat itu bagus dan terbukti kok. Dibanding kabupaten lain ini Sambas paling kalau ada titik api 3-4 gitu. Kalau tempat lain tuh ratusan, puluhan. Jadi capek tuh Babinsa matikan sana, matikan sini sama BPBD itu sama Babin Katipmas tuh. Saya kemarin ikut sekali tuh arah ke Palo sana. Waduh. Kita udah bawa mesin air, ya kan? Udah bawa selang. Ternyatanya di tengah-tengah enggak tak ada airnya. Terakhir kita pukul-pukul aja tuh pakai apa itu, Bang, ngambil ranting pukul-pukul. Ya, tapi berkurang tuh dari di situ ada 4 titik HS-nya, hotspot-nya itu jadi berkurang 2 gitu. Jadi 3.
0: Baik. Baik, kalau untuk yang dilihat lah ya setelah dilakukan istilahnya TMMD gitu ya, pembangunan jalan kemudian juga sumur bor, perubahan signifikan yang terlihat, yang paling dirasakan oleh warga setempat ini apa, Pak? Dari pembangunan yang telah dilakukan tersebut.
2: Jadi ngelihatnya orientasinya gini lah, Bang El. Kalau orang misalnya suka atau nggak suka itu kan kelihatan, nggak bisa dibohongi. Apalagi anak-anak gitu. Kalau Bang El lihat, nah kalau ada, mohon maaf nih ya, mungkin anggota TNI datang ke sana, itu banyak yang menyapa. Begitu kita kerja, banyak yang membantu. Itu pasti berarti dia respect.
0: Berarti memang peran serta masyarakat di sana ini juga terlihat begitu kompak, Pak, ya di sana.
2: Wah,
0: Pak, ya?
2: Luar biasa. Dibanding saya udah beberapa kali di tempat ini, Tanpa Panhulu ini luar biasa. Jadi kita gotong royongnya juga bagus. Pak Pungnya itu juga, gerakannya luar biasa itu. Pak Su tuh namanya itu. Pak Su.
0: Saya mau ke Pak Edi dulu, Pak. Untuk dari pemerintah daerah Sambas memandangnya bagaimana, Pak? Kalau untuk dari istilahnya tadi kan sudah di hampir mau selesai nanti tanggal 13 gitu ya. Sejauh ini, Pak, kalau dari Pemda Sambas untuk memandang dari apa yang telah dilakukan TNI khususnya di Tempat Hulu ini bagaimana, Pak? Kemudian tentunya dampak positifnya lah yang dirasakan masyarakat ini seperti apa nantinya?
1: Ya, kami berproses dari awal memang kalau untuk yang TMMD, AMD ini kan ya. Jadi memang tanggal 13 sebentar lagi ya, kemarin beberapa minggu yang lalu ya Pak, dan dia ada monitoring juga dari Mabes ya. Saya ikut juga di sana, kemudian saya lihat berproses pada saat itu mungkin kita bisa katakan sekitar 50% dan sekarang mendekati penutupan, saya pikir hampir lah finishing tadi disampaikan. Nah, Jadi memang kalau yang saya lihat ya, tadi kan sudah disampaikan, oh bangun ini, bangun ini, bangun ini. Sebenarnya yang kalau saya feeling, kalau kita ngelihat sesuatu kan kadang pakai feeling juga, itu yang lebih dapat. Misalnya gini, Pak, udah mau selesai ya, maksudnya TNI-nya nih. TNI ini kan bekerja tuh hampir 30 harian ya.
2: 30 hari.
1: Jadi standby, tinggal di rumah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, itu yang sebenarnya.
0: Tinggal di rumah masyarakat ya.
1: Tinggal iya, rumah masyarakat. Nah, itu yang mengikat kalau saya lihat. Ikatan batin tuh enggak segampang itu kita bikin kan. Dan pada saat mungkin nanti nanti mereka berpisah ya, mungkin kenangan itu yang akan teringat ya, terus iya. Kan. Oh, kami berinteraksi, bekerja sama, terus mungkin nanti ada menginspirasi anak-anak muda, anak-anak kecil di sana untuk saya mungkin jadi TNI juga ya Pak ya. Yang saya terpikir juga artinya itu enggak dibuat-buat ya. Tahun lalu di Galing juga di Ratu Sepudak itu kan ada yang nangis-nangis, katanya ibu-ibunya nangis-nangis, saya dikirain masih lama padahal udah mau pulang. Nah, itu yang sebenarnya bagi saya membekas gitu. Itulah kedekatan TNI sama masyarakat itu. Itu yang saya dapatkan juga Bang El.
0: Baik. Pak, kalau untuk TMMD ini apakah juga setiap tahun Pak ya, atau bagaimana Pak?
2: Setiap tahun.
0: Setiap tahun.
2: Jadi TMMD itu biasanya di tiap daerah, tiap kabupaten itu dilaksanakan satu tahun sekali.
0: Tahun ini khusus di Tempopan Hulu.
2: Tempopan Hulu. Bang El, duitnya yang ngasih Bang Edi.
0: Bang Edi.
2: Saya cuma ngerjain aja. Nah, Bang Edi Pak Bupati. Baik. Melalui Bang Edi ini yang ngasih anggarannya.
0: Baik, Pak Edi, kalau untuk tahun depan apakah bakalan masih ada dengan kondisi keuangan negara saat
2: itu
0: ini?
2: Bang El tuh pinter tuh. Kode saya langsung terserap Bang El.
0: Atau masih menunggu keputusan dari pusat nih bagaimana Pak? Jadi, untuk tahun depan nih.
1: Betul, TMMD ini kan sebenarnya merupakan kebutuhan Pemda juga ya. Artinya iya. Kalau TNI yang mengerjakan, kalau bahasa pimpinan saya itu kan Pak

0: Hukum Sambas ini atau di Kabupaten Sambas, tahun 2025 kemarin kita melaksanakan cetak sawah loh Bang El. Jadi ada beberapa daerah yang memang diajukan oleh masing-masing Gapoktan melalui PPL lewat Kementerian Pertanian. Kalau di sini kadisnya Bang Apri, Bang ya. Apri ya. Nah, itu. Jadi kita buat tuh, kalau nggak salah ada sekitar, kalau nggak salah saya dengar ya, lupa saya tuh jumlahnya karena tahun kemarin itu sekitar 246 hektar tuh dibuka baru.
1: Di mana tuh, Pak?
0: Ada 5 tempat tuh. Yang pertama di Sungai Bening.
1: Sungai Bening di
0: Sajingan besar. Itu ada sekitar kalau nggak salah itu 129. Mm-hmm. Nah, itu terus daerah Sagu.
1: Sagu Galing.
0: Galing. Oke. Okay. Terus satu lagi itu di mana lupa saya, ada tiga tuh. Ada tiga, satu lagi mana ya? Aduh lupa Bang El. Nanti saya ingat lagi, nanti kalau saya sebut salah saya kan malu nanti. Nanti merasa di kampungnya enggak ada, nanti protes dia kan. Ada tiga tuh. Gitu. Jadi nah, terus ini juga kita berkolaborasi dengan kementerian tadi, kita ada namanya serap gabah. Jadi kalau misalnya kita ditentukan nih, kalau harganya terlalu murah nggak boleh tuh. Karena apa? Sekarang petani harus sejahtera. Waktu itu kita juga pernah panen raya ya, Bang Ed. Di daerah mana tuh? Yang Salatiga itu. Sama Pak Bupati dengan Pak Presiden. Sekarang alatnya baru-baru tuh. Dari kementerian itu sekarang bisa nanam padi sendiri, bisa panen sendiri. Nah, gitu. Itulah salah satu bentuknya supaya, dan Sambas ini kan lumbung padi.
1: Lumbung pangan, Pak. Lumbung pangan ya, untuk Kalimantan Barat ya.
0: Kalimantan Barat. Gitu.
1: Pak, kalau untuk dari Pemda sendiri, Pak, melihat Sambas ini sebagai lumbung pangan untuk Kalbar ini bagaimana, Pak? Sejauh ini?
2: Ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati, jadi memang beliau konsen untuk bagaimana menjaga ketahanan pangan ya. Tadi yang disampaikan membuka lahan baru ya, kemudian meningkatkan produktivitas, itu yang disampaikan terus menerus terutama kepada dinas teknisnya Pak Priadi. Jadi memang untuk menjaga produksi di level tertentu kan memang butuh upaya, dan saya pikir tadi kerjasama juga dengan TNI itu menjadi bagian untuk mempertahankan dan mungkin lebih meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas.
1: Saya mau ke Bapak Duyanto dulu, Pak, ini. Untuk komitmen dari TNI, Pak, khususnya Kodim Sambas ini dalam mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan nasional bagaimana, Pak?
0: Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau Pak Presiden bilang tuh kan, kalau kamu tidak bisa bantu 10 orang, bantu 5 orang. Kalau nggak bisa bantu 5 orang, bantu 1 orang. Kalau nggak bisa bantu, ya paling tidak jangan nyusahkan lah, kan gitu. Itu kita apresiasi betul. Jadi kita selagi masih bisa badan, kaki ini semua bisa bergerak untuk membangun ini, kita laksanakan. Karena jujur aja Bang El, saya orang susah dulunya Bang El. Saya sebelum di sini tuh jadi petani, bapak saya tuh, makanya saya tuh lihat sekarang petani nangis Bang El. Saya pernah bikin status, orang tua saya dulu tuh kalau cerita panen itu, kalau dulu panen nggak bisa langsung pasti untung, kadang harga jatuh, itu terasa. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden itu dulu saya rasakan waktu saya masih kecil, karena orang tua saya petani. Ya. Jadi kalau sekarang saya lihat, waduh, harga udah dibuat standarnya. Jadi ibaratnya kalau orang kerja itu udah jelas, begitu kerja yang penting lancar, tidak kena hama dan lain sebagainya, itu pasti dapat duit. Kalau dulu nggak bisa Bang El. Saya itu masih kecil tuh ngeliat orang tua itu sedih dia. Kadang panen, jual, belum tentu untung karena nggak nutup dari pupuk dan lain sebagainya. Kalau sekarang mudah-mudahan lah, saya lihat petani, makanya mendorong supaya anak-anak muda ini kayak Bang El nih, selain jadi apa ini ya, kalau bisa adalah jadi apa, bangga juga jadi
1: petani, Pak,
0: petani.
1: Ya.
0: Di Sambas nih kan lumbung padi nih, ya, iya. Jangan sampai nanti anak mudanya maunya jadi host semua kan.

0: Konten kreator, Pak.
1: Konten kreator, iya.
0: Baik, Pak. Tadi juga di awal disinggung, Pak, ya, mengenai Babinsa. Yang ini juga tentunya dari jumlahnya juga terbatas. Ada yang satu Babinsa ini ada 3 kecamatan gitu, Pak, ya?
1: Enggak, kalau itu Koramil,
0: Pak, ya?
1: Nah, kalau Babinsa, Koramil. Dia desa.
0: Desa.
1: Memang di sini kan 195 desa di Kabupaten Sambas ini. Nah, Babinsa kita ini baru 185, masih 5. Kurang 10. Ah, jadi 10. Ada satu Babinsa ini ada yang dua desa.
0: Dua desa.
1: Itu nah, yang repot.
0: Tentunya sebagai garda terdepan nih, Pak, Babinsa, ya. Mm-mm. Bagaimana untuk melakukan pendampingan kepada petani nih, Pak? Tadi kan juga kita singgung ketahanan pangan begitu kan, ya. Mm-mm. Termasuk tentunya ini juga berkaitan mengawasi agar ya istilahnya para petani ini bisa mendapatkan pupuk, kemudian juga bibit tepat sasaran, sehingga untuk ketahanan pangan ini bisa tetap, terutamalah untuk di Sambas ya, tetap terjaga. Apalagi Sambas kan memang lumbung pangannya Kalimantan Barat begitu, ya. Gimana, Pak, untuk Babinsa sendiri ini sebagai garda terdepannya?
1: Jadi kalau Babinsa ini kebetulan Kodim Sambas ini dikasih perintah oleh Pak Bupati khusus pupuk, ya, Bang Edi, ya. Nah, jadi dari Polres, Kejaksaan itu dibagi-bagi tuh. Nah, kebetulan Kodim Sambas ini diberikan tugas, selain tugas kesehariannya itu dari Pak Bupati langsung tuh dibuat suratnya. Kodim Sambas ini pengawasan pupuk. Nah, untuk pengirimannya itu, pendistribusiannya itu kan nanti ada poktan-poktan, itu sudah terdata masing-masing dari Babinsa sudah tahu tuh di desanya itu ada kelompok taninya ada berapa, dan dia berkolaborasi dengan PPL dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian tuh ada di sini, perwakilannya itu ada di Kabupaten, Bang El. Jadi dia yang nanti secara langsung, memang secara teknis PPL itu nanti harus bagaimana kalau kayak lahan baru dibuka, dia nggak boleh langsung tanam, tabur dulu dalam

0: saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, bisa menjaga kondusivitas, keamanan, pertahanan, kelancaran semua sampai dengan sekarang. Ya, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menonjol signifikan, terutama khususnya ini terkait dengan kita akan menghadapi masa-masa sulit terkait dengan El Nino, panas yang berkepanjangan, curah hujan yang kurang, terus kekeringan. Nah, ini harus betul-betul disiapkan, jangan panik. Terus juga ya mungkin yang akan membuka lahan kalau bisa janganlah, walaupun ada perdanya, kemarin juga sudah ada dihimbau dari Polhukam terkait dengan asap ini, karena Kalbar ini merupakan salah satu yang besar. Namun di Kodim atau di Kabupaten Sambas ini alhamdulillah tidak terlalu besar. Tolong mungkin dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, kalau bisa jangan ada asap-asap ini. Karena apa, kita nggak membakar aja dari tempat lain bisa datang ke tempat kita, apalagi kalau kita juga membakar. Coba bayangkan kalau misalnya itu dihirup oleh anak istri kita atau saudara-saudara kita bagaimana. Nah, itu saya harapannya yang sudah berjalan sekarang ditingkatkan lagi, sehingga ke depan Kabupaten Sambas ini bisa semakin berkah dan berkemajuan. Kalau visi-misinya, saya harapannya seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada stakeholder terkait yang sudah saling bahu-membahu, saling mendukung kegiatan ini sehingga bisa sampai seperti sekarang. Bang El perlu tahu kalau di sini aman itu bukan berarti serta-merta, itu berarti stakeholder terkaitnya itu bekerja gitu. Nah, ini sekarang alhamdulillah saya ada beberapa kali, walaupun Dandim baru pertama, tapi saya ada beberapa di tempat daerah. Di sini saya lihat luar biasa baik dari stakeholder terkait dengan masyarakatnya. Itu aja Bang El, terima kasih atas waktunya nih Bang El. Saya pagi-pagi udah ngantuk tempatnya Bang El nih.
1: Baik, saya mau ke Pak Edi dulu Pak untuk kolaborasi dari TNI, Pemda Sambas dan juga masyarakat. Harapannya bagaimana Pak ke depannya?
2: Ya, yang pasti kami dari mewakili Pemda lah saya saat ini. Jadi terima kasih Pak Dandim telah berkolaborasi dengan Pemda Sambas sejauh ini. Saya lihat yang pasti respon masyarakat sangat antusias ya, terkait dengan program-program yang telah kita laksanakan. Kemudian ke depan akan lebih baik lagi. Kemudian saya pikir dalam kesempatan ini juga, karena menjelang 17 Agustus ya, naikkan bendera ya di rumah masing-masing, jangan lupa ya. Kemudian terus semangat ya berkarya untuk bangsa negeri lah ya, Sambas. Kemudian terakhir, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, merdeka.
1: Baik, demikian pendengar perbincangan kita pada pagi hari ini dalam Sambas Menyapa, yang tentunya nanti Anda juga bisa tonton ulang ya untuk dialog kami di kanal YouTube-nya di Pro 1 RRI Sambas. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Saya nanti akan kembali lagi untuk teman Anda dengan terkait musik dan informasi.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas pagi hari ini, pendengar ya. Masih ditemani oleh saya El di ruang dengar Anda di 97,4 FM. Dan kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda. Tentunya sekarang sudah di tanggal 11 ya, 11 Agustus. Dan setiap bulan Agustus memang untuk suasana di berbagai daerah di Indonesia itu dipenuhi dengan nuansa merah putih. Masyarakat ini juga siap tentunya untuk menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar, mulai dari rumah, sekolah, hingga jalanan umum. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan, berbagai perhiasan yang dipasang ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Dari bendera hingga ornamen sederhana, semua elemen tersebut ini menghadirkan suasana khas yang hanya muncul menjelang 17 Agustus. Tentunya masyarakat itu juga dapat ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih. Jadi yang belum pasang silakan dipasang ya, karena memang sudah dikeluarkan juga surat edarannya, imbauan untuk memasang bendera itu sejak 1 Agustus ya. Tentunya dengan dipasangnya bendera merah putih begitu ya, ini semakin menyemarakkan ya untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jangan sampai nantinya baru tanggal 17 baru dikibarkan, baru dipasang bendera merah putihnya begitu ya. Dan pendengar, ada sejumlah pernak-pernik yang biasanya memang ini hadir untuk menyambut kemerdekaan. Yang pertama, bendera merah putih. Ini menjadi simbol yang paling identik dengan perayaan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat biasanya memasangnya di depan rumah, sekolah, kantor, hingga berbagai ruang publik. Penggunaan bendera negara ini memiliki aturan tersendiri karena merah putih merupakan simbol negara. Dan ketentuannya ini juga diatur dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada umbul-umbul merah putih dan warna-warni, pendengar. Ini kalau misalkan Anda ke Sambas kota begitu ya, ini di depan instansi, lembaga, atau juga ada di depan ruko, toko begitu ya, itu juga banyak nih yang sudah tentunya memasang umbul-umbul merah putih dan juga yang warna-warni. Tentunya umbul-umbul ini pendengar ya, itu menjadi salah satu hiasan yang memang sering dipasang di sepanjang jalan atau lingkungan permukiman. Bentuknya yang memanjang dan berwarna merah putih atau warna-warni membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin terasa. Dan hiasan ini biasanya itu dipasang bersama bendera dan dekorasi lainnya. Kemudian untuk kehadirannya ini juga menjadi penanda bahwa masyarakat sedang menyambut momentum hari kemerdekaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini biasanya juga sering ada begitu ya di memasuki desa gitu ya, kelurahan, gang ya. Ada gapura kemerdekaan. Untuk gapura lingkungan memang sering dihias begitu pendengar ya, dengan berbagai ornamen bertema kemerdekaan. Warga itu biasanya menambahkan warna merah putih, tulisan Dirgahayu Republik Indonesia, serta angka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Pembuatan dan penghiasan gapura ini juga kerap dilakukan secara gotong royong, dan tradisi ini juga sekaligus ya menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Kemudian ada juga sepanduk serta poster bertema kemerdekaan. Kalau yang ini memang banyak ditemui begitu ya di lingkungan masyarakat selama bulan Agustus. Isinya biasanya ini berupa ucapan kemerdekaan, pesan persatuan, hingga ya ajakan menjaga semangat nasionalisme. Dekorasi tersebut ini dapat dipasang di lingkungan permukiman, sekolah, perkantoran juga, maupun juga ruang publik. Selain mempercantik lingkungan, spanduk ini juga menjadi media menyampaikan pesan kebangsaan. Berikutnya ada hiasan merah putih. Kalau berbagai hiasan sederhana seperti pita, kain, kertas, atau bendera kecil, ini juga sering digunakan begitu ya.
yang mana memang untuk ornamen tersebut ini biasanya ini dipasang di rumah, sekolah, kantor, hingga tempat berlangsungnya kegiatan kemerdekaan. Tentunya penggunaan warna merah putih ini membuat dekorasi sederhana sekalipun ini terasa lebih khas, ya, lebih tentunya lebih menyala begitu ya. Dan masyarakat juga dapat membuatnya sendiri dengan ya memanfaatkan bahan yang mudah ditemukan begitu ya. Ada juga lampion dan ornamen jalan. Nah, tentunya sejumlah lingkungan ini juga menghias jalan menggunakan lampion ataupun juga ornamen berbentuk tertentu. Hiasan tersebut ini biasanya menggunakan warna merah putih dan dipasang di antara rumah warga. Pemasangan ornamen jalan membuat suasana lingkungan semakin meriah tentunya. Menjelang 17 Agustus, kegiatan itu juga sering menjadi bagian dari persiapan warga lah ya, untuk menyambut berbagai lomba kemerdekaan ya. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, fenomena gerhana matahari total ini akan menghadirkan tontonan langit yang langka, itu pada 12 Agustus mendatang, pada besok tentunya. Pertama kalinya dalam lebih dari 2 tahun terakhir begitu ya. Menurut NASA, gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan ini melintas di antara matahari dan bumi, sehingga bayangannya itu menutupi cahaya matahari secara penuh di sejumlah wilayah. Pengamat langit di sebagian Greenland, Islandia, Spanyol, bagian utara, dan juga Portugal timur laut ini akan menyaksikan totalitas saat langit sejenak menggelap ketika matahari benar-benar menghilang. Sementara itu, gerhana sebagian, yaitu ketika hanya sebagian cahaya matahari yang tertutup ini, akan terlihat begitu ya, di sebagian wilayah Eropa, kemudian juga Afrika, dan juga Amerika Utara. Untuk gerhana matahari total terakhir ini terlihat itu dari Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada pada April 2024, ya 2 tahun yang lalu lah ya. Dan tentunya dari European Space Agency atau ESA, matahari gerhana matahari total ini terakhir yang bisa disaksikan dari daratan Eropa itu terjadi pada 2006 yang lalu. Sudah cukup lama begitu ya. Dan peristiwa Agustus mendatang ini juga menjadi gerhana matahari total pertama yang terlihat dari daratan Spanyol sejak 1905. Sekaligus yang pertama dari 3 gerhana matahari yang akan dialami negara tersebut hingga 2028 mendatang. Direktur Sains ESA Carl Mandel ini menyebutkan, gerhana matahari total sebagai salah satu momen langka ketika jutaan orang bisa menengadah bersama atau juga melihat ke atas dan merasakan keajaiban sekaligus rasa ingin tahu. Dan menurutnya momen ini menjadi pengingat bahwa hasrat untuk menjelajah dan juga memahami alam semesta ini adalah salah satu kekuatan terbesar umat manusia. Adapun untuk jalur totalitas yang sempit ini akan membentang sepanjang 8.300 km. Nantinya dimulai itu ya dari garis pantai Arktik sekitar pukul 1 siang waktu setempat. Ini melintas dekat kutub utara sebelum nantinya bergerak melewati Greenland, Islandia, Portugal, dan juga Spanyol utara. Pengamat gerhana di Greenland diperkirakan akan menyaksikan totalitas selama sedikit lebih dari 2 menit. Sementara itu di Spanyol utara, durasinya ini hanya sekitar 20 detik ya. Singkat pendengarnya, 20 detik ini ya, kalau misalkan nak ke air ya, nak ke WC bentar, tiba-tiba udah enggak dapat menyaksikannya begitu ya. Itu juga nanti tergantung kondisi cuaca ya. Kalau misalkan cuacanya mendukung ya bisalah untuk ya menyaksikan ya untuk gerhana total ini begitu ya. Kemudian cuaca buruk memang ini juga selalu menjadi ya tantangan terbesar begitu ya dalam pengamatan gerhana. Dan gerhana ini akan melintas wilayah Galicia lalu kepulauan Balearic di Spanyol menjelang nanti itu matahari terbenam hingga sehingga nanti juga mempercepat transisi dari siang juga ke malam ya. Berasa ini ya, berasa ada efeknya begitu ya, efek visual ya. Habis gerhana begitu ya, tiba-tiba nanti itu udah malam begitu ya. Dan bagi mereka yang berada di luar jalur gerhana, SA ini akan menayangkan siaran langsung totalitas dari Observatorium Astrofisika Java Lambre di Teruel, Spanyol. Dan gerhana matahari total berikutnya ini akan melintasi Spanyol Selatan, kemudian juga Afrika Utara, Arab Saudi, dan Yaman pada
2 Agustus 2027 mendatang menurut NASA. Harus nunggu ya 1 tahun lagi lah ya, tapi itu juga di belahan benua lain ya tentunya. Jadi ngantri dulu nih. Oke, ya kita mendengar ya. Dan tentunya mendengar kalau untuk Amerika Serikat juga ini baru akan berkesempatan nantinya itu menyaksikan gerhana matahari total lagi ini pada 30 Maret 2033. Bayangkan lama sekali ini. Itu pun hanya bisa disaksikan dari Alaska. Kasihan juga nih ya. Yang di Amerika Serikatnya gitu ya, yang di New York begitu ya. Dan wilayah daratan utama Amerika Serikat itu baru akan kembali dilintasi totalitas pada 22 Agustus 2044. Berapa tahun itu ya? Tepatnya di atas North Dakota dan juga Montana. Adapun untuk gerhana matahari total dengan jalur membentang dari pantai ke pantai di 48 negara bagian utama Amerika Serikat ini baru akan terjadi pada 12 Agustus 2045. Bayangkan berapa puluh tahun itu. Nantinya juga akan melintasi California, Nevada, Utah, Colorado, Kansas, kemudian juga Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Alabama, dan juga Florida, begitu ya. Dan tentunya pendengar ya, untuk Indonesia ini belum bisa lah ya untuk menyaksikan gerhana matahari total. Tetapi itu tadi ya, dari USA ini akan menyiarkan langsung begitu ya untuk tentunya gerhana matahari total ya, walaupun kita nanti di Indonesia di Sambas begitu ya, tidak bisa melihat secara langsung ya dengan 2G mati secara langsung, tapi melihatnya melalui siaran langsung pun tidak apa-apa lah begitu pendengar ya. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami akan kembali temani Anda dengan lagu pop Indonesia. Ada dari Teh Meli Guslow dan juga Nike Ardila bertemu kembali. Ini perpaduan ini ya, perpaduan AI ya, menghadirkan sosok almarhum Teh Nike Ardila. Nike Ardila begitu ya. Kemudian lagu aransemen Duka Pasti Berlalu ini di aransemen kembali di combine begitu ya dengan lagu terbaru dari Meli Guslow bertemu kembali. Jadi lirik Duka Pasti Berlalu itu ada di bagian rapnya ya yang dinyanyikan nanti oleh Nike Ardila bersama Meli Guslow. Ini pendengar, bertemu kembali Meli Guslow dan Nike Ardila.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Pendengar, debit air di Danau Sebedang, Kecamatan Sebawi, ini mengalami penurunan akibat kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut. Adapun untuk penurunan debit air ini terpantau hingga sekitar 1 meter dari kondisi normalnya. Minimnya curah hujan membuat permukaan air danau perlahan menyusut. Menurut Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Pagung Sebedang, Ardi Sanjaya, kondisi tersebut ini merupakan dampak langsung dari musim kemarau yang mulai berlangsung. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihaknya, debit air Danau Sebedang saat ini berada di bawah kondisi normal. Meski terjadi penyusutan debit air, pihaknya juga memastikan untuk ketersediaan air baku di Danau Sebedang masih dalam kondisi aman. Dan lebih lanjut menurutnya, penurunan debit air tersebut ini belum sampai menimbulkan krisis kekeringan. Namun, kondisi ini juga tetap perlu menjadi perhatian apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dan hujan belum juga turun. Kemudian tentunya, selain berdampak terhadap debit air, kemarau panjang ini juga mulai memunculkan persoalan lain, yaitu kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan Ardi mengaku kondisi kabut asap di wilayah Sambas ini juga mulai cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dia juga berharap adanya upaya penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat agar asap tidak semakin luas. Dan pendengar, itu dia informasi terakhir yang kami hadirkan pada Sambas pagi hari ini. Di jam 10 kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan nanti di Sambas siang kita akan bergabung terlebih dahulu dengan RRI Pro 1 Pontianak. Nanti di jam 1.30 jangan lewatkan, nanti akan ada 100% Indonesia Berjaringan ya. Nanti akan dihadirkan di ruang dengar Anda tentunya, pendengar. Saya EL yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, tetap bersama Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

tidak kenal dengan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Hampir di setiap kegiatan maupun upacara, lagu ini selalu dinyanyikan atau diperdengarkan. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang mengetahui sejarah kemunculan lagu ini. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu resmi Indonesia yang wajib dinyanyikan saat upacara-upacara penting. Lagu Kebangsaan Republik Indonesia ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Mengutip buku Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Wage Rudolf Supratman, karya C. Huta Barat dijelaskan bahwa ide penulisan lagu Indonesia Raya bermula saat W.R. Supratman membaca tulisan di majalah terbitan Solo, Jawa Tengah yang bertajuk Timbul. Di dalam buku tersebut tertulis, alangkah baiknya jika ada seorang pemuda Indonesia yang dapat menciptakan lagu kebangsaan, karena bangsa-bangsa lain sudah memiliki lagu kebangsaan mereka sendiri. Setelah membaca tulisan tersebut, akhirnya W.L. Supratman termotivasi dan mulai menulis teks lagu Indonesia Raya dengan judul lagunya pada masa itu adalah Indonesia Merdeka. Dan tahukah Anda, tidak ada kata raya di dalamnya, melainkan kata mulia. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 saat pergelaran Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Karena makna yang mendalam itu mampu membangkitkan semangat bangsa Indonesia, sehingga pada saat itu diputuskan lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya sempat mengalami beberapa perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Lirik lagu Indonesia Raya terdiri dari 1, 2, dan 3 stanza. Dan pada saat ini, lagu Indonesia Raya lebih sering dikumandangkan versi 1 stanza. Lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada saat acara untuk menghormati Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara, untuk acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPRD, dan DPD, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi, untuk acara atau kegiatan olahraga internasional, dan acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajo Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar?
0: Ape me? Dak jelas lalu.
1: Kaulah dak jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

TV-viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: adik punya orang ke, adik namanya Sate. Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ye, yeah, abang Sate.
0: Kawan abang mutuk be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.
1: Nyumak ngan bapak we dan boleh ikut dengan hang yang dan kenal.
0: Iya, yeah, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ive Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi.

0: Taktisnya, ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Sneijder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi.

0: Gubernur Jakarta Diki Sumardo menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang mendukung kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
0: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kulp lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yeah.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: bersyukur bahwa DKI akan menjadi destinasi for tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang dibutuhkan kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabbuliti Loli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: udah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, tadi kita sudah ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Sira Adriani masih temani Anda di siang hari ini, pendengar, kembali menghadirkan beragam lagu hiburan dan informasi untuk Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti dia dihadirkan juga kumandang azan zuhur insya Allah untuk kota Pontianak dan sekitarnya untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026. Azan zuhur berkumandang pukul 11 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan ada Tulus dengan Ruang Sendiri.

Rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya, Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 10 Agustus 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

Nilas panggilan sidang nomor 217 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 Juli 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah Dalam nomor 32, garis miring 15, RT 004 garis miring RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2026, pukul 10 pagi, tempat ruang sidang Profesor R. Subekti SH, dalam perkara antara Meli Kurniawan sebagai penggugat lawan James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Kami hadirkan pendengar informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pontianak ini memberlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP menyusul menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran lahan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa kabut asap yang mulai dirasakan warga terutama pada malam hingga pagi hari. Berdasarkan pantauan alat pengukur kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kualitas udara pada malam hari sempat berada pada kategori kurang sehat. Pada malam hari sekitar pukul 21 hingga 23 kualitas udara pendengar berada pada kondisi kurang sehat, sedangkan pada pukul 8 pagi kualitas udara turun ke kategori sedang. Dan ini dipengaruhi tekanan udara pada malam hari yang membuat partikel asap turun dan lebih terasa di permukaan. Atas kondisi tersebutlah Pemkot Pontianak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran agar kegiatan belajar tatap muka sementara dialihkan menjadi pembelajaran daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, dan SMP di bawah kewenangan pemerintah Kota Pontianak. Himbau anak-anak dan kelompok rentang untuk tetap menggunakan masker apabila memang harus keluar rumah. Aktivitas luar ruangan juga diminta untuk dikurangi, terutama pada malam dan pagi hari ketika paparan asap cenderung lebih terasa ya. Satu informasi itu untuk Anda pendengar, dan kita beralih ke lagu Islami setelah ini menjelang azan zuhur yang akan dikumandangkan nanti pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: pergi di nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan rumahku. Kalau kau langsung jauh pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke sinun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: Oi,
1: ngapain kau tangki semalamun?
0: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji kemalai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
0: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Iya usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
0: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
0: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kri.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kri di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Sari Berita Penting.
1: Pelabuhan Kijing berpeluang jadi pintu ekspor di Kalimantan Barat.
2: Vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa? Kan?
1: Berkat Jaya Snake buka jalan UMKM Kalbar.
3: Hampir kurang lebih 380 orang.
4: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Selasa 11 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Ira Adriani, inilah berita selengkapnya. Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah dinilai memiliki potensi besar menjadi pintu utama ekspor komoditas Kalimantan Barat. Kapasitas pelabuhan yang mencapai 2 juta terus dinilai mampu memperkuat posisi Kalbar dalam perdagangan internasional. Kita simak laporannya.
5: Akademisi sekaligus praktisi ekonomi Kalimantan Barat Muhammad Fahmi menilai Kalbar memiliki keunggulan geografis dan infrastruktur yang mendukung pengembangan perdagangan internasional. Menurut Fahmi, Kalbar memiliki akses internasional melalui jalur darat, laut, dan udara. Selain 4 pos lintas batas negara atau PLBN, Kalbar juga memiliki pelabuhan internasional Kijing serta akses penerbangan internasional yang kembali dibuka. Fahmi mengatakan kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada dalam kawasan yang juga terhubung dengan Brunei Darussalam menjadi peluang untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan mendorong kerjasama ekonomi dengan Sarawak, Malaysia melalui Sosial Malindo maupun kerjasama BIM EIGA terus diakselerasi dan diwujudkan dalam kemudahan perdagangan antar negara.
2: Peluang ada. Vehicle-nya untuk regulasi sudah ada. Sekarang eksekusinya seperti apa, gitu kan? Memudahkan antara ini untuk bekerja sama. Ini bukan dikerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, itu yang perlu dilakukan equal antara negara yang ada di Kalimantan. Itu adalah satu potensi yang saya pikir sangat menjanjikan.
5: Sementara itu, peresmian ekspor perdana alumina di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak oleh Staf Ahli Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman beberapa waktu lalu dinilai menunjukkan besarnya potensi ekspor Kalimantan Barat. Fahmi menilai penguatan ekspor melalui satu pintu juga dapat meningkatkan posisi tawar Kalbar dalam perdagangan internasional dan membuka peluang lebih besar bagi komoditas daerah menembus pasar global. Syarzani melaporkan.
4: Mencegah stunting tidak cukup hanya dengan intervensi kesehatan. Penguatan pola asuh, edukasi keluarga, dan kolaborasi hingga tingkat desa menjadi kunci memastikan anak tumbuh sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan. Kita simak laporannya.
6: Pencegahan stunting dinilai harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk memastikan anak tumbuh sehat sekaligus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Head of Early Childhood Education and Development, Tanoto Foundation, Michael Susanto mengatakan, dampak stunting tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi hambatan dalam belajar, berprestasi di sekolah hingga memasuki dunia kerja.
7: Salah satu investasi yang paling penting dalam siklus hidup manusia adalah terjadi di anak usia dini. Nah, stunting ada terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, di mana anak usia dini itu ada. Nah, jadi kalau kita tidak berinvestasi sejak awal, maka tentunya secara jangka panjang tentunya akan berdampak panjang. Tidak hanya kesehatan, tidak hanya pendidikan, tidak hanya itu, tapi juga ekonomi dan lain sebagainya.
6: Michael menilai pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Melalui program PASTI, Tanoto Foundation bersama mitra mendampingi 175 desa di 2 provinsi dan membentuk 27 desa model yang menjadi percontohan. Model tersebut diperkuat dengan Dahsyat, Kelompok Generasi Berencana, TPPS, serta kader tim pendamping keluarga. Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Nyigit Wudi Amini mengatakan, penguatan kapasitas tim pendamping keluarga menjadi bagian penting dalam memastikan intervensi stunting berjalan hingga tingkat desa. Kehadiran tim PASTI dinilai membantu memperluas edukasi kepada TPK sekaligus mendorong peran TPPS di tingkat desa dan kecamatan.
0: perubahan perilaku masyarakat itu yang dimaksud bagaimana mereka melakukan pengasuhan. Nah, kemudian kalau kita bicara untuk percepatan penurunan stunting, yang paling efektif itu dilakukan pada 10 hari pertama kehidupan, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, sampai kemudian dia melahirkan ya, dan punya anak-anaknya umur 2 tahun. Itu yang disebut dengan 10 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan sampai lahir yang berumur 2 tahun.
6: Nyigit menambahkan, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya keterlibatan seluruh elemen masih menjadi tantangan dalam percepatan penurunan stunting. Karena itu, edukasi kepada keluarga serta penguatan pos gizi dan dasat terus didorong agar intervensi 1000 HPK dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI menggelar uji kompetensi wartawan radio UKWR Angkatan 52 dan 53 di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme insan penyiaran. Berikut laporannya.
8: Uji kompetensi wartawan radio atau UKWR diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi atau Pusbangkom Penyiaran Radio LPPR RI bersama Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat yang berlangsung selama 4 hari, 10 hingga 13 Agustus 2026. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo saat membuka UKWR melalui video conference mengatakan, pelaksanaan UKWR ini menjadi momentum penting untuk menjaga standar kompetensi sekaligus memperkuat kredibilitas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurut Dirut RRI, UKWR ini sebagai upaya memperbaiki diri setiap jurnalis RRI.
9: Bagaimana kita selalu berupaya untuk memperbaiki cara mengemas informasi itu, ya. Mengemas informasi baik dalam karya-karya jurnalistik, ya. Juga dalam seni presenting, penyiaran, ya. Jadi, maka pada hari ini kita selenggarakan uji kompetensi wartawan radio, ya. Dengan harapan kita semakin memiliki kapasitas yang semakin meningkat, profesionalisme, ya, standar etik dunia jurnalistik.
8: Ketua Satgas UKWR Widi Kurniawan menuturkan, Satgas UKWR menargetkan 1000 orang penyiar dan jurnalis RRI mengikuti UKWR. Diharapkan ke depannya, berita yang dihasilkan jurnalis RRI dalam meredaksi berita online memiliki kompetensi dan standar yang benar, baik dari 5W1H, check and recheck, dan memiliki sertifikasinya. Sehingga berita RRI dipastikan benar dan tidak memiliki masalah ketika dibaca maupun didengar masyarakat.
10: Bahwa setelah mereka dijadikan kompeten, dinilai kompeten, maka harus menjadikan RRI berita ini sebagai rujukan masyarakat, khususnya di masyarakat, pemerintah, pusat, pemerintah daerah, parlemen, dan semua kalangan menjadikan berita ini sebagai rujukan. Karena berita RRI adalah berita yang benar dan layak untuk dipercaya.
8: Sementara itu, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala RRI Pontianak, Budi Suwarno menilai, dilaksanakannya UKWR ini bisa menghasilkan wartawan radio yang benar-benar kompeten, mengerti etika jurnalistik, penulisan berita, dan hukum-hukum pers yang diatur undang-undang.
11: Jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Kemudian juga saya sebagai Ketua Korwil 9 Kalimantan Barat tentu melihat ini mereka yang mengikuti di angkatan 52 dan 53 ini adalah anak-anak muda. Jadi saya berharap mereka ini akan panjang sebagai jurnalis, baik itu di penyiaran maupun di pemberitaan. Mereka bisa membawakan pencerahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut.
8: Menurut Kepala RRI Pontianak, wartawan radio harus memiliki kompetensi agar dalam pekerjaannya tidak mendapatkan hambatan, menghindari terjadinya benturan dengan pihak lain. Budi menegaskan, jika wartawan sudah melakukan kerja jurnalistik dengan benar, maka dia akan terlindungi. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendataan sensus ekonomi di Kalimantan Barat menemukan sejumlah dinamika usaha di lapangan. Sejumlah usaha yang tercatat dalam data awal ternyata sudah pindah lokasi atau berhenti beroperasi. Di sisi lain, petugas juga menemukan usaha baru yang belum tercatat dalam daftar awal. Kita simak laporannya.
12: Proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat tidak hanya mendata jumlah usaha, tetapi juga memotret perubahan kondisi usaha di lapangan. Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menemukan sejumlah usaha yang tercantum dalam data awal sudah tidak beroperasi di lokasi tersebut. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Muhsaicudin mengatakan sebagian usaha diketahui sudah tutup, sementara lainnya pindah ke wilayah atau lokasi berbeda. Kondisi ini membuat petugas harus melakukan penelusuran lebih lanjut agar data yang dihasilkan tetap akurat.
13: Beberapa usaha memang ada yang tidak ditemukan karena tutup ataupun ganti usaha. Terus juga ada juga usaha yang tidak ditemukan itu karena dari data yang ada sebelumnya dari dinas atau dari survei kita sebelumnya itu berada di suatu tempat, misalnya di RT 1, sekarang sudah pindah ke desa lain kok atau RT lain. Ya, itu seolah-olah di RT yang prelist, yang daftar awal, itu seolah-olah tidak ditemukan, tetapi nanti ditemukan di tempat yang baru.
12: Saicudin juga menambahkan, fenomena berpindahnya lokasi usaha sekaligus munculnya usaha baru menjadi bagian penting dalam pemutakhiran data sensus ekonomi. Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari UMKM, usaha menengah, usaha besar, hingga usaha rumah tangga. Petugas sensus masih melanjutkan penelusuran, khususnya terhadap usaha yang belum berhasil ditemukan di lokasi awal. Wilhelmus melaporkan.
4: Ratusan pelaku UMKM kuliner di Kalimantan Barat kini mendapat ruang untuk memasarkan produk mereka melalui Berkah Jaya Snack. Sejak berdiri pada 2018, usaha ini terus membuka kesempatan bagi pelaku usaha rumahan, khususnya ibu-ibu, untuk menitipkan produk makanan dan cemilan hasil produksinya. Berikut kita simak laporannya.
14: Snack Fenty Novianti mengatakan hingga kini sudah sekitar 380 UMKM yang bergabung dan menitipkan produknya. Produk yang diterima pun beragam, mulai dari cemilan harian hingga makanan khas dari sejumlah daerah di Kalimantan Barat.
3: UMKM yang sudah masuk ke Berkah Jaya Snack hampir kurang lebih 380 orang. Alhamdulillah setiap harinya kak ada aja kak, ibu-ibu ya terutama ya. Alhamdulillah sekarang itu sudah penting sekali, karena kami juga open dan welcome banget untuk siapapun yang punya kreativitas terkait pembuatan kue. Nah jadi ibu-ibu itu setiap hari itu selalu ingin kita tester, jadi bertambah terus. Jadi sampai kemarin itu kurang lebih 380 UMKM yang terdaftar.
14: Menyebut jangkauan UMKM yang bergabung tidak hanya berasal dari kota Pontianak, tetapi juga dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selain membantu pemasaran produk, keberadaan Berkah Jaya Snack juga membuka lapangan pekerjaan di wilayah sekitar cabang usaha. Fenty mengatakan penyerapan tenaga kerja lokal dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tempat usaha, agar masyarakat sekitar pun turut mendapatkan manfaat.
3: Boleh banget, syaratnya cuma harus enak, dan kalau sudah lolos ke kami, rasanya enak, silakan urus perizinannya terkait PIRT dan halalnya. Alhamdulillah, dimanapun Berkah Jaya berada, kita bisa menyerap tenaga kerja dari wilayah sekitar, misalnya dari PAL, banyak sekali kak, saya di PAL, misalnya saya nyaman kerja, nah karena kami memikirkan jarak, jadi kami menyerap memang tenaga kerja di wilayah-wilayah setempat.
14: Salah satu pelaku UMKM yang menitipkan produknya adalah Mariani. Mariani mengaku keberadaan Berkah Jaya Snack membantu meningkatkan pemasaran produknya, terutama pada saat momentum hari besar. Dirinya yang sebelumnya memasarkan produk secara mandiri, kini dapat menitipkan makanan seperti kacang betapo di sejumlah cabang di Berkah Jaya Snack.
15: Makasih banyak Berkah Jaya Snack yang sudah mengandung para UMKM, kami lebih bisa.
14: antara pelaku UMKM dan juga Berkarya Snack diharapkan terus berkembang sehingga semakin banyak produk lokal Kalimantan Barat yang memiliki akses pasar dan mampu menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Gulista Kisra melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas Ira Adriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email underscore redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar program 1 RRI Pontianak ya, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Hi-Fi dengan Siap Kakao untuk Jatuh Cinta Lagi. Sudah 13, lebihnya 30 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti 100% Indonesia Nasional.
1: Indonesia.

0: nambah sendiri aja
1: memang bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, ini kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di spill bintang.
1: Belum. Sama. Belum.
0: Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nama-nama ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh. Ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kenapa kalian tiga
1: kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
4: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan
4: sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya Ihsan dengerin ya.
0: Iya,
2: waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
4: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
4: Iya biar ini ada obrolan aja.
1: Oh, ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
4: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
4: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiin gitu. Bambi gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: kenapa?
4: Okay. Dia belum datang, kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
4: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
4: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja. Apa
0: berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
4: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
4: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
4: Tiga.
0: Satu lagu
4: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datang ya.
0: Mana? Ini juga bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang deh.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert, yang udah halo Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert, bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
3: Hari yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
3: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
3: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
3: Itu lagu gara-gara yang sampai
0: memang
3: ya, gitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu ya, itu dengan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Tiga
5: komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus, bagaimana trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya. Ya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Siapa? Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career bangsakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan Ica, tiga komposer Cak.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya?
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama?
1: Kacang.
6: Gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada aknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya sama tadi Pak Benijo, makasih banyak sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya selamat tugas semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo dari yang Ica aja dulu deh terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
4: Kacang ya.
0: Kenapa?
4: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
4: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah di era itu musik kita tuh tur nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah karena lagi tur mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, padahal kayak kacang ya gitu.
0: Namanya
4: dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
4: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah kalau dititikin kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang.

0: berkarir
1: 14. Kalau bermusik bareng 14. Kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
1: Kalau maksudnya kalau tampil ya. Maksudnya sebagai
0: iya, perform solo sebagai, atau pencipta
2: sebelum solo. Sebelum tiga komposer.
1: Solo pasti. Yeah. Solo pasti karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Ketemu Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
2: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong nggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
1: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar nggak apa-apa. Ya.
0: nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang kenapa gara-gara?
3: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
3: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelate ya. Oke terus
3: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan, maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Udah kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
3: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
2: Gara-garanya, iya.
3: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
3: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Tapi kalau gara-gara cinta
3: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
1: Akhirnya terjawab.
2: Kamu mau tahu jawabannya? Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
1: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
2: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
4: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, itu nanti boleh kita obrolin
2: gitu
0: ya. Gimana
2: suratnya nanti gitu.
0: Gimana?
2: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawih dan juga
0: Dede Firdaus, nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Rame memang.
0: Rame
1: kalo,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu.
2: Meriah.
1: Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
3: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
3: Komposer juga baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
3: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
3: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
3: misalkan untuk hanya mengcrosscheck aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
3: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
3: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
3: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Nyambung gitu maksudnya.
4: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
4: Ini sih dari
1: Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Gila, jadi ide.
4: Terapin ide.
0: Tunggu.
3: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik gak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Santri Kotak kek gitu.
1: Oke, itu aja.
0: Siap. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
5: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo.
5: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
5: Kapan sama Rinda.
0: Oke, terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari, itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
6: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
6: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
6: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya Sami yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, bisa betul.
6: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
1: Oke.
6: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
6: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Terima kasih. Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Biar enggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
7: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
7: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
7: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
7: Saya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
7: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
7: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
7: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
7: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia bukan berharga. Oke.
7: Hantu lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
7: Enggak, maksudnya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
7: gimana?
0: Siapa gitu ya, kisahnya siapa?
1: Oke.
0: Itu aja, ya, Kak Rahma.
7: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
7: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposernya. Boleh salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
7: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: terus
7: iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
7: Buat di RRI Padang Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat ya salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
7: Spesialnya buat Rama Sister Cengkenaki
1: Family
7: selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Okay, di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi.
0: Satu lagi. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Tahu hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
2: Enggak, soalnya Teteh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
2: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
2: Sangat alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
2: Cantik-cantik ya. Iya. Pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
2: Dan tiga komposer, antaranya Taufik. Teguh Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
0: Yang telat datang. Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
2: Yang selalu surprise gitu.
1: Iya. Surprise.
2: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
2: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
2: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
2: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue ya. Terus? Ya.
2: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
2: Tengku Safik, ya yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus
8: mau tahu tentang
1: kisahnya? Iya.
0: pakai pertanyaan. Ya kan, ya
2: kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: Rio. Cocok Rio gitu ya.
2: Begitu Tungku Sapik. Untuk Bimbinur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tungku Sapik. Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
2: Dede Firdaus.
0: Siap.
2: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke. Okay.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
0: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
0: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir gue Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali ya.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih
0: iya inspirasi kan kadang gitu ya
8: bikin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena oh iya kenapa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: main instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
0: Sukabumi
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Tapi bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
1: Mana?
8: Di Danau Toba ya.
1: Danau Tobanya. Ah ikut lah boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Pulang kampung ya. Ah pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi. Ya
8: mantong ya.
1: Sampai makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
0: Genre.
8: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya. Tapi masih pop kan?
1: Iya. Cuman sentuhannya beda.
0: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin gak?
0: Mungkin
8: aja. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di off-air. Masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan.
1: Oh.
8: Di konsernya tiga komposers kan. Gitu.
1: Oh.
8: Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan yang gak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Oh, kalo tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Niki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
0: Jangan gitu kali ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No,
0: itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu.
8: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut-dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan lagi 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi
8: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
0: Judulnya hip-dut gitu.
8: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak bukan kita siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin. Gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu kumpul.
1: Nah, itu San paham. Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau nggak pasti ngomongnya pasti
8: kalau lagu ini itu kalau ya. Kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu
8: di album yang album kedua kan? Di album kedua hampir nggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
8: Banyak.
1: Oh iya? Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 itu kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: Nah, makanya ya jangan repot.
0: Gak mau nggak cerita aja
8: ini. Ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu.
1: Di album. Oke. Okay. Oh, jadi karena itu.
9: Enggak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya. Mana karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Tapi belok ya, Kak ya.
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, ke-41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
9: dia. Saya. Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 ya?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka banyak ini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang nanti, 41 itu siapa?
0: Baru usia nggak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
0: ada sendiri cerita gak? Sendiri nggak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
9: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dianya
1: juga.
8: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita
8: temen. Kita pasti support dia.
1: Karena dia support. Iya.
8: Pasti kasihan mama.
9: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
9: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi, nah ini ngeles
1: aku
9: kan nih.
1: Aku gak percaya kalau itu. Suka
9: mengarang.
1: Oke, oke, oke. Terus. Iya, judulnya.
9: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu
1: dia. Udah denger kemarin. Iya, pas seperti. Aduh enak itu.
9: Tanpamu.
1: Itu enak. Sama belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur, banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, tapi banyak kan orang kayak gitu, dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh, akhirnya ya, sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
1: Oh,
9: aku udah lama lo pacaran ya kan.
1: Oh,
0: ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
9: Lama bersama itu, ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Masa Isan sekarang udah ngarang lagu kak.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya nih. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
9: Ya,
1: oke, okay, thank boleh. You.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
1: Betul. Mm-mm. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
1: Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tau tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke,
1: terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya bisa jadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari ini? Itu merasakan deh. Oh. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya, nggak enak lah kayak gitu kan.
2: Iya.
3: Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
2: Mau bubar ya.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh.
2: Ah bukan. Oh,
1: bahaya kok kalau
0: bener.
1: Bahaya dapur gue kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Enggak, udah cukup dari penceritanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Ayo makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu.
1: Yes.
0: Ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal.
0: Mm-hmm.
1: Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat
0: judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Kau nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Dekau.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa? Daku.
3: Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja gak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue rapnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Seneng banget memang. Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut, Min. Salut, benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Gara-gara dong.
3: Oh, aduh.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
0: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Ya. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
0: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
0: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: cinta.
1: Gini nih.
2: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
2: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
2: Iya.
1: Amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
0: Benar.
1: Iya kan.
2: Ih,
1: aku sebagai para nada.
0: Juara Indonesian Idol
2: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu.
0: Lebih baik
1: sama
0: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Berarti Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
2: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
2: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
0: Gantikan kenapa kata saya?
3: Karena
1: enggak usah ditutup-tutupin.
0: 19 loh.
2: 19 ya. 19
1: sekian. Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
2: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
0: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
0: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
2: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
2: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
0: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
0: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton
3: baru
1: pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
0: di Danotoba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas
0: berapa?
3: Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan aku pergi.
0: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
0: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
2: Oh, ada job lagi.
3: Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalang.
0: Tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Tanti Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
0: Datang ya.
1: Ulang tahun aku.
0: Isan Tarori.
1: Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
0: Benar. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
2: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
2: Ya kan. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
2: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
0: Benar banget. Iya.
1: Oke.
2: Berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
2: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, dapat kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
2: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung
3: Jason?
1: Artinya ini produser kita belum. Udah dealing-dealingan sama
2: Berarti udah deal ya? Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
2: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
0: Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
2: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
0: masih single. Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
2: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru,

space platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di sore hari ini pendengar ya, tentunya di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Elolianto di Sambas Sore edisi hari ini pendengar. Kita di kantongan, dan sore hari ini pendengar kita akan berbincang dengan narasumber kita yang juga sudah hadir di studio. Ada Bapak Amiruddin SP selaku Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas. Benar Pak ya?
2: Betul, betul.
1: Baik, apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga Bang?
1: Alhamdulillah sehat ya. Kita jumpa lagi Pak di hari itu. Minggu lalu kita sempat berbincang Pak ya?
2: Iya, betul, betul.
1: Dan tentunya kali ini pendengar kita akan berbicara mengenai temanya memetakan potensi bencana alam di Kabupaten Sambas ya. Baik, tentunya kita langsung saja berbincang dengan Bapak Amiruddin ya, selaku Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas.
2: Yep.
1: Pak, untuk tentunya kalau kita berbicara mengenai soal bencana alam lah ya di Kabupaten Sambas nih Pak ya, sebenarnya untuk potensi bencana alam ini yang menjadi fokus ataupun juga perlu menjadi perhatian dari masyarakat ini apa saja Pak, dan boleh disebutkan untuk contohnya?
2: Baik, terima kasih Bang. Kita jumpa lagi alhamdulillah di program kentongan yang sama di hari Selasa ini. Pemirsa, kita kembali lagi menjawab pertanyaan dari Abang. Sebenarnya Kabupaten Sambas sendiri sudah memetakan terkait dengan potensi risiko bencana yang ada di wilayah. Jadi saat ini Kabupaten Sambas sudah memiliki sebuah dokumen yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah, dan ini boleh diakses oleh semua masyarakat.
1: Masyarakat ya? Pak ya?
2: Ya, semua masyarakat. Jadi kalau ingin disampaikan, sudah dilegalkan dengan peraturan Bupati nomor 103 tahun 2023.
1: 103 Pak ya?
2: Nah, 103 tahun 2023 tentang kajian risiko bencana Kabupaten Sambas tahun 2024 sampai 2028. Ini berlaku selama 5 tahun Bang. Nah, di situ disampaikan bahwa potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Sambas itu terdiri dari 8 jenis bencana.
1: 8 jenis apa saja Pak?
2: Supaya orang tahu, ada 8 jenis bencana. Pertama banjir.
1: Banjir.
2: Yang kedua banjir bandang. Yang ketiga kebakaran hutan lahan. Keempat kekeringan. 5 cuaca ekstrim. 6 gelombang ekstrim dan abrasi. 7 tanah longsor, dan yang terakhir adalah gempa bumi.
1: Gempa bumi.
2: Iya, jadi ada 8 jenis yang sudah terpetakan.
1: Iya.
2: Dan memang kalau dilihat beberapanya memang tidak kelihatan. Tapi ini potensi ya.
1: Potensi.
2: Yang namanya potensi belum tentu menjadi hal yang luar biasa. Nah, dari 8 jenis bencana tadi, ada bencana banjir dan karutlah yang paling dominan di Kabupaten Sambas. Tapi bukan berarti 6 bencana yang lainnya lalu ya, bukan
1: tidak dianggap ada gitu ya.
2: Ada. Kalau kita lihat sebenarnya gempa bumi kata orang tidak pernah ada.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya sudah terjadi di kita. Hanya magnitudonya kecil, jadi getarannya tidak getarannya itu tidak terasa. Nah,
1: berarti memang kalau untuk saat ini fokusnya yang menjadi perhatian karhutlah dan juga banjir, Pak, ya?
2: Ya, itu karena sering yang dominan.
1: Dominan.
2: Dan itu kalau dilihat rentangnya hampir sama setiap tahun.
1: Setiap tahun.
2: Hanya selisih mungkin sebulan atau dua bulan dia mundur atau maju. Itu biasanya begitu. Jadi setelah karhutlah banjir, setelah banjir karhutlah. Karena itu yang paling dominan di tempat kita. Nah, cuman terkait dengan longsor, mungkin angin kencang atau cuaca ekstrim, itu kejadian selalu ada. Nah, hanya dia tidak seperti banjir dengan karhutlah yang memang bisa diprediksi.
1: Baik. Pak, kalau untuk abrasi sendiri bagaimana, Pak?
2: Abrasi pantai sebenarnya terjadi memang setiap tahun. Hanya saja kita keterbatasan dalam pengukuran. Dan kalau kita lihat banyak di daerah pesisir kita itu sudah mengalami pengikisan yang panjang, ya. Jadi ada di beberapa kasus di desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, itu informasi dari masyarakat sudah 1 kilo dari daratan yang awal. Dulunya abrasi ini belum sampai ke pemukiman, masih ada 1 kilo dari pantai yang sebenarnya dulunya. Sekarang sudah mencapai pemukiman nih. Nah, apalagi sekarang kita lihat di daerah Desa Matang Danau.
1: Oh iya, iya.
2: Ya, Matang Putus,
1: iya.
2: Dengan Paloh. Daerah Kalimantan Paloh kan,
1: iya, iya.
2: Sampai Tanah Hitam dan sebagainya sekitarnya, itu sudah berapa jauh dari yang awalnya. Ya, itu abrasi.
1: Baik.
2: Nah, cuman kalau kita kaji, kita lihat memang agak sulit kita menentukan bahwa ini berapa meter umpamanya dalam satu bulan atau satu tahun itu tergerus atau terkikis. Nah, itu memang kita masih belum punya keterbatasan, ya. Hanya secara fisik manual kita pantau bahwa terjadi pengikisan dari tahun ke tahun itu di daerah tersebut.
1: Selain di Kecamatan Paloh, di kecamatan lainnya bagaimana, Pak?
2: Ya, termasuk juga yang di daerah Selakau
1: masih,
2: kemudian Pemangkat. Ya. Nah, Pemangkat juga alhamdulillah karena kemarin sudah ada proyek penahan air, penahan air gelombang.
1: Penahan gelombang, Pak, ya.
2: Ya, itu namanya. Jadi sampai juga dengan di Matang Danau dan Kalimantan itu kan sudah ada, termasuk juga di daerah Ramayadi yang ada di Jawa Selatan.
1: Jawa, iya.
2: Nah, itu kan sudah ada bangunan penahan
1: pemecah
2: gelombang, ya? Penahan, bukan,
1: iya,
2: pemecah.
1: Oke.
2: Jadi ada dua macam nih, kalau pemecah itu dia menjulur ke laut.
1: Laut.
2: Kalau yang penahan berarti dia menahan air, ya. Nah, itu yang kita lihat di Matang Danau, Kalimantan, kemudian di Ramayadi itu adalah penahan gelombang. Nah, itu karena sudah ada bangunan itu, maka mengurangi dampak adanya pengikisan.
1: Kalau untuk longsor sendiri, Pak, longsor ini
2: ya,
1: di sejauh ini laporan,
2: sejauh ini gitu laporan, ya. Jadi sebenarnya kalau longsor ini sebenarnya kalau kita lihat bisa disebut bencana ikutan. Sementara ini, ya.
1: Kayak musiman gitu.
2: Dia ikut dalam, apabila dalam satu daerah itu curah hujan tinggi. Pokoknya daerah pegunungan.
1: Berarti berpotensi
2: untuk longsor.
1: Longsor.
2: Apabila di bawahnya itu tidak ada penahan,
1: ya.
2: Bronjong apakah namanya itu, turap kah apa namanya itu, kalau tidak ditahan ya mungkin dia bisa sampai ke pemukiman atau menghambat arus lalu lintas. Dan saat ini kan laporan yang kita terima untuk longsor sering berada di daerah Sajingan. Ya, Sajingan besar. Itu biasanya di daerah letter S atau menuju ke Temajuk.
1: Berarti memang ini untuk potensinya itu sudah terpetakan secara optimal gitu, Pak, ya?
2: Ya, sudah terpetakan di kita.
1: Iya.
2: Nah, cuman biasanya dia muncul selalu ikutannya adalah pada saat curah hujan tinggi.
1: Oke.
2: Nah, dia tergerus, ya. Jadi bagian bawah itu tidak mampu untuk menahan tanah ya, ataupun material yang ada di pegunungan. Biasanya itu yang terjadi.
1: Pak, dari berbagai jenis bencana tadi kan ada 8, Pak ya?
2: Ya, 8, siap.
1: Yang paling sering?
2: Yang ya, paling sering ya.
1: Terjadi di Sambas, dan mana yang boleh dikatakan ini jarang terjadi, tetapi tetap harus menjadi istilahnya perhatian atau juga diwaspadai
2: ya, gitu, Pak? Yang paling dominan pertama ya. Jadi kalau yang dominan tadi kan banjir dengan karutlah.
1: Banjir nomor satu, nah, atau karutlah dulu nomor satu.
2: Nomor satu, banjir nomor satu.
1: Nomor satu, oke. Urutannya benar ya? Ya, banjir dulu,
2: banjir
1: ya,
2: nomor satu, kemudian karutlah nomor dua.
1: Nomor dua.
2: Nah, kemudian ada kejadian lainnya yang tidak kelihatan, tetapi ada seperti kekeringan.
1: Kekeringan. Sekarang ya, gimana?
2: Sekarang
1: Pak?
2: Kan musim kering nih.
1: Oh, iya. Nah,
2: sebenarnya ada kekeringan ini, cuman kita masih menunggu laporan-laporan. Seperti kebiasaan, memang kita masih belum mendapatkan laporan terkait dengan kekeringan. Bagaimana hubungannya dengan pertanaman? Apakah itu tanaman padi atau tanaman hortikultura atau sayur-sayuran dan lain-lain? Apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, ini kita masih belum, masih menunggu laporan-laporan dari lapangan. Biasanya lebih ke dinas pertanian, biasanya kekeringan. Apakah cukup untuk memberikan air ke tanaman atau bagaimana, itu masih. Nah, ini yang jarang terlihat. Nah, jarang terlihat, belum ada, jarang dilaporkan ke kita kan gitu.
1: Tapi untuk koordinasi gitu ya, tetap,
2: koordinasi
1: tetap
2: pasti,
1: jalan Pak ya?
2: Ya, jalan. Nah, biasanya kalau sangat luar biasa, biasanya kita adakan koordinasi bagaimana mengantisipasi. Tapi yang jelas, lewat kalau sudah masuk musim kemarau atau musim apa kering, nah ini utamanya kalau jenis yang harus, jenis bencana yang memang harus kita apa namanya khawatirkan, itu adalah karhutla dan kekeringan.
1: Sekarang Pak ya?
2: Ya, seperti yang sekarang ini terjadi ini.
1: Baik. Pak, karena Sambas ini kan cukup luas Pak ya.
2: Ya.
1: Tentunya kalau misalkan kita melihat dari geografisnya gitu ya, ada yang istilahnya pesisir sungai,
2: betul, sungai,
1: pegunungan,
2: iya,
1: perkebunan juga ya, hingga kawasan permukiman.
2: Siap.
1: Tentunya bagaimana untuk geografis ini mempengaruhi potensi bencana di masing-masing wilayah, Pak?
2: Ya, ini yang sebenarnya yang unik di kita.
1: Apa itu, Pak?
2: Kabupaten Sambas
1: bisa
2: ini kan
1: unik,
2: unik
1: nih.
2: Ya. Jadi dari segala sisi itu ada di kita.
1: Ada.
2: Pegunungan ada.
1: Ada.
2: Ya, perbukitan, pegunungan, kemudian ada juga kita sungai-sungai,
1: danau. Banyak malahan ya.
2: Ya, kemudian kita juga pesisir.
1: Pesisir juga ada.
2: Wah,
1: ya.
2: Wah, ini luar biasa di kita nih. Jadi potensi bencana
1: juga besar gitu, Pak.
2: Besar.
1: Besar.
2: Nah, dan setiap bencana ini punya karakteristik masing-masing. Jadi pegunungan enggak mungkinlah ada abrasi ya.
1: Iya.
2: Ah, abrasi paling itu yang ada di sungai. Ya. Abrasi, abrasi sungai itu abrasi pantai. Pegunungan lebih banyak dia biasanya ke longsor banjir ya, bandang.
1: Ya.
2: Itu kan bahkan ada sebagian juga di pegunungan ada banjir.
1: Iya.
2: Nah, apabila aliran air itu tersumbat. Nah, kan itu bisa juga mengakibatkan ya, banjir ya. Tapi biasanya lebih banyak kalau pegunungan ini banjir bandang lebih banyak dia. Kemudian di kita juga ada sungai.
1: Sungai.
2: Anggaplah 1000 sungai lah bahasanya kan.
1: Iya.
2: Kalau susah mau dihitung 100 sungai, 1000 sungai. Karena banyaknya sungai-sungai yang ada di Sambas. Jadi potensi banjir akibat limpasan atau akibat tidak mampunya sungai itu menampung air.
1: Itu ada bulannya enggak, Pak?
2: Ya.
1: Contohnya banjir lah, banjir ya, sama karutlah nih, Pak, yang tadi kan peringkat pertama kan banjir
2: betul.
1: Kedua karutlah.
2: Ya.
1: Sebenarnya ini untuk potensinya terjadi, apakah sekarang sudah
2: masuk musim?
1: Bisa dipastikan bulan ini, ya, bulan ini atau bagaimana, Pak?
2: Kita sudah mencatat ya. Kita ya, mencatat dari mulai BPBD terbentuk tahun 2018, kita sudah mencatat paling hanya mundur sebulan dari kejadian sebelum-sebelumnya.
1: Tidak meleset lah, Pak.
2: Ah, tidak begitu meleset lah. Dari bulan Oktober, November sampai Maret itu biasanya lebih cenderung ke banjir.
1: Banjir.
2: Nah, kemudian dari bulan April, Juni sampai bulan Oktober itu biasanya karutlah, kebakaran. Itu jadi musim apa? Musim basahnya atau iya, musim hujan itu berada di sisi dari November atau Oktober, November sampai dengan Maret. Kemudian dari April sampai ke September atau Oktober itu adalah musim kering.
1: Berarti memang kalau selalu untuk siklus bencana ini untuk perubahannya tidak terlalu begitu ketara, Pak ya?
2: Ya, tidak bulannya ya? Ya, hanya saja uniknya di kita lagi karena tadi
1: ya, lagi-lagi
2: kemarin,
1: unik ya.
2: Kemarin kita sudah bicara terkait bahwa kita ini tidak termasuk daerah musim ya.
1: Iya.
2: Ya, daerah musim.
1: Jadi kadang panas masih kena hujan ya.
2: Kadang panas, ya, pancaroba kan begitu. Ya. Jadi di tempat lain biasanya kalau diprediksi 4 bulan kering, ya kering,
1: kering gitu ya.
2: Basah. Ya. Tapi di kita ini tidak sampai 1 minggu kemarau hujan.
1: Ya, Aceh masih diberi untung.
2: Alhamdulillah ya, memang rezeki.
1: Rezeki.
2: Allah Ta'ala masih senang dengan kita. Mudah-mudahanlah tidak begitu parah lah kalau ada bencana di tempat kita.
1: Pak, kalau untuk di Sambas sendiri ini kan kecamatan juga cukup banyak, Pak ya.
2: Banyak, betul.
1: Kalau untuk
2: 19 kecamatan.
1: 19 kecamatan. Ya. Desa itu
2: 195.
1: Ya. Oke. Kalau untuk setiap kecamatan di Sambas dan juga desa, apakah ini juga memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda, Pak?
2: Ya, jelas. Kita dari segi geografi ya, geografi atau topografi kan ada yang kemiringannya ada, kemudian datarnya juga ada. Nah, itu kan daerah kita ini daerah rendah ada, daerah tinggi ada. Otomatis kecamatan pun ada kecamatan yang di daerah tinggi, ada juga kecamatan yang berada di daerah rendah. Dari sebenarnya kalau dilihat dari kajian, kajian risiko, 19 kecamatan ini atau seluruh desa, 195 desa itu hampir 100% kita ini tidak terbebas dari bencana.
1: Oke, kita
2: kena bencana semua.
1: Fokus dulu ke Sambas, Pak, ini. Sambas yang ibu kota pemerintahan.
2: Siap.
1: Apa, Pak, potensinya nih, Pak?
2: Nah, kalau di Sambas sendiri yang paling banyak berpotensi itu adalah pertama cuaca ekstrim.
1: Cuaca ekstrim.
2: Itu yang pertama. Kemudian banjir.
1: Banjir. Masih, Pak, ya.
2: Banjir. Kemudian ada juga karutla.
1: Karutla.
2: Jadi tiga macam ini yang masih menjadi dominansi.
1: Iya.
2: Nah, tapi kita bicara di anu ya, di Kecamatan Sambas ya.
1: Kecamatan Sambas.
2: Sambas. Ya, karena Kecamatan Sambas itu ada berapa desa ya? Lupa saya. 18 desa kah atau berapa?
1: Oke.
2: Berapa desa lupa saya. Jadi kalau daerah Semangau itu masih ada potensi banjir dan karutla. Kemudian daerah Sumber Harapan. Nah, cuman itulah karena ada di antara wilayah Kecamatan Sambas ini masuk wilayah konsesi perusahaan. Nah, mereka juga menjaga jangan sampai karutla terjadi.
1: Karena Sambas ini kan juga luas, Pak ya, kecamatannya,
2: luas.
1: Pak ya.
2: Luar biasa.
1: Tentunya
2: luas.
1: Tentunya untuk potensi karutla ini juga perlu diwaspadai.
2: Diwaspadai, betul. Nah, cuman itu tadi ada beberapa di antara desa-desa yang ada di Kecamatan Sambas ini kan ada wilayah konsesi perusahaan.
1: Iya.
2: Nah, perusahaan sendiri itu menekankan tidak ada karutla. Bagi daerah atau desa yang tidak ada karutlanya akan diberikan reward. Nah, salah satu yang menjalankan ini adalah PT SEC Sarana Esa Cita.
1: Berarti memang sinergi dari pihak perusahaan ini juga untuk mencegah karutla juga ada.
2: Sangat gitu, luar biasa.
1: Luar biasa, Pak.
2: Iya, ya, karena ya, jelas kalau pertama mereka ikut aturan bahwa perusahaan ini kan memiliki aturan-aturan dalam melaksanakan perizinannya. Nah, jadi 5 kilo batas itu adalah masih kewajiban dan tanggung jawab perusahaan untuk mengelola. Kalau jika ada terjadi karutla, maka mereka juga harus siap untuk membantu masyarakat setempat. Nah, mereka ada program CSR atau Bina Desa. Nah, itu memang itu adalah kewajiban-kewajiban dari perusahaan. Makanya akibat dengan adanya dia mendapatkan izin, berarti itu harus mereka lakukan. Itu namanya disebut dengan TJSLP, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
1: Oke. CSR. Oke. Kalau untuk di kecamatan lainnya, Pak?
2: Ada.
1: Contohnya lah ya, Paloh, Teluk Keramat. Karena ya, saya kan juga Teluk Keramat nih, Pak.
2: Iya, Teluk Keramat ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau Paloh ada beberapanya masuk perusahaan juga. Tapi kalau khusus untuk Teluk Keramat, kemudian Tangaran, Jawai, Tekarang itu tidak ada perusahaan.
1: Untuk potensi bencananya di sana, Pak?
2: Di situ luar biasa.
1: Apa,
2: terutama
1: Pak?
2: Karutlah.
1: Karutlah.
2: Karutlah itu paling luar biasa di daerah yang saya sebutkan tadi. Iya. Itu pemainnya dari Jawai, Teluk Keramat, Tangaran dan Tekarang.
1: Pak, kalau untuk berbicara mengenai ada dua kecamatan gitu, Pak, ya, yang ini juga daerah perbukitan gitu kan.
2: Ya.
1: Seperti di Subah.
2: Subah.
1: Kemudian betul. Juga Sajingan.
2: Sajingan.
1: Betul. Nah, kalau untuk di sana bagaimana, Pak? Untuk potensi bencana ini juga ancamannya, Pak, bagaimana?
2: Yang jelas lebih dominan tadi ada banjirnya.
1: Banjir juga, Pak, ya.
2: Ya, ada banjir juga, ada karutlah.
1: Karutlah.
2: Ya. Kalau banjir kita lebih memfokuskan bagaimana masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan. Jangan menebang pohon sembarangan. Itu kan itu salah satu juga kalau aktivitas penggundulan hutan juga kan memicu potensi banjir. Curah hujan turun dengan lebat akhirnya tidak bisa diresap oleh tanaman, dia run off langsung ke bawah.
1: Oke.
2: Nah, itu yang kadang-kadang sulit untuk diantisipasi.
1: Pak, kalau salah untuk satunya tuh dari BPBD sendiri, Pak, kalau untuk memetakan istilahnya ancaman bencana alam gitu ya untuk tiap setiap kecamatan gitu, Pak, ya. Sejauh ini kecamatan mana, Pak, yang istilahnya menjadi atensi serius lah ataupun juga fokusnya gitu, Pak?
2: Kalau terkait dengan masalah kewilayahan
1: atau semuanya gitu.
2: Kewilayahan. Saya sebutkan dari tadi dari awal bahwa sebenarnya di 19 kecamatan ini semua berpotensi terhadap bencana. Hanya saja karakteristiknya yang ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi.
1: Yang tinggi, Pak.
2: Gitu.
1: Yang tinggi ini.
2: Kalau potensi yang tinggi itu tergantung ya, Pak. Kalau posisinya berada di pegunungan, itu daerah Sajingan itu berpotensi terhadap banjir bandang.
1: Banjir bandang.
2: Jadi okay. Daerah lain tidak.
1: Oke.
2: Okay. Gitu kan. Kemudian potensi terhadap pasang surut air laut atau abrasi
1: di mana,
2: berarti Pak? Daerah pesisir.
1: Pesisir.
2: Mulai Palu, dari Selakau sampai ke Temajuk kan itu
1: Temajuk,
2: pesisir
1: Palu.
2: Pantai.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian kalau potensinya untuk daerah banjir itu berarti lebih banyak ke daerah das, daerah aliran sungai.
1: Sampai
2: mulai dari sepantai.
1: Sepantai.
2: Sepantai iya, Sejangkung.
1: Iya.
2: Sampai ke Selakau.
1: Selakau.
2: Jadi das kita ini kan ada 4 nih.
1: Iya.
2: Ada das Sambas, kemudian ada das Subangkau, ada das Selakau dan iya. Das Paloh. Jadi yang dilewati oleh sungai itu potensi banjir.
1: Oke.
2: Okay. Rata-rata. Jadi kalau kita lihat banyak desa-desa kita kan berada di daerah aliran sungai. Nah, itu potensi banjir lebih banyak. Makanya di tempat kita itu lebih semua kecamatan itu berpotensi semua. Jadi hampir 600 ribu jiwa atau lebih dari 600 ribu jiwa kita ini terpapar, terdampak akibat bencana.
1: Baik, Pak, kalau untuk Sambas sendiri bagaimana, Pak, untuk banjir ini? Banjir rob lah ya, karena Sambas ini kan juga
2: ada no ya.
1: Deka itu sungai.
2: Sungai.
1: Mana ya. Lagi ya? Jalan pendidikan Jagur
2: ya.
1: Dekat sungai. Bagaimana, Pak?
2: Kalau dulu itu pernah kejadian itu banjir. Banjir itu sampai naik ke rumah. Itu dulu.
1: Dulu.
2: Sekarang sudah ada perbaikan drainase.
1: Iya.
2: Kemudian penjagaan kebersihan sudah luar biasa dah ya. Masyarakat sudah tidak lagi menumpuk sampah di sungai-sungai. Nah, itu kan sudah salah satu yang menurunkan potensi banjir itu datang. Nah, sekarang untuk wilayah kota itu tidak ditemukan lagi daerah-daerah yang banjir. Tidak ditemukan lagi, hanya di daerah yang di luar dari kota ini yang ada masih ada kejadian banjirnya. Umpamanya di daerah Kartiasa.
1: Iya.
2: Karena Kartiasa itu kan dekat dengan sungai besar. Daerah Gapura.
1: Iya.
2: Kan gitu.
1: Iya.
2: Nah, itu kan daerah-daerah dekat-dekat, nah, sebelah sananya itu kan dah Sungai Baru.
1: Sungai Baru.
2: Ah, di sebelah sananya ada Tempatan.
1: Tempatan.
2: Ada.
1: Sukurak lagi tuh.
2: Ada sungai. Ah, gitu. Ya, maka daerah-daerah pesisir, iya, daerah-daerah aliran sungai, sungai itu potensi itu susah juga mau diinikan ya. Nah,
1: tapi kan, tidak separah di dulu, di luar, ya? Pak ya?
2: Ya.
1: Sama yang dulu.
2: Kalau yang dulu tidak.
1: Oke. Okay.
2: Sekarang itulah karena sosialisasi kita ke masyarakat. Kalau kita tahu bahwa daerah kita ini kan memiliki potensi bencana banjir, ya otomatis masyarakat juga harus tahu bagaimana caranya antisipasi. Kalau banjir ini, nah, malah saya sering mendapatkan pelajaran, pelajaran baiklah bahasa kami, di arah Sejangkung ya, daerah Sajat di Desa Beringin, itu mereka membuat panggung. Tidak, dia tidak bergerak dari rumahnya, tidak melakukan evakuasi. Jadi orang kampung
1: ditinggikan
2: bikin panggung. Ya.
1: Ah, gitu. Bukan panggung untuk nyanyi ya, tapi
2: bukan panggung untuk nyanyi, bukan. Ayo, kalau panggung nyanyi itu lain lagi. Itu pentas
1: kan. Pentas. Pak, tentunya kalau untuk dari masyarakat sendiri lah ya. Ini seberapa penting sebenarnya masyarakat itu mengetahui karakteristik dari bencana di ya, wilayah tempat tinggalnya ini, Pak?
2: Sudah, memang harus tahu masyarakat.
1: Harus tahu, Pak, ya.
2: Harus tahu. Ya, jadi dulu waktu zaman kita masih kecil, kadang-kadang ada orang tua kita cerita.
1: Iya.
2: Ada tanda-tanda alam.
1: Jadi contohnya apa, Pak?
2: Ah, contoh-contoh apa tanda alam itu kan kalau semut itu sudah naik ke
1: ya,
2: rumah.
1: Iya.
2: Nah, kadang kita enggak tahu nih, semut kan berada di tanah.
1: Iya.
2: Bersarang di tanah. Kalau sudah naik ke rumah berarti
1: oh, mau banjir tuh.
2: Ah, kan begitu ya, gitu, ya.
1: Bukan karena manis, Pak, ya.
2: Ya, bukan. Ah, jadi tanda-tanda alam itu sebenarnya harus disebarkan atau di apa namanya? Ditularkan kepada generasi-generasi cucu anak cucu kita.
1: Berarti memang kearifan lokal sebenarnya dulu ini
2: ah, betul.
1: Memiliki pesan juga, Pak, ya, ya, untuk kebencanaan gitu,
2: betul,
1: Pak.
2: Betul. Ya. Jadi makanya sering-seringlah kita melihat tanda alam. Kita belajar dengan orang tua. Setiap masyarakat yang sudah tahu kondisi ataupun karakter atau potensi bencana yang ada di daerahnya, nah itu berarti semakin siap dia akan melakukan antisipasi. Jadi bahasanya kita kenali risikonya, nah, kan kurangi apa namanya, kenali risikonya. Ketahui risikonya, kurangi bebannya, kan gitu.
1: Apakah ini juga termasuk dalam konteks kesiapsiagaan, Pak, dari masyarakatnya?
2: Betul, salah satunya. Tapi setelah ada apa namanya penyampaian informasi seperti ini, nah, biasanya kan kalau tidak melalui masyarakat kita tahu, kita mengkaji secara keilmuan. Jadi makanya kajian risiko yang ada saya sebutkan tadi terkait dengan 8 jenis bencana itu dengan secara keilmuan tuh. Jadi beberapa tenaga ahli kita sampaikan, kita ikutkan di dalam pengkajian kita. Nah, itu nanti dipadukan dengan informasi dari masyarakat setempat. Oh, ternyata memang betul. Masyarakat sudah tahu bahwa di daerahnya terjadi banjir.
1: Baik.
2: Wah, terus secara ilmiah kita sampaikan kajian. Oh, memang betul. Kenapa bisa terjadi banjir? Nah, dari segi ilmiah kita sampaikan. Oh, ternyata topografinya rendah. Yang kedua, memang pengairannya tidak lengkap. Nah, kan begitu, sehingga pada saat curah hujan tinggi, dia tidak bisa keluar kemana-mana, akhirnya menggenang di tempat atau di desa itu.
1: Baik. Pak, ini mungkin istilahnya, jangan sampai lah, Pak, ya, istilahnya ya. Ketika bencana ini benar-benar terjadi. Tapi jangan sampai lah istilahnya gitu ya.
2: Iya, iya, iya. Ya. Jangan mendoakan, jangan.
1: Iya, tapi tentunya masyarakat ini juga perlu tahu gitu ya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat? Apakah selamatkan diri sendiri dulu?
2: Atau membantu
1: keluarga?
2: Orang lain,
1: ya. Atau aman kedulah duit kah, dompet kah, ya, emas kah?
2: Ya. Gitu ya.
1: Atau bagaimana, Pak?
2: Ya. Bencana sebenarnya tidak bisa kita hindari. Tetapi risikonya bisa kita kurangi. Nah, jadi caranya menghadapi itu dengan bahasa kesiapsiagaan yang abang sebutkan tadi.
1: Iya.
2: Nah, beberapa cara pada saat ada informasi terkait dengan bencana yang mengancam kita, itu kan pertama kita menyiapkan diri, berlatih terkait dengan upaya kesiapsiagaan. Pamannya kita harus tahu saat banjir datang jalur evakuasi kemana. Kita harus evakuasi kemana.
1: Mm-hmm. Kemudian harus tahu Pak ya tempatnya ya, di mana.
2: Tempatnya di mana. Arahnya kemana kita tahu.
1: Harus ke siapa juga.
2: Nah, terus siapa nanti yang akan membantu kita mm-hmm. atau siapa yang akan kita bantu. Kemudian tempat pengungsian di mana.
1: Di mana.
2: Nah itu yang
1: tiba-tiba nyasar Pak ya.
2: Nah nyasar. Jadi ujung-ujung lalu salah tempat.
1: Salah tempat.
2: Jadi pada saat banjir kita sudah tahu upamanya evakuasinya ke sini. Jalurnya mulai dari sini sampai ke sini. Kemudian titik kumpulnya ada di berada di tempat pengungsian umpamanya. Hmm. Jadi dari desa kita umpamanya dipetakanlah bahwa tempat pengungsian itu ada di serbaguna.
1: Jadi memang masyarakat ini juga perlu memetakan
2: gitu, Pak. Ya. Selain memetakan untuk
1: daerah tidak hanya mengandalkan dari BPBD, Pak ya.
2: Ya. Sebenarnya kita punya program, punya program Desa Tangguh Bencana. Hmm. Program itu sebenarnya memandirikan masyarakat. Artinya mereka yang harus lebih tahu sendiri membuat pencegahan atau penanggulangan. Saat dia tahu bahwa daerahnya itu adalah daerah banjir, otomatis pada saat banjir mereka tahu kemana. Jadi tanpa harus instruksi daripada BPBD, mereka tahu, oh jalur evakuasi, kita mengevakuasi orang-orang ini di sini. Kemudian tempat evakuasinya ini, tempat pengungsiannya ini.
1: Desa Tangguh Bencana Pak ya?
2: Ya, Desa Tangguh Bencana. Namanya singkatan tuh Destana.
1: Destana.
2: Iya.
1: Sudah terbentuk di desa mana
2: saja, Pak? Di kita sudah ada 62 desa.
1: Oh, 62.
2: Ya, terbentuk karena kebetulan ada apa namanya? Mendukung program Desa Mandiri.
1: Salah satunya Pak untuk
2: desa Salah satunya Tangguh Desa Tangguh Bencana yang paling pertama kita bentuk itu Desa Semata dan Desa Sarang Burung Danau.
1: Semata di Tangaran.
2: Ya, Semata di desa di Kecamatan Tangaran. Kemudian Sarang Burung Danau itu di Kecamatan Jawai.
1: Jawai.
2: Itu yang pertama kali dibentuk 2018.
1: Udah lama berarti Pak ya?
2: Udah lama, 2018. 2019 ada kita bentuk ada 18 desa, 2020 kita bentuk 18 desa. Terus sehingga sampai sekarang 62 desa.
1: Kenapa Pak di situ yang pertama Pak? Apakah karena dulu sering terjadi bencana di sana atau bagaimana?
2: Kebetulan itu program BNPB. Nah, mereka ingin memberikan satu bantuan kepada kita
1: sebagai pilot project.
2: Sebagai pilot project. Jadi ada 4 desa kemarin kita usulkan, tapi mereka minta yang terdekat.
1: Yang terdekat.
2: Jadi Desa Nibung, Desa Selakau Tua. Di Selakau Tua itu kan di Kecamatan Selakau.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian Selakau Timur ya. Kemudian Desa Nibung itu kan di Paloh. Wah. Karena yang terdekat itu Desa Semata dan Desa Sarang Burung Danau, akhirnya kita satukan, dekatkan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga pada saat pembentukannya koordinasinya lebih mudah, lebih cepat. Nah, kalau ke Selakau kan sedang juga jauh.
1: Lumayan,
2: Pak. Paloh juga sedang juga jauh itu. Nah, dan pembentukannya itu memakan waktu 6 bulan.
1: 6 bulan.
2: Luar biasa memang.
1: Lama juga Pak ya?
2: Lama, karena kita sebenarnya ingin memandirikan masyarakat tadi. Jadi seperti yang Abang sampaikan tadi, upaya kesiapsiagaan, upaya ke pencegahan itu menjadi utama kita. Masyarakat memetakan sendiri nih. Jadi Desa Sumata itu memetakan sendiri di mana ini, kalau banjir gimana? Buat peta. Desa dusun mana yang sering kejadian banjir? Peta. Nah gitu bahasanya.
1: Pak tentunya kalau misalkan lagi-lagi lah ya jangan sampai terjadi gitu Pak ya. Bencana ini terjadi otomatis kan.
2: Siap.
1: Beberapa masyarakat gitu ya ini juga ada yang panik ketika kejadian gitu kan.
2: Betul.
1: Sebenarnya untuk kesalahan yang paling sering terjadi gitu ya ketika masyarakat ini menghadapi bencana.
2: Bencana.
1: Apa?
2: Pertama memang kalau kita sering menyampaikan saat pikiran kita ini
1: kacau,
2: apa, kacau ya. Itu kan tidak ada yang bisa menolong kita.
1: Ya.
2: Pikiran kita kacau, bahasa kita ini kan panik ya.
1: Ya kalang kabut. Panik.
2: Kalang kabut bahasa kita. Sehingga kita mengupayakan dan kita selalu sampaikan ke masyarakat jangan panik pada saat terjadi bencana. Itu pertama. Yang kedua, langkah kedua, kita membuat rambu-rambu. Rambu-rambu evakuasi bencana. Jadi pada saat anggaplah banjir, banjir pamannya kan, kan kadang kita tidak tahu nih ke arah mana nih. Jadi ada rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi yang kita buat Sehingga pada saat orang panik bagaimanapun, saat membaca ke arah mana jalur evakuasinya, nah itu nanti yang akan mereka tuju. Itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya, agar harta benda kita ini terselamatkan atau paling tidak hidup kita terjamin selama 3 hari, kita harus ada yang namanya tas siaga bencana.
1: Tas siaga bencana.
2: Ya, tas siaga bencana yang di dalamnya paling minimal 10 item masuk di dalam.
1: Apa saja, Pak?
2: Wah, luar biasa kan?
1: Iya.
2: Wah, pertama makanan minuman kita. Itu, tapi jangan makanan berat ya. Makanan-makanan yang kering, yang ringan tapi mengandung karbohidrat tinggi. Misalnya roti ke apa. Itu tahan selama 3 hari. Kemudian yang kedua, peluit. Apa bahasa kita?
1: Peluit.
2: Peluit lah ya.
1: Fungsinya, Pak. Oh,
2: fungsinya ya, kalau ada mau minta bantuan tinggal tiup.
1: Peluit.
2: Nah, itu salah.
1: Bukan
2: satu.
1: Untuk main bola, Pak ya.
2: Bukan. Itu nanti itu
1: lain.
2: Itu apa namanya tuh? Apa nama bahasanya? Jadi
1: wasit.
2: Itu salah satu. Kemudian
1: padahal ini sepele, Pak ya. Kelihatan sepele, Pak ya.
2: Ya.
1: Tapi ini ada, berguna ya.
2: Berguna. Jadi berguna. Ada lampu senter.
1: Lampu senter.
2: Kemudian alat-alat obat-obatan pribadi,
1: ya.
2: Kemudian alat-alat kesehatan atau alat-alat kebersihan. Entah itu, kemudian handuk, kemudian pakaian kita. Dari mulai yang di luar dan di dalam, itu semua setidaknya ada di situ.
1: Tapi itu kan kalau melihat apa yang disebutkan itu sebenarnya sederhana, Pak.
2: Sederhana.
1: Bukan hal yang sulit
2: ya,
1: untuk dipersiapkan.
2: Dipersiapkan. Gitu, Pak, ya. Nah, cuman kadang kan kita lupa.
1: Lupa.
2: Ya, karena biasa, tidak ada, tidak terlalu. Kan gitu bahasanya.
1: Oke.
2: Sehingga pada saat terjadinya mendadak, karena bencana ini kan terjadi tidak kita ketahui, tidak ada dia nelpon dulu saya mau datang. Kan gitu. Disebut kalau disebut tamu tak diundang kali ya. Tamu tak diundang.
1: Pak, tadi itu kan kita menyinggung juga masalah bencana karhutla.
2: Siap.
1: Karena sekarang juga
2: ya potensinya luar biasa ya.
1: Iya, kabut asap kabut juga asap. Sudah begitu terasa lah ya di Sambas.
2: Ya.
1: Bagaimana tentunya untuk masyarakat ini menghadapi kabut asap?
2: Kabut asap
1: ini,
2: ya. Yang pertama sering-sering minum air putih ya.
1: Air putih
2: itu harus air manang ya bahasa kita.
1: Air manang.
2: Ya. Kemudian saat bepergian atau keluar dari rumah pakai masker.
1: Masker ya.
2: Nah, tapi kalau umpamanya memang tidak ada keperluan, enggak usah.
1: Di rumah aja, Pak ya.
2: Di rumah aja. Nah, kemudian di dalam rumah upayakan dihidupkan AC atau kipas angin.
1: Kipas angin.
2: Nah, dengan ventilasi yang cukup sehingga udah apa? Asap itu bisa keluar dari dalam rumah.
1: Baik.
2: Nah, itu hati-hati kalau seandainya rumahnya kedap.
1: Oke.
2: AC jalankan. Tapi kalau tidak, mau tak mau memang harus kita keluar dari rumah.
1: Oke.
2: Kalau sudah keluar rumah berarti harus pakai masker.
1: Kalau untuk petani, Pak, petani pekebun yang saat ini memang juga dengan kondisi cuaca yang panas, bagaimana, Pak, biar tidak terjadi karhutla?
2: Jangan menambah asap.
1: Jangan menambah
2: asap. Jadi kalau ingin pamannya ada keperluan untuk membuka lahan, jangan pakai bakar. Ya, jangan. Kalau seandainya memang pada saat di posisi kita beladang tidak menggunakan itu, kemudian ada asap, lebih baik memang harus keluar dari area ya. Nah, areanya. Pakai masker. Selalu pakai masker.
1: Oke.
2: Nah, karena masker itu dapat memberikan keberuntungan ke kita lah. Nah, jangan sampai nanti akibat kita menghidu asap kita pingsan, jadi tidak ada yang menolong kita.
1: Pak, kalau untuk masyarakat yang menemukan adanya kepulan asap ataupun juga karhutla, boleh disampaikan kemana, Pak?
2: Pertama ke petugas.
1: Petugas.
2: Atau kalau tidak ada petugas ke desa.
1: Desa
2: setempat. Kan biasanya kan petugas itu kadang
1: nanti koordinasi gitu.
2: Koordinasi ya. Jadi kalau menemukan langsung sampaikan ke desa atau ke tim Destana atau ke Babinsa atau ke Babin Kantipmas, itu salah satu petugas-petugas kita yang ada di desa. Jadi semakin cepat kita sampaikan, semakin cepat laporan itu ditindaklanjuti. Apakah ini memang unsur kesengajaan atau memang tidak disengaja, kan? Ya, kita kan enggak tahu nih.
1: Iya.
2: Nah, lebih kalau memang biasanya sih lebih 99% unsur sengaja biasanya.
1: Baik. Pak, karena waktu kita juga terbatas. Oh, terakhir Pak, untuk penutupnya Pak, yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sambas, silakan Pak.
2: Baik, yang jelas bencana ini pasti datang. Nah, pasti datang. Kita memetakan risiko itu untuk menghadapi agar kita siap. Jadi semakin kita tahu terkait dengan bencana yang ada di sekitar kita, berarti semakin siap kita untuk menghadapi. Nah, contoh tadi, kalau terjadi banjir, kita tahu kemana evakuasi dan kemana tempat pengungsian. Kalau umpamanya dia karhutlah, kita akan tahu kita harus keluar menggunakan masker, kan begitu, atau meminum air yang banyak, air putih banyak, kemudian mengkonsumsi vitamin-vitamin ya, buah-buahan yang lebih banyak. Yang penting jangan sampai dehidrasi, karena musim kemarau ini atau musim kering itu mengambil uap tubuh kita. Nah, sehingga jangan sampai kita kekurangan air di dalam tubuh kita.
1: Baik.
2: Mungkin itu saja.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak atas waktunya Pak, sudah hadir Pak ya di RRI Sambas.
2: Siap.
1: Dan tentunya pendengar, kita sudah berbincang ya dengan Bapak Amiruddin SP, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas, dalam dialog kentongan pada sore hari ini. Dan tentunya pendengar, nanti di jam 4 sore kita akan bergabung terlebih dahulu dengan RRI Pro 1 Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurir 9 Nusantara. Tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami hadirkan lagu terakhir sebagai penutup, In Kitab Sidi Aku Sebelum Hujan.

0: kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya.
1: Bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang
2: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Musim kemarau mulai menguji ketersediaan air bersih Kuburaya saat produksi tertekan dan kebutuhan masyarakat meningkat. Pendangkalan Sungai Kapuas dan lonjakan konsumsi kini menjadi tantangan.

0: Tantangan utama Perumda Tirtaraya menjaga kelancaran distribusi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirtaraya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirtaraya Hermawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
2: Ada beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama mengatur valve-valve supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur valve-nya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
1: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 15 hingga 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Perumda Tirtaraya terus berupaya menjaga pelayanan selama musim kemarau. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan agar distribusi tetap menjangkau seluruh pelanggan. Hermanta melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
4: Itu sekitar 2 ton setengah hari ini. Ya, untuk beras. Untuk beras 2 ton setengah. Okay. 500 paket. 500 paket. Jadi 300 paket beras bersama minyak dan gula. Kemudian 200 paket hanya beras saja yang satu paketnya 5 kilo.
3: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misago, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga, salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Gimana Bu untuk harga di sini?
6: Alhamdulillah, saya senang ada kemurahan untuk kita belanja.
5: Dari pasaran masih mahal kan?
6: Masih, tapi alhamdulillah di sini agak kurang lah.
5: Agak kurang ya? Di sini agak kurang.
6: Iya.
5: Jadi beras, gula, minyak, jadi beli
6: telur.
5: Telur juga beli.
6: Iya.
3: Pak Indem berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
0: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada dalam kondisi terkendali berdasarkan hasil pemantauan indeks standar pencemar udara ISPU. Meski parameter PM2,5 tercatat pada level sedang, kondisi ini menunjukkan udara di Sanggau masih aman untuk sebagian besar aktivitas masyarakat dengan tetap mengedepankan kewaspadaan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Kualitas udara di Kabupaten Sanggau pada hari ini berada pada kategori sedang berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU. Pemantauan sementara masih mengacu pada data Air Quality Monitoring System atau AQMS di Skado Hilir sebagai stasiun terdekat yang digunakan untuk memantau kondisi udara di wilayah Sanggau. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obo, menyatakan parameter PM2,5 tercatat pada angka 55 yang menempatkan kualitas udara pada level sedang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara masih dalam batas aman. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara, terutama di tengah cuaca kering dan resiko kebakaran hutan maupun lahan.
8: Kualitas udara Kabupaten Sanggau ya, dalam arti hari ini, jadi menurut data ISPU, yaitu data dari yang kita ambil dari stasiun AKMS ya, yang berada yang terdekat dengan kita, untuk sementara kita menggunakan AKMS stasiun dari Skadau ya, Skadau Hilir, yaitu ISPU-nya menandakan bahwa kualitas udara kita di PM2,5 ya, itu sedang di parameter sedang kualitas udaranya, jadi kita sedang berada di level sedang, PM2,5 di angka 55.
7: Ia mengimbau masyarakat agar tidak panik karena kondisi udara saat ini belum berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan secara umum. Namun masyarakat diminta tetap menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Tri Putri melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan latihan pasukan pengibar bendera merah putih. Selain itu, warga melakukan pemasangan bendera merah putih dan melaksanakan kegiatan pesta rakyat. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan Kimtas Kabupaten Sintang Amri Susmurjani mengatakan, menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, saat ini para pelajar di Kecamatan Ketungau Hulu, wilayah perbatasan Kabupaten Sintang melakukan persiapan pelatihan pasukan pengibar bendera atau PASKIP. Anak-anak PASKIP tersebut diambil dari dua sekolah utusan, SMA Negeri 1 Kecamatan Ketungau Hulu dan SMK Negeri 1 Ketungau Hulu. Amri Susmurjani menerangkan jumlah anggota pasukan pengibar bendera pada tahun ini sebanyak 10 orang berasal dari pelajar di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang. Anggota PASKIP tersebut dilatih oleh dua orang aparat dari Polsek dan Koramil. Selain itu juga didukung secara maksimal dari Porkopincam Kecamatan Ketungau Hulu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan menjelang 17 Agustus 2026. Berdasarkan arahan dari Camat Ketungau Hulu, Leni Mardina, bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026 dipusatkan di halaman kantor Kecamatan Ketungau Hulu.
10: Nah, jumlah paskibraka kita pada tahun ini itu 10 orang. Sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Camat Ketungau Hulu, Ibu Leni, bahwa pelaksanaan 17 Agustus dipusatkan di kecamatan, di depan halaman kantor camat.
9: Ia menuturkan untuk kegiatan olahraga memeriahkan Hari Kemerdekaan RI dilakukan di Desa Senaning, khusus untuk bola kaki dengan voli. Amri Susmurjani menambahkan untuk pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh masyarakat semenjak tanggal 1 Agustus 2026, sesuai himbauan pemerintah kecamatan. Untuk kegiatan pesta rakyatnya akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 dan 17 Agustus 2026 dan dilanjutkan usai kegiatan upacara bendera. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang kembali bertambah. Warga melaporkan tidak kurang dari 10 hektar lahan warga terbakar di Mengkurai. Laporan selengkapnya.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang kembali meluas. Sekitar 10 hektar lahan di wilayah Mengkurai RT 12 Kecamatan Sintang dilaporkan terbakar pada Senin kemarin. Informasi kebakaran disampaikan warga setempat yang melihat kobaran api membakar kawasan lahan. Kondisi di lokasi cukup sulit karena asap sangat pekat sehingga warga kesulitan mendekati titik kebakaran. Upaya penanganan juga terkendala akses menuju lokasi, pihak pemadam kebakaran, damkar, dan badan penanggulangan bencana BPBD. Telah dihubungi, namun petugas mengalami kesulitan untuk masuk ke area kebakaran karena kondisi jalan yang sulit dilalui dan berada di kawasan gambut.
12: Jadi kebakaran lahan di wilayah Mengkurai, RT 12. Untuk korban lahan sudah mencapai sekitar 10 hektar. Kita tidak bisa masuk ke spot karena sangat pekatnya asap dan api. Sampai saat ini pihak damkar ataupun BPBD sudah kita hubungi, namun kesulitan untuk masuk ke area karena susahnya jalan yang kondisi gambut.
11: Kondisi lahan gambut tersebut membuat proses pemadaman menjadi semakin sulit, sementara api dikhawatirkan terus merambat ke area lahan lainnya. Warga berharap petugas dapat segera menjangkau titik api dan melakukan pemadaman guna mencegah kebakaran semakin meluas serta mengurangi dampak asap yang ditimbulkan. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Keberangkatan 6 siswa menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Keberangkatan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu menuju Jambore Nasional Jamnas 12 tahun 2026 menjadi catatan sejarah baru bagi Pangkalan Rama Sinta. Jumlah tersebut menjadi pengiriman peserta terbanyak yang pernah dilakukan SMP Negeri 1 Binjai Hulu untuk mengikuti Jambore Nasional. Keenam siswa akan mewakili Kabupaten Sintang dalam Jamnas 12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kamabigus Pangkalan Rama Sinta SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas menjelaskan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nawawi juga mengapresiasi dukungan para orang tua yang telah membantu memenuhi kebutuhan keberangkatan peserta. Pasalnya keikutsertaan kontingen tahun ini dilaksanakan secara mandiri dari sisi pembiayaan. Dikatakan Nawawi, keberangkatan 6 siswa tersebut diharapkan menjadi tonggak baru bagi SMP Negeri 1 Binjai Hulu dalam melahirkan generasi pramuka yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan mampu membawa nama baik Kabupaten Sintang. Ia berharap capaian tersebut juga menjadi awal untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan di masa mendatang dan pengalaman yang diperoleh 6 peserta selama mengikuti Jamnas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pramuka di sekolah dan di Kecamatan Binjai Hulu. Keenam peserta Jamnas 12 SMP Negeri 1 Binjai Hulu diantaranya Gracio Akila Pranaja, Hosea Benedik Pasaribu, Muhammad Dio Elhamdowi, Yudhistira Ozora, Moza Salsabila dan Theodora Elfarim.
14: Yang berada di luar Kecamatan Sintang, kitalah yang paling terbanyak mengirim peserta Jambore Nasional ke-12 pada tahun ini. Jadi kita mengirim 4 orang peserta pria dan 2 orang peserta putri.
13: Sementara itu, salah satu peserta Theodora Elfari mengaku sangat senang dan bangga karena dipercaya menjadi bagian dari kontingen Kabupaten Sintang. Menurutnya, kesempatan mengikuti Jamnas merupakan pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan. Menurutnya, kegiatan tersebut akan menjadi ajang untuk memperluas pertemanan sekaligus bertukar pengalaman dan budaya.
15: Senang sekali sih Kak pastinya.
16: Udah berapa lama persiapannya nih?
15: Sudah dari bulan 6. Yang pastinya sudah siap banget sih Kak. Sudah sangat siap mengikuti Jamnas 2026. Excited banget. Bakal kenalan dari berbagai daerah juga. Bahkan dari luar negara juga.
13: Keikutsertaan 6 siswa SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang di tingkat nasional sekaligus menjadi motivasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi melalui kegiatan kepramukaan dan pengembangan karakter di sekolah. Dan Indra Sita melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak, dan sore ini kami bersama perakirawan BMKG Reni. Silakan Reni.
18: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 12 Agustus 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah hingga cerah berawan. Tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 726 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sintang bertambah, kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bermantar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rdi pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Oh, Pak Unggal, ngapain bendera tang belum dipasang ye?
1: Yo, kan baru nak tanggal 1 tuh eh. Masih lama 17 Agustus ye, Be.
0: Masang bendera ya, Pak Unggal. Usah nak nunggu 17 Agustus lagi. Tapi sejak tanggal 1 Agustus ye, udah boleh kita pasang.
1: Eh, malas mat. Kalau kelamaan jadi cepat buruk benderaku tuh eh.
0: Pak Unggal, kita tuh be dan ikut berjuang. Ih, paling anda kita ikuti aturan pemerintah pun dah pakai. Itu nak masang bendera pun malas. Saya hanya mengingatkan karena kita wajib memiliki rasa nasionalisme kepada bangsa kita.
1: Kepada bendera merah putih, hormat gerak.
0: Alhamdulillah, kerati juga kesannya.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
2: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
2: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
2: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
2: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
2: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
1: Ara'aital ladzi yanha.
2: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
2: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk?
1: Aw amara bittaqwa.
2: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
2: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
2: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
2: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
2: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
2: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak.

0: janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ia adalah suara dari masa lalu, teriakan merdeka yang menggema dari hutan rimba, ladang, laut, hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan. Untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia. Bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Oke, selamat malam bagi seluruh para pendengar RRI Sambas. Telah kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia di udara untuk Anda mendengar ya di malam hari ini. Lebih lanjut ya, temani Anda sebelum kita beralih ya ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Nah, kali ini kita ke informasi viral yang hadir di media sosial. Ini kita rangkum juga dari berbagai sumber ya, ada kompas.com, detik.com dan CNBC Indonesia. Bergar. Nah, ini ada kecaman ya terhadap di sini sih katanya ya lagi heboh-hebohnya dengan aksi kontroversi sebuah brand minuman keras yang menggelar tantangan ataupun challenge berhadiah minuman beralkohol dengan syarat membaca hafalan ayat suci Al-Quran. Dikutip dari unggahan akun Instagram @infoboga.jkt, aksi tersebut dilakukan oleh brand @newsport.com tanpa batas dari @anggur_ot di area acara @thesoundproject. Di video yang beredar, pihaknya dari penyelenggara memberikan tantangan gitu ya kepada para pengunjungnya untuk menyetorkan hafalan surat Ad-Duha. Nah, peserta yang berhasil melafalkan surah tersebut dijanjikanlah imbalan berupa minuman keras.

untuk mendapatkan hadiah miras merupakan tindakan yang merendahkan martabat agama. Dan ya lagi-lagi juga ya, mudah-mudahan ya bisa di sikapi dengan baiknya dalam hal ini, pendengar. Oke, sudah jam 7 malam ini kami hadirkan Warta Berita Malam. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.

0: pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336.000 orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar.
1: Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar 271.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Khomas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas memperkaya diri lebih dari 271.000 dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Khomas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
4: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271.000 dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
5: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
4: Selain Yakut Khalil Khomas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
6: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
7: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
6: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
8: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi Pak Menteri.
6: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
9: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
9: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
10: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 menargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
11: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik. ke depannya?
10: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
12: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
13: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
12: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia. Meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
14: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
12: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
15: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
16: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
15: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian revisi dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
17: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
15: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
19: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
20: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
0: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
21: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
0: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
21: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
22: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
21: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan kita akan ikuti mimbar agama Katolik melalui RRI Pro 1 Pontianak pendengar ya. Mimbar agama Buddha pendengar ya. Temanya kali ini adalah arus kehidupan bersama dengan Sujono SAG. Dan untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, kami hadirkan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadir, kami Maragama Buddha dengan judul Arus Kehidupan bersama Sugiono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Dan Mimbar Agama Buddha akan dipandu oleh Sugiono SAG yang tentunya akan hadir di tengah-tengah Anda. Saya pamit, terima kasih. Setelah ini ada rekan saya Ceri yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

Motasa Bakawatu Arahatu Sama Sambudasa. Nak Motasa Bakawatu Arahatu Sama Sambudasa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai petanan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada petang kali ini kita dapat hadir kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian Dharma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik Dharma pada kesempatan petang kali ini yaitu harus kehidupan. Di dalam sebuah syair Dhammapada Sahasrawagga 103 disebutkan dalam sebuah bahasa Pali, yuk sahasang sahasena sagame manusia jine ekanca jaya matanang sawi sanghamacutam moti, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, walaupun seseorang dapat menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan berbagai macam orang dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai watak dan berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintahan, direktur, manajer, karyawan, pedagang, pembantu rumah tangga, kemudian tukang sapu jalanan, para pemulung, pengamen, dan lain sebagainya. Kita semua melakukan aktivitas setiap hari untuk mempertahankan dan memperjuangkan hidup ini. Dalam kehidupan lampau, sekarang ataupun akan datang, masalah yang sering dihadapi dan yang sering dibicarakan oleh umat manusia adalah tentang kebahagiaan dan penderitaan. Perkembangan zaman boleh berubah. Kemajuan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi masalah yang dihadapi adalah tetap sama, yaitu tentang jasmani dan batin. Lalu apakah para umat Buddha tidak menghadapinya? Tentu kita juga menghadapi hal yang sama. Setiap makhluk hidup yang terlahir di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya bahagia dan penderitaan. Saat kita bahagia, seperti bertemu dengan orang yang kita sukai, yang kita cintai, impian kita tercapai, mendapat keuntungan, dipuji, kemudian memiliki nama baik, dan lain sebagainya. Kita jangan lupa semua ini akan berlalu juga.
tidak kekal adanya. Begitu pula saat kita mengalami penderitaan, seperti bertemu dengan orang yang kita benci, gagal dalam karir, mengalami kerugian, dicela, memiliki nama buruk, dan lain sebagainya. Kita pun tidak boleh lupa, semua ini pasti akan berlalu juga. Penyebab semua ini karena adanya kondisi pendukung lainnya yang saling berhubungan. Hal inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan yang kita alami, yang selalu berubah setiap saat. Maka apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan petang kali ini, bagaimana sebagai umat Buddha menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Kemudian Sang Buddha mengajarkan kepada kita di dalam 5 Wisaraja Kamathana atau 5 Dhamma yang menimbulkan keyakinan pada diri kita sendiri. Dhamma ini dapat dipraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah memiliki sada, keyakinan di dalam hal-hal yang harus kita yakini, seperti yakin terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha adalah seorang manusia biasa yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Dhamma adalah ajaran yang beliau sampaikan pada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Salah satu ajaran guru agung Buddha yang sudah dikenal dengan baik adalah dengan sebutan Ehipasiko, yang berarti mengundang untuk dibuktikan. Apabila suatu perbuatan baik setelah dilakukan bisa menimbulkan kebahagiaan bagi si pembuat maupun si penerima, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Disinilah keunikan ajaran Guru Agung Buddha. Tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, tetapi kita dituntut untuk menyelidiki terlebih dahulu. Apabila suatu perbuatan setelah dilakukan mendatangkan kebahagiaan kedua belah pihak dan tidak menimbulkan penyesalan, maka lakukanlah hal ini yang akan membawa kita pada perkembangan mental. Kemudian Sangha adalah para siswa Guru Agung Buddha yang melatih diri dalam Dhamma dan Vinaya dalam sebuah perkumpulan. Saat kita penuh keyakinan menyatakan berlindung kepada Tiratana, saat itu pula pintu kebajikan kita terbuka yang akan membawa kita kepada pembebasan untuk mencapai kebebasan sejati, yaitu mencapai Nibbana atau Nirwana. Mengapa demikian? Karena kita telah berlindung kepada seorang manusia yang luar biasa luhurnya, yang telah mencapai pantai seberang, yaitu Nibbana, yang menunjukkan jalan kepada umat manusia di dunia ini. Sang jalan telah ditemukan oleh Guru Agung Buddha. Tinggal pilihan kita sendiri. Semua itu tergantung kepada kita. Seberapa besar usaha kita untuk mempraktikkan Dharma dalam kehidupan ini. Maka Dharma sering dikatakan sebagai rakit yang membawa kita ke pantai seberang, di mana Dharma ini kalau kita latih, kalau kita pahami dengan benar, akan memberikan kedamaian dan kebahagiaan di dalam menjalani hidup ini. Kemudian
Yang kedua adalah sila, yaitu melatih diri sehingga memiliki perilaku moral yang baik. Berperilaku yang baik yaitu bisa mengendalikan diri dengan baik melalui pintu pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Sebagai umat Buddha yang baik, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjalankan 5 latihan penghindaran diri yang disebut dengan Pancasila Buddhis, yang akan membawa kita menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan ini. Jadi dengan memiliki perilaku yang baik, dengan menjalankan sila yang baik, berarti kita banyak melakukan hal-hal yang positif. Dengan kita banyak melakukan hal-hal yang baik, yang positif, maka akibat dari perbuatan yang kita lakukan itu juga akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Kemudian yang ketiga adalah bahu sacca, memiliki pengetahuan yang luas. Di dalam hal ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan, di mana yang pertama adalah belajar dari melihat dengan visual atau menonton film. Tentu di sini film motivasi tentang perjuangan seorang manusia dalam mencapai impiannya. Belajar dari mendengar, kita dapat mendengarkan khotbah dhamma yang akan disampaikan oleh para dharma duta. Belajar dari membaca, saat sedang santai kita dapat mempergunakan waktu itu untuk membaca, menambah wawasan, menambah pengalaman. Dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam belajar. Sejak kecil, remaja, dewasa, sampai lanjut usia, kita tetap belajar, karena belajar itu tidak ada habisnya. Maka dari itu kita terus untuk belajar, memiliki wawasan yang luas di dalam memahami kehidupan ini. Kemudian yang kedua dalam hal memiliki pengetahuan adalah yaitu praktek. Setelah kita bisa menerima apa yang dilihat, didengar, dan dibaca, akan memudahkan kita untuk mempraktikkan dhamma dengan baik. Maka praktek ini menjadi hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar teori, tetapi teori yang kita pelajari itu kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang ketiga, kita mendapatkan hasil dari apa yang dipraktikkan. Seperti sebuah pohon yang ditanam akan tumbuh, membesar dan berbuah karena ada yang merawatnya. Demikian pula kalau sila dan samadhi dipraktikkan secara terus-menerus, akan membawa manfaat bagi perkembangan batin ini. Timbul pengertian-pengertian baru dalam batin ini. Pengertian ini yang disebut dengan panya atau kebijaksanaan. Itulah 3 hal yang perlu diketahui di dalam bagaimana kita memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan yang kita miliki ini kita harus kembangkan di dalam kehidupan ini, bukan hanya untuk diri kita. Jadi ilmu yang kita pelajari ini bukan hanya semata-mata untuk diri kita, tetapi ilmu yang kita pelajari itu kita bisa kembangkan, kita bisa ajarkan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang keempat yaitu wirya rampa, rajin dan penuh semangat dalam belajar dan praktik dhamma.
dibutuhkan kemauan dan kemampuan dalam menerima ajaran Dhamma itu sendiri. Semangat di sini sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan agar lebih bersemangat lagi tanpa merasa bosan dan jenuh dalam mempraktikkan Dhamma ini. Semangat atau usaha yang tekun sangat dibutuhkan agar kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup ini. Kata pantang menyerah akan selalu menumbuhkan energi baru, semangat baru dalam menghadapi hidup ini. Di sini kita bertekad akan selalu berada dalam jalan Dhamma. Kita berusaha untuk mempraktikkan Dhamma ini dengan sepenuh hati, sehingga akan memotivasi diri kita dalam menjalani hidup ini, walaupun terkadang suka dan duka datang silih berganti, tetapi kita tetap semangat untuk menjalaninya. Kemudian yang kelima adalah panya, kebijaksanaan, yaitu mengetahui segala sesuatu yang harus diketahui tentang hal-hal yang berguna atau yang tidak berguna, apa yang baik atau apa yang buruk, apa yang benar atau apa yang salah. Untuk menjadi bijaksana, kita butuh belajar dan mempraktikkan Dhamma. Dhamma inilah yang akan mengantarkan kita kepada padamnya keserakahan, kepada kebencian dan kegelapan batin. Kebijaksanaan ini pun akan timbul sehingga membuat pikiran kita melihat secara alamiah akan fenomena alam ini, yaitu muncul anicca. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak kekal adanya. Kemudian muncul dukha. Segala sesuatu yang berbentuk adalah tidak memuaskan, karena akan mengalami perubahan juga. Kemudian muncul anatta. Semua kondisi adalah tanpa inti. Mereka terbentuk karena adanya faktor pendukung lainnya. Fenomena alam ini kita sebut sebagai tiga corak kehidupan. Akan terlihat oleh batin ini dengan sangat jelas dan jernih, serta sang jalan pun telah kita temukan. Inilah lima dhamma yang harus kita praktikkan dalam kehidupan ini, saat ini di dalam diri kita masing-masing. Kita berusaha selalu dengan pengertian dan pemahaman yang benar tentang Dhamma. Dalam menjalani hidup, kita pasti bisa melewati kehidupan ini dengan penuh bahagia. Marilah kita tingkatkan kualitas batin kita di dalam mengarungi arus kehidupan ini dengan memiliki keyakinan kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma dan Sangha, dengan berperilaku yang baik, kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan, rajin dan penuh semangat, disertai kebijaksanaan dan pengertian kita tentang Dhamma itu sendiri, sehingga dapat merealisasikan Nibbana sebagai tujuan akhir umat Buddha. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dengan pemahaman dan pengertian yang benar dari uraian-uraian yang disampaikan lewat radio RRI kesayangan kita ini, ini akan memberikan wawasan, pengertian yang lebih luas dalam melihat segala sesuatu
di dalam menjalani hidup ini. Dengan dharma yang kita sering dengar, yang sering kita baca, akan memberikan pegangan kepada kita, akan bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terarah, menjadi orang yang terus memiliki semangat di dalam menjalani hidup ini. Maka kita akan menjalani hidup ini dengan damai, dengan tentram, dengan bijaksana. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dengan teori yang kita pelajari. Kemudian dari teori itu kita bisa praktekkan. Maka dari praktek yang kita praktekkan ini akan mendapatkan hasil. Dan itulah sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa selalu bahagia, damai, dan sejahtera. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saya akhiri, Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti mimbar agama Buddha di edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dan berikutnya ada mini drama ya dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang kuku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Sini Dian buatin teh hangat untuk ayah.
1: Dian Duk, terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
0: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, ayah sering disindir orang-orang karena ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu ayah. Kami nggak tega ya.
1: Dian, dengar ayah. Bahu ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget.

0: demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai sarjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, Ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Indonesia. Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Oke, selamat malam bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu Nusantara untuk Anda ya. Dan di malam hari ini pendengar, kita juga suguhkan informasi untuk para pendengar, apalagi juga di bulan kemerdekaan Indonesia Raya, dengan berbagai semaraknya sudah mulai ya terlihat juga penjual pernak-pernik kemerdekaan 17 Agustus ini pendengar ya. Dan nuansa merah putih juga sudah terlihat ya di sejumlah jalan-jalan ataupun juga ibu kota Kabupaten Sambas itu berdengar ya, dan setiap sudut-sudut desa kemudian juga kota udah ramai yang mengibarkan bendera merah putih dengan berbagai pernak-perniknya juga berdengar ya. Dan memang di bulan Agustus nih suasana di berbagai daerah Indonesia pun udah mulai terpenuhi dengan nuansa merah putih. Masyarakat yang bersiap diri untuk menyambut hari kemerdekaan dengan menghias lingkungannya berdengar ya. Mulai dari rumah, sekolah, sampai ke jalanan umum. Dan ya tidak hanya sebagai bentuk perayaan, tapi berbagai hiasan yang dipasang pun mencerminkan rasa cinta tanah air pendengar dan juga semangatnya. Nah, dari bendera sampai ke ornamen-ornamen sederhana, semua elemennya pendengar menghadirkan suasana yang khas yang hanya muncul di bulan Agustus ini pendengar. Dan masyarakat juga harapannya bisa menyemarakkan peringatan kemerdekaan diantaranya dengan berbagai dekorasi bertema kan kemerdekaan ini pendengar, yang bisa digunakan untuk memperindah lingkungan kita di bulan Agustus ya. Selain bendera merah putih yang juga sebagai bendera negara yang punya aturan tersendiri pendengar ya, dan bisa dikatakan menjadi simbol negara kita ya pendengar ya, ada umbul-umbul. Nah ya, udah nampak ya sejajaran kita bentuk hade juga di kantor tuh pendengar, tapi jalan kita menari itu dan ya agak-agak si umbul-umbul ya jadi salah satu hiasan yang memang sering dipasang di sepanjang jalan ataupun bahkan di lingkungan permukiman. Bentuknya yang memanjang, adanya warna merah putih, warna-warni membuat suasana perayaan kemerdekaannya semakin terasa. Nah, hiasannya biasanya dipasang bersama dengan bendera, ada dekorasi lain juga pendengar yang bisa menjadi penanda ya bahwa masyarakat sedang menyambut momentum hari kemerdekaan. Nah, dan juga gapura. Biasanya gapura memang tidak asing ya kalau misalnya di bulan Agustusan ini sering banget dihias-hias dengan berbagai ornamen bertemakan kemerdekaan. Dan warga biasanya itu menambahkan warna merah putih, tulisan Dirgahayu Republik Indonesia, serta ada angka peringatan HUT RI. Nah, sekarang kayak udah ke angka 81 ya untuk HUT RI pendengar ya. Dan ya kalau pembuatan dan penghiasannya memang kerap kali gotong royong, dan ia menjadi tradisi tersendiri, ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Ada spanduk, poster yang banyak ditemui juga pendengar, yang isinya ucapan kemerdekaan, pesan persatuan, sampai ajakan menjaga semangat nasionalisme. Dan biasanya dekorasinya dipasang di lingkungan permukiman, sekolah, perkantoran, ataupun juga ruang publik ya. Selain cantik, spanduk pun bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Ada hiasan merah putih, entah ya pita, kain, mudah anak buah kerja pendengar ya. Oh, jauh-jauh hari nak minta balikan pita berambut merah putih, udah tibali di dan kayak bendera kecil gitu ya di taruh di ganggang atau stang sepeda gitu ya. Nah, itulah luar biasa ya, sampai ke bendera yang merah putih stiker gitu ya untuk di pipi dalam perayaannya. Wow, makin keren gitu ya.
semakin banyak di antaranya. Nah, biasanya ada juga lampion ataupun ornamen jalannya untuk menyemarakkan suasana lingkungan menjelang Hari Kemerdekaan, ya. Dan ada dekorasi-dekorasi lain, entah ya lukisan, ya ada juga yang memang ya dengan masang patung pahlawan-pahlawan, ya. Dan juga dengan berbagai kreasi lainnya. Setiap daerah punya ciri khas ataupun juga semangat untuk menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk menghiasi berbagai lingkungan gitu ya, dengan pernak-pernik ya tadi benar. Nah, di balik kemeriahannya, dekorasi kemerdekaan memang jadi pengingat kita bersama ya, karena dengan hal yang mungkin ya simpel ataupun juga sederhana, tapi lagi-lagi jadi momen bagi kita bersama ya, untuk tetap mengingatkan kita dalam persatuan, perjuangan, dan kecintaan terhadap negeri kita Indonesia. Oke deh para pendengar, kita akan lanjut untuk dengarkan lagu-lagu daerah yang lainnya untuk para pendengar. Tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

0: Jadi seolah-olah baru dicek langsung jadi.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Musi, masih bersama di FM 97,4 MHz.

bersama di FM 97,4 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas.

0: Anda masih bersama kami.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hehe, dari mana aja lu, coy?
2: Di bahasanya kena gipopenye.
1: Emang kenapa? Gak boleh gitu.
2: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ya sama-sama orang Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Sana pakai bahasa gaul gak ya?
1: Ini I don't care.
2: Jee, bukan lagi. Nggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
3: Jangan malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah
2: adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim radio.

0: masih
1: Anda masih bersama kami
0: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Perkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Azure Command Band MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu nostalgia enggak sih ya, atau era 80-an. Barusan kita juga dengar lagu dari Brure, Marantika dan Dewi Yul ya, lagu Tembang Kenangan yang berjudul Karisma Cinta. Nah, pendengar, kita kutip dari berbagai sumber ya, termasuk juga dari Spotify dan juga berbagai informasi seperti Musik Match ya, bahwa Karisma Cinta ini adalah lagu duet populer di tahun 1980-an yang memang dinyanyikan ya oleh penyanyi legendaris Indonesia Brure, Marantika dan Dewi Yul. Nah, lagu ini pendengar tergabung dalam album duet mereka yang penuh dengan kenangan, termasuk dalam album Rindu Yang Terlarang. Nah, pendengar ya, kalau ceritanya ya tentang kesucian dan keindahan rasa cinta yang membawa kebahagiaan, apalagi juga ya kalau cerita tentang chemistry di antara keduanya sebagai pasangan duet emang cukup serasi ya di sejarah musik tanah air. Dan ya, lagi-lagi di sisi profesionalitas dan juga sahabat partner mereka ya, bukanlah merupakan sepasang kekasih di real dunia nyata, pendengarnya, melainkan mereka juga membawa pesan dari lagu yang mereka nyanyikan ini, seolah-olah mereka itu adalah pasangan yang benar-benar mampu memberikan kebahagiaan yang mendalam ya bagi dua insan. Adanya keindahan, kelembutan dan juga rasa cinta yang mendalam di dalam sebuah lagu Karisma Cinta. Nah, tapi liriknya juga diantaranya mengingatkan agar kita itu bisa berhati-hati karena cinta yang terlalu dalam ya, ya pastinya bisa membawa seseorang jadi posesif gak sih ya, dan bahkan ya berakhir dengan duka atau malah kekecewaan. Dan ya, lagi-lagi suka dan duka ya, kalau diantara dua insannya pastinya selalu berputar pada sebuah komitmen di antara keduanya, perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi lagi-lagi dikaitkan dan di dalam ikatan sebuah cinta. Nah, pendengar ya, banyak pendengar kita di era 80-an ataupun 90-an dulunya itu katanya mengira ya bahwa Brure, Marantika dan Dewi Yul itu punya hubungan yang spesial, tapi fakta mengenai mereka berdua itu murni profesionalitas pendengar ya. Tapi ya itu tadi, lagu yang dinyanyikannya itu seolah-olah mereka itu adalah pasangan paling serasi gitu ya. Nah, kalau selama masa kejayaan duet mereka ya, Dewi Yul ini berstatus sebagai istri dari aktor Ray Sahetapy. Wah, ada yang kenal gak nih? Jadi Brure, Marantika juga sebelumnya sudah punya kehidupan rumah tangganya sendiri. Jadi masing-masing kalau dicek juga mereka ternyata udah punya keluarga masing-masing gitu dengar ya. Dan murni bahwa hubungan mereka hanya sebatas profesionalitas aja. Oke, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Nah, ini hampir jam 11 ya. Kita bacain chat yang masuk dulu nih dari pendengar kita Bang Budiman. Assalamualaikum, selamat malam di Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Budiman dari Medan, mau request lagu dari Ipang Mutiara. Salam buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu kece. Amin. Ya, semuanya para pendengar kita yang saat ini juga masih mendengarkan, mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat, berbahagia selalu. Nah, para pendengar juga ya, setelah lagu-lagu yang kita dengarkan tadi menghantarkan kita juga di penghujung acara, nanti kita juga masih akan perdengarkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia gitu ya, untuk para pendengar ya, hingga jam 12 malam nanti Anda akan ikuti di Warta Berita Dini Hari ya, RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi teman-teman kita yang bertugas akan menemani para pendengar. Dan pastinya tetap selalu dengarkan RRI Samba. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi,
3: Li, tang cari sakit nyen lo tuk jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Radio.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
1: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Dari lintas Saing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 5,4 MHz.
1: Ra, ada yang nak ku omongkan? Serius toh ya?
2: Ada apa, Din?
1: Aku cuma nak ingatkan kau baik-baik. Sikap muda ngambia iye be belakangan itu tang rope mulai nak nyimpang dari jalan yang seharusnya.
2: Ah, oke. Aku be cuma merasa nyaman ja dengan dia.
1: Aku tahu, tapi kalau kau seorang yang rugi, orang tua maupun sadem melihat kau yang macam iya.
2: Jadi, aku harus gimana lah?
1: Ubah palan-palan be, cukup be kawan biasa aja, cari kegiatan yang positif. Aku tetap nolongnya kau tuh be.
0: Mengingatkan teman itu tugas kita. Lakukanlah dengan kasih sayang dan cara yang baik. Mari kita bantu sesama tetap di jalan yang benar dan menjauhi segala penyimpangan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program makan bergizi gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
2: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN, demikian juga nanti

0: lengkapi. Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi, nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti. Ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
1: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Strisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri.
1: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
2: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
1: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
2: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Bino, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
3: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
2: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali di dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami hadirkan dialog-dialog pilihan. Dialog yang sudah kami udarakan sebelumnya secara live pada pagi, siang, sore, dan malam kami pilihkan untuk Anda. Mungkin ada beberapa dari Anda yang terlewatkan dialog tersebut, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Driver atau pengemudi ojek online sekarang statusnya jadi UMKM, usaha kecil mikro menengah ya. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah Maman Abdurrahman menjanjikan bahwa yang berpendapatan di bawah 500 juta rupiah per bulan masih bebas pajak sesuai dengan peraturan UMKM lainnya. Lalu ada sejumlah kemudahan seperti hal yang didapatkan oleh para driver ojek online bila status mereka berubah menjadi UMKM. Yang pertama, ojol jadi memiliki fleksibilitas waktu. Iya. Sebelum jadi UMKM pun sebenarnya sudah fleksibel ya. Yang kedua, driver ojek online dapat menikmati beberapa paket kebijakan insentif dari pemerintah terhadap UMKM. Nah, ini baru ada kelebihannya. Jadi, setiap insentif yang diberikan kepada UMKM di Indonesia akhirnya juga bisa dirasakan oleh driver ojek online. Yang ketiga adalah driver ojek online tidak dikenakan pajak meski mereka berstatus sebagai pengusaha mikro dalam UMKM. Sesuai dengan peraturannya, kalau di bawah 500 juta per bulan tidak akan kena pajak, ya tentu saja ya, kalau dari hitung-hitungan per bulan itu mungkin tidak pernah menyentuh angka 500 juta per bulan untuk ojol. Jadi memang sudah menjadi aturannya, jadi kalau aturan dari UMKM sendiri memang seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah setelah statusnya sebagai UMKM itu nggak dapat THR lagi. Tapi ternyata disebut juga nih bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan BHR, bukan THR istilahnya kalau ojek online, BHR, bantuan hari raya kepada mitra meskipun status mereka berubah menjadi UMKM sebagaimana tertera dalam peraturan presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah memiliki hak veto karena menjadi salah satu pemegang saham di salah satu aplikator sehingga bisa mengeluarkan kebijakan untuk pemberian BHR kepada pengendara. Jadi disampaikan juga oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa hak veto yang dimiliki pemerintah melalui Dirgantara Indonesia bisa digunakan untuk mengakomodasi kebijakan yang belum ada di dalam perpres. Prasetyo juga menjelaskan regulasi ini masih difinalisasi, jadi perpres yang belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tapi sedang difinalisasi dan dipastikan tidak ada substansi yang berubah drastis meskipun ada beberapa hal yang diubah untuk mengakomodasi perubahan pola bisnis jasa layanan transportasi. Dan disampaikan juga mandatori dari pemerintah membagikan hasil 92% untuk pengemudi, 8% untuk aplikator juga sudah berjalan di lapangan. Kalau dari obrolan saya dengan para pengemudi ojek online, saya tanya apakah sudah mulai bulan Juli kemarin sudah dipotong bukan 20% lagi tapi 8%. Mereka mengatakan iya, betul, sudah dipotong hanya 8% saja, tidak 20% seperti yang kemarin-kemarin. Silakan Anda bisa berkomentar nih, pemerintah mengubah ya status driver ojek online dari mitra dari aplikator sekarang ini sudah dalam kategori UMKM nih, usaha mikro kecil menengah. Tanggapan Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
16: Kita

0: Catatan Peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab, Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
0: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, Nesu dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Pemerintah akan mengubah status dari Projol menjadi UMKM, dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
7: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan, baik, atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi.
6: Yeah, yeah.
7: Sama-sama mencari klien atau mencari konsumen.
6: Okay,
7: gitu. Yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan, yeah, seperti itu.
6: Baik, Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya, sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang Bu Rini.
8: Selamat siang Mas Rudi, Pak Igun.
6: Iya.
7: Selamat siang Bu Rini.
6: Baik, ya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar Bu ya, yang disampaikan ya. Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
8: Menurut saya ya maaf ya Pak Igun untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro kecil menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
6: Okay.
8: Misalnya kalau mikro dia dari aset dan omset. Nah itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah yang omsetnya sehari berapa. Nah jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu. Menurut saya itu, jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung kok aku jadi UMKM, sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin, kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, begitu ada nih. Saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
6: Okay.
8: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
6: Yeah.
8: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar. Gitu loh.
6: Okay.
8: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang lho kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah,
6: baik,
8: itu yang saya kurang tahu ya kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka tuh juga malah bingung ini maksudnya apa ya. Kita kan bukan UMKM, kita ini bekerja gitu loh. Itu ya. Sih.
6: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
8: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja. Gitu loh, tidak hanya kendaraan saja. Malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset. Gitu loh. Nah, itu yang agak rancu. Seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
6: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak, kalau begitu?
7: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya Bu Rini.
6: Rini ya.
7: Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri. Lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan, itu kan usaha mikro juga. Yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Dan kan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat, kalau dipandang sebagai usaha mikro, berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga. Yang sama, maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
6: segmen pasarnya ini, begitu Pak ya?
7: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya, ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
6: Okay. Nah,
7: jadi memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronize ya, atau menselaraskan, memberikan assessment terhadap para pengemudi ojek online. Mm-hmm. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online,
6: okay,
7: gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Yeah. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro, karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta. Gitu. Ini sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia usaha itu ya ada, sepeda motor itu ya, gitu.
6: Baik. Tetapi ya, kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini, Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
7: Kalau tarif tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Yeah. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan, gitu, belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
6: Oke.
7: Okay. Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
6: Iya. Gimana Bu Rini? Dengan penjelasan seperti itu, dirasa memang layak sebagai usaha mikro, walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
8: Nah, itu makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang masih cuma 10 ribu gitu. Nah, itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos logistik sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah, ini kan mereka nggak berdaya. Mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya tapi pengemudinya juga, benar-benar pengemudi, dan apa ditanyakan betul gitu loh. Jadi jangan asal bikin kebijakan tapi nantinya ada udang di balik batu itu, karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
6: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana, Bu?
8: Nah, makanya itu kan nggak jelas.
6: Kan tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan, posisi makanya, aplikator gimana nanti ini, Bu, tanggung jawab?
8: Nah, makanya itu kan tidak ada sosialisasi, ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah, takutnya nanti berlaku seperti e-commerce. Mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online. Nah itu yang saya merasa bahwa, aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya, sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu.
9: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
10: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
11: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
9: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pemerintah akan mengganti status driver ojek online menjadi kategori UMKM. Beberapa ojek online yang kemarin saya sempat tanya-tanya gitu ya, khawatir aja soal THR atau BHR kalau dari istilah pemerintah ya, bantuan hari raya yang kemarin itu sempat dapat ya. Bahkan 2 tahun terakhir ini angkanya terbilang naik. Saya nggak tahu kalau untuk tahun depan kali ya, tapi kita akan tunggu saja karena dikabarkan kalau dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap wajib memberikan bantuan hari raya kepada mitra meskipun statusnya akan berubah menjadi pelaku usaha mikro kecil menengah. Dan tanggapan Anda silakan di line telepon maupun line 013 RRI ada Bu Ria di Jakarta. Bu Ria, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari menjelang pagi, Bung Fajar. Selamat datang di hari Rabu dini hari.
0: Iya.
1: Sama Bang Wisnu ya, serta kalau ada Bang Lukman lagi bersantai-santai, istirahat. Bang Fajar,
0: iya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu Ria. Silakan, Ibu Ria.
1: Namanya ini apa namanya, keputusan pemerintah kan menetapkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro atau UMKM, begitu ya, menuai ya perdebatan kebijakan ini kan memberikan akses kredit usaha rakyat ya atau KUR istilahnya dan perbatasan pajak omsetnya di bawah 500 juta yang aku tahu. Namun memicu kekhawatiran hilangnya hak apa namanya, hak perlindungan tenaga kerja. Jadi dengan sisi positif saya nih Bang Fajar, UMKM ini untuk ojol nih, ya kan? Apa namanya, ya kan? Terus si akses permodalannya Bang Fajar, bro ya. Permodalannya itu apa nih? Membuka jalan bagi pengemudi mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat atau KUR ya, tanpa apa nih? Anggunan untuk nilai di 100 juta, begitu ya Bang Fajar Nugroho. Jadi apa Bang Fajar? Jadi ya kita memang harus memang harus ada kebijakan UMKM ini, insentif pajak, fleksibilitas waktunya, otomatisasi ya status lah. Jadi publik ini ya mudah-mudahan apa namanya lepas tangan negara saja, kebutuhan nyata. Ya semoga ojol ini sebagai pengemudi ini apa namanya Bang Fajar menilai akses modal lah bukan satu-satunya solusi sebab jaminan keselamatan kerja, tarif adil, dan kepastian kesejahteraan karya jauh lebih mendesak. Itu saja Bang Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Silakan Pak Matoli.
2: Ya, UKM ditetapkan menjadi
0: ojol, Pak. Ojol.
2: Baik. Ya, driver ojol. Syarat-syarat jadi UKM itu apa sih, Bung Fajar? UKM kan usaha kecil mikro kan,
0: yeah.
2: Ada mikro, menengah, ada makro yang dibawa omset 500 juta. Dia perusahaan perorangan, mendirikan, mendatangkan karyawan dan itu salah satunya driver. Aplikator, ada drivernya, drivernya si pekerjanya, si aplikatornya yang punya aplikasi kan digitalnya. Nah, sekarang itu namanya bipartit, nah, ikut pemerintah akhirnya tripartit. Nah, pemerintah mengapakan menyesuaikan UMR-nya si karyawan itu dapat bonus hari raya misalkan masuk ke PBJS kan itu kan syarat-syaratnya. Nah, apakah Indonesia sudah siap? Padahal kan yang punya aplikator itu kan bukan milik Indonesia brandingnya itu Bung Fajar. Misalnya saya sebutkan aja lah merek Maxim Rusia punya, ya Gojek yang lain Singapura itu berbendera asing semua, nyampe ke Indonesia mempekerjakan orang Indonesia. Dikenakan pajak, iya. Boleh sekalian aja pemerintah memberi itu, kenapa sih menjadi aplikator BUMN gitu loh. Yang kita sebutkan tadi, Maxim, apa dan sebagainya, Grab dan sebagainya, roda 2, roda 4, kenapa sih? Karena ini nanti akan dipermainkan oleh si aplikatornya. Nih kamu nggak sesuai nih membawa penumpang dan barang ini sekian jam per sekian menit per hari. Sehingga kamu bawa take home pay sekian, bruto neto yang kau bawa ke rumah sekian. Padahal kan driver ini kan ngantarkan barang dengan jasa dia dan sebagainya kan 1x24 jam, pejuang rupiah di pinggir jalan, di pinggir jalanan kan begitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itu dulu yang pertama solusinya Bung Fajar. BUMN beli itu aplikator orang asing itu biar lapangan kerja. Yang kedua, mereka adalah perintis transportasi rupanya, ya akhirnya tapi transportasi berbasis digital dan e-commerce gitu. Jadi sebenarnya mereka itu pahlawan yang membukakan mata kita bahwasanya mereka itu berwirausaha iya secara digital. Kita melek akhirnya teknologi, revolusi
3: okay, digital
2: di sama mereka ini. Mm-hmm. Jadi saya pikir oh, udah saatnya pemerintah sekarang kalau memang nggak bisa membuka lapangan kerja 19 juta itu, Bu Fajar ya, kejelasan ini nanti terkait UMR, jaminan hari tua, BPJS itu harus dijelaskan lagi lebih rinci di rancangan undang-undangnya itu gitu. Jangan nanti setelah ini besok lain lagi cerita aplikator, nggak gitu kok, itu kan versi saya, versi kami. Siap nggak pemerintah menjawab itu gitu, kalau terjadi lagi demo buruh orang ojol gitu, driver. Kalau memang nggak siap ya jangan primpan lah bahasa-bahasa
3: baik, aja. Baik, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Mulyadi di Banjarmasin, halo.
4: Halo, selamat dini hari.
3: Bu. Selamat hari dini, Pak Mulyadi. Mangga, silakan.
4: Ya, ini UMKM transportasi kan. Ojol.
3: Mm-mm.
4: Nah, ini ide yang bagus nih, Dok. Anu dari pemerintahan. Ya, semoga aja ojol supir-supir apa ini driver ojol ini dapat KUR juga, Bung Fajar.
3: Dapat nah, Pak, di bawah 100 juta pinjamannya itu tanpa anggunan bisa dapat KUR. Nah,
4: kalau dapat ya benar masuk UMKM, mereka bisa apa ya memperbesar ini apa itu transportasinya kemana-mana gitu.
3: Mm-hmm.
4: KUR-nya itu jadi ini benar-benar dah bagus nih.
3: Bagus ya. Oke, baik.
4: Itu aja.
3: Oke, baik. Terima kasih, ya, Pak Mulyadi. Selamat ini hari. Untuk Anda yang driver ojek online, mungkin bisa bergabung juga nih. Tanggapannya gimana ya? Dari Pak Caswa di Brebes. Selamat ini hari, Pak.
5: Selamat ini hari, Bung Banjarnugroho.
3: Iya.
5: Saya merdeka.
3: Merdeka. Silakan.
5: Salam sehat, salam tangguh.
3: Salam sehat juga, salam tangguh. Silakan Pak Caswa.
5: Saya komentarnya karena setiap hari suka ngojek, jadinya setuju kalau memang ojek online itu distatuskan jadi apa tadi?
3: UMKM
5: ya, saya setuju. Tapi ada yang nggak setujunya. Kalau jadi pekerja yang seperti itu, BBM-nya diturunin.
3: Mm-mm.
5: Jangan sampai BBM-nya stabil, mahal, terus ojeknya makin banyak, akhirnya kan yang rugi, yang ojeknya, penghasilannya, karena apa? BBM itu kan naik. Tapi kalau BBM itu intinya murah, otomatis akan menjadi pekerjaan untuk memberi nafkah dengan keluarganya. Terima kasih, Bung.
3: Oke, okay, baik. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang lain ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Tapi ada sejumlah ojol yang keberatan kalau statusnya jadi UMKM. Kenapa? Kalau udah status sebagai UMKM, wira usaha ya, mempunyai usaha sendiri. Ya, UMKM itu kan usaha sendiri. Dengan skalanya tuh beda-beda antara mikro, menengah, kecil dan menengah. Kalau sudah tergolong itu, artinya karena usaha sendiri, wira swasta, wira usaha, tidak termasuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jaminan perlindungan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, berarti nggak bisa dapet. Ada yang hilang tuh. Kalau statusnya UMKM, artinya mereka berhak mendapatkan semua fasilitas yang pemerintah berikan kepada UMKM. Kemudian permodalan, pinjam gitu ya, KUR, lalu soal pajak. Pajaknya juga kalau di bawah 500 juta harus bebas juga, sama seperti UMKM lainnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa yang menolak justru kalau yang hilang itu justru malah lebih berat ke sebagai pekerja aja, lebih masuk ke dalam undang-undang ketenagakerjaan ketimbang dari undang-undang UMKM. Karena kalau di situ juga di atur soal klausul pemutusan hubungan kerja kalau dalam undang-undang tenaga kerjaan. Kalau UMKM itu kan bukan bekerja untuk orang lain, bekerja untuk diri sendiri, sehingga itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori undang-undang tenaga kerjaan nantinya, seperti itu. Jadi kalau dari Ojo sendiri, ada beberapa yang mengatakan sejauh ini pernah juga dapat pinjaman, tapi lebih mudah ya, ada aplikasi pinjaman dari GoPay Pinjam, dan biasanya itu Gojek bekerjasama dengan GoPay. Ya, untuk alat bayar digitalnya itu GoPay kan, kalau Gojek. Kalau Grab itu OVO. Nah, itu juga ada aplikasi kemudahan peminjaman permodalan bagi driver. Jadi kalau untuk permodalan sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bukan sebagai kelebihan juga kalau dari pandangan beberapa driver yang lain. Tapi ada juga yang setuju tentang ini. Kalau dari Anda gimana? Untuk yang sebagai driver ojek online yang mendengarkan siaran Pro 3 RRI, bisa loh untuk memberikan komentar kepada kami di Pro 3 RRI. Ada Pak Pandu di Riau. Pak Pandu, halo. Yeah.
6: Halo,
3: selamat dini hari, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu.
6: Ya, kalau ojek online ini kan sudah mandiri mereka kan, sudah artinya tidak repot-repot lagi pemerintah. Ngapa harus menambah-nambah kerja lagi kan? Nah, tapi kalau untuk menyalurkan, mempermudah, memberikan bantuan, ya boleh-boleh aja. Tapi bantuan seperti apa? Apakah mereka akan diberi modal DP kendaraan gitu, kan seperti itu. Bagus mengurus UMKM yang bergerak bidang jasa berupa apa? Jasa konkret, maksudnya begini. Kalau ojek online ini kan jasanya itu kan abstrak ya, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau usaha yang UMKM-nya lain, jualan apa gitu, produk-produknya ada gitu. Jadi menurut saya, biar aja lah ini udah mandiri, nggak usah repot lagi pemerintah mengurus-ngurus apa ini. Mereka sudah mandiri. Tapi kalau ingin mengutip pajak nanti, tapi udah katakan 500 juta kan, kalau hasilnya 500 juta baru dipajak.
3: Iya ya, kan untuk rata-rata sekarang ini nggak mungkin lah sampai 500 juta per bulan kalau untuk ojol.
6: Iya, itu seperti itu. Jadi kalau inti saran saya itu, bagusnya pemerintah membantu usaha-usaha rakyat yang belum bisa mandiri begitu.
3: Usaha, misalnya apa nih, Pak Pandu?
6: Ya, jualan apa produk-produk seperti di Rio itu ada produk UMKM yang produksi makanan-makanan kau gitu.
3: Yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah. Baik. Terima kasih.
6: Ya, terima kasih.
3: Ya, selamat ini hari, Pak Pandu. Ya. Iya, daripada mengurusi ojek online masuk ke dalam kategori UMKM, akhirnya nanti akan di bawah Kementerian UMKM, lebih baik mensweeping lagi UMKM mana di seluruh Indonesia yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Itu tanggapan dari Pak Pandu. Tapi menarik juga nih, karena kalau dari data total dari pengemudi ojek online sebagai mitra platform yang terdaftar itu ada 7 juta, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi ya, 7 jutaan mitra. Dan sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, kalau sudah jadi UMKM, apakah juga dapat selain kemudahan permodalan, KUR dan sebagainya, juga dapat akses pelatihan? Karena kalau sudah jadi UMKM tentu bisa, harusnya lebih memberdayakan diri sendiri juga. Selain ngojek online, bisa dipangkas waktunya itu, mungkin yang biasanya 12 jam untuk ojek online, kemudian sisa jamnya dipakai untuk istirahat dan sisanya untuk bisa berusaha mandiri, mempunyai usaha lagi gitu ya. Tentu saja tidak mudah karena perlu ada pelatihan-pelatihan, dan biasanya UMKM itu dapat pelatihan juga, dan juga berbagai program lain yang melekat kepada UMKM di seluruh Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan nanti kami buka kembali di sesi yang kedua.

0: satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menggelar geladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan geladi bersama tim upacara dan Paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, geladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan Paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil geladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk geladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau geladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan geladi-geladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, Paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
3: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas.

0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YGC yang diduga menerima uang sebesar $271.500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
1: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dan Rp330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500.
2: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 tidak ada bukti dan dasar.
3: Rp271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
2: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Athar, di mana dalam bahasa Arab, Athar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah akan mengubah status dari ojol menjadi UMKM. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono. Baik, kalau dari Garda sendiri bagaimana Pak menyikapi peralihan driver ojek online ini menjadi UMKM?
2: Ya, ini kan memang sebetulnya bukan hal yang baru ya bagi kami ya. Karena kami, asosiasi kami ya, dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, mendorong kepada pemerintah agar pengemudi ojek online ini mendapatkan status hukum, okay, legal standing yang jelas. Nah, kalau kami sebagai asosiasi mendorong pengemudi ojek online ini berstatus hukum sebagai UMKM. Karena apa? Karena bagi kami ini merupakan hal yang jelas. Hubungan antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ini bukan hubungan atasan bawahan atau hubungan kerja, tapi hubungan bermitra, usaha bersama. Yang satu memiliki kendaraan, yang satu memiliki teknologi.
1: Yeah.
2: Sama-sama mencari klien atau mencari konsumen. Gitu.
1: Okay,
2: yang teknologi mendapatkan konsumen diberikan kepada para pengemudi untuk menjalankan. Yeah. Seperti itu.
1: Baik. Pak Igun, kita ngobrol bareng Pak ya. Sudah tersambung juga dengan Ketua Umum Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau Aku Mandiri, Hermawati Satyorini. Bu Rini, selamat siang, Bu Rini.
3: Selamat siang, Mas Rudi, Pak Igun.
1: Iya.
2: Selamat siang, Bu Rini.
1: Baik. Iya. Bu Rini tadi mungkin di awal sudah mendengar, Bu, ya, yang disampaikan Pak Igun tadi. Dan juga sebelumnya reporter kami menyampaikan bahwa pemerintah akan mengubah status pengemudi ojek online menjadi UMKM. Dan apa ciri usaha mikro yang memang dimiliki oleh seorang pengemudi ojek online ini, Bu Rini?
3: Menurut saya, ya maaf ya Pak Igun, untuk mengkritisi saja, karena sebenarnya pelaku usaha mikro, kecil, menengah Indonesia itu adalah ada klasifikasinya.
1: Okay.
3: Misalnya kalau mikro, dia dari aset dan omset. Nah, itu saja kriterianya nggak masuk. Gitu, maksudnya dalam arti asetnya apa gitu. Asetnya itu modal usaha gitu kan. Nah, yang omsetnya sehari berapa. Nah, jujur saya merasa bahwa saya takutnya nanti sebenarnya ada udang di balik batu gitu loh, atas penempatan pengemudi ojek ini menjadi UMKM. Karena kalau itu hanya mendapatkan fasilitas misalnya pinjaman kur itu justru tidak mudah untuk mendapatkan kur, karena fiturnya kan berlipat-lipat dibandingkan kalau kita kredit secara umum. Nah, yang mungkin saya menjadi agak merasa miris adalah mereka ini kan masuk di aplikator sudah dipotong besar. Nah, kalau mereka berusaha, dia boleh menentukan profitnya sendiri. Nah, kalau ini kan tidak gitu, menurut saya itu. Jadi saya merasa bahwa ini kayak di ada udang di balik batu untuk menjadikan pengemudi ojek online ini menjadi UMKM. Karena beberapa kali kalau saya bertanya kepada pengemudi, mereka juga nggak ngerti-ngerti juga gitu loh. Dan mereka bingung, kok aku jadi UMKM sementara saya tidak bisa menentukan keuntungan saya sendiri. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Meskipun mungkin kecuali maaf ya, kalau ada sosialisasi yang benar, begitu ada nih. Saya nggak tahu dari Mas Igunnya ini diajak ngobrol apa enggak dengan membawa perwakilan.
1: Okay.
3: Karena biasanya setiap kebijakan itu terakhir baru diundang.
1: Yeah.
3: Nah, harusnya kan ditanyakan, karena selama ini mereka potongannya sudah besar gitu loh.
1: Okay.
3: Nah, itu pun yang kemarin katanya ada potongan batas 8% pun kan banyak beberapa yang lu kok bukan 8%, masih lebih dari itu. Nah,
1: baik,
3: itu yang saya kurang tahu ya, kalau dari Pak Igunnya itu memang sebuah asosiasi pengemudi, karena beberapa pengemudi yang saya temuin mereka tuh juga malah bingung ini maksudnya apa ya. Kita kan bukan UMKM, kita ini bekerja gitu loh, itu sih.
1: Tapi ada anggapan bahwa pengemudi menanggung kendaraan dan biaya operasional sendiri, Bu. Kenapa itu masih belum cukup disebut atau masuk sebagai klasifikasi UMKM, Bu Rini?
3: Karena kalau di kriteria di dalam pelaku usaha itu tidak hanya kendaraan saja. Gitu loh, tidak hanya kendaraan saja, malah kalau misalnya aset tanah dan bangunan itu tidak terhitung di dalam aset, gitu loh. Nah, itu yang agak rancu, seharusnya pemerintah tahu nih undang-undangnya atau peraturannya itu dibuka. Kalau di Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, omset itu 500 juta per tahun, tapi setelah Pak Jokowi merubah menjadi PP7, itu adalah omset maksimal 2 miliar. Gitu. Jadi modalnya juga bisa sampai 1M kalau yang PP7 gitu. Sementara kalau ini maaf, mereka kan karena tidak ada penyerapan tenaga kerja, yang paling mudah adalah mereka menjadikan pengemudi. Nah, kalau mereka mau dimasukkan di UMKM, ada nggak pembinaannya kepada mereka? Usahanya apa? Gitu sih menurut saya itu.
1: Baik, saya ke Pak Igun dulu. Pak Igun, kenapa status usaha mikro ini dianggap lebih tepat bagi pengemudi ojek online ini, Pak? Kalau begitu.
2: Baik, terima kasih. Tadi terima kasih penjelasannya Bu Rini. Jadi memang kami kan memang merupakan entitas baru nih yang masuk ke dalam ekosistem UMKM. Nah, di sini kalau menurut pandangan kami, aset usaha kami ya sebetulnya dari sepeda motornya sendiri. Lalu itu pun tidak jauh beda dengan misalkan ada penjual minuman teh pinggir jalan. Itu kan usaha mikro juga. Yang asetnya dia kalau dibilang rombongnya atau gerobaknya itu tidak lebih harganya lebih dari 10 juta misalkan. Sedangkan kalau ojek online ini kan asetnya ya sepeda motornya yang dipakai untuk usaha, untuk mencari pelanggan atau mencari konsumen. Nah, menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti itu. Ini kan hanya beda konsep, yang satu diam di tempat, kalau dipandang sebagai usaha mikro, berdagang. Nah, yang satu menggunakan alat transportasi untuk mencari konsumen juga yang sama. Maksudnya yang sama ini adalah mereka ini
1: segmen pasarnya ini, begitu Pak ya?
2: Segmen pasarnya ya sama aja sebenarnya. Ya. Bisa penumpang, bisa makanan, bisa antaran barang, seperti itu.
1: Okay. Nah,
2: jadi memang pandangan ini yang perlu pihak pemerintah ini mensinkronis ya, atau menselaraskan, memberikan asesmen terhadap para pengemudi ojek online. Seperti apa UMKM yang dimaksud dalam bagi para pengemudi ojek online, gitu. Yeah. Nah, itu pun kami menantikan itu. Namun secara substansi kami menerima bahwa pengemudi ojek online ini memang lebih tepat masuk ke dalam usaha mikro, karena omset bagi para pengemudi ojek online ini kan tidak dalam setahun ini tidak melebihi ya dari 500 juta gitu. Ini sangat kecil sekali. Dan alat kerjanya ada, alat untuk dia di usaha itu ya ada, sepeda motor itu gitu.
1: Baik. Tetapi kalau tadi dikatakan perbandingannya adalah dengan pelaku UMKM lainnya, pengemudi sendiri kan tidak bisa menentukan tarif ini, Pak. Itu kan semuanya ditentukan oleh aplikasi. Seberapa mandiri nanti ojek online itu sebenarnya selama ini?
2: Kalau tarif tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi. Tarif itu sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Permenhub nomor untuk tarif ini ya, penumpang ya, penumpang dulu. Yeah. Nah, untuk tarif antaran barang dan makanan ini belum ditentukan. Gitu. Belum ditentukan secara legal standing ya. Namun sudah disepakati sementara menggunakan tarif antaran penumpang untuk batasan per kilometernya. Jadi tarif ini tidak ditentukan oleh perusahaan aplikasi, tapi ditentukan oleh pihak pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Perusahaan aplikasi dan pengemudi tinggal menjalani apa yang sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan seperti itu.
1: Iya. Gimana Bu Rini, dengan penjelasan seperti itu dirasa memang layak sebagai usaha mikro, walaupun ada perbedaan pandangan dari sisi omset tadi dan juga pengendalian atas tarif itu sendiri. Gimana Bu?
3: Ya itu makanya kebanyakan mereka beberapa itu mungkin belum paham tentang kriteria pelaku usaha mikro ataupun kecil atau besar. Karena saya melihatnya sekarang kalau pengemudi ojek online kalau dimasukkan di kriteria UMKM masuknya ke mikro ke bawah, ultra mikro atau mikro. Mikro pun sebenarnya mereka belum mampu untuk menaiki ke mikro itu karena mereka kadang omsetnya itu kadang pulang hanya bawa 50 ribu gitu, kadang masuk cuma 10 ribu. Gitu. Nah itu yang saya merasa bahwa kayak dipaksakan gitu loh, kecuali mereka menentukan tarif sendiri. Jadi kalau orang dagang itu kan ongkos produksi sekian, aku mau untung sekian gitu. Nah ini kan mereka nggak berdaya, mereka ini bermitra dengan aplikator ya, karena tidak ada pekerjaan di luar. Aku modalnya cuma punya motor nih. Ya udah, kamu berarti bekerja dengan aku. Aku yang bisa nih menentukan kamu dapat di daerah mana. Gitu. Jadi menurut saya kriteria antara pelaku usaha dengan pengemudi itu nggak match gitu loh. Nah mungkin nanti kalau memang mau dipaksa, panggillah tidak hanya asosiasinya, tapi pengemudinya juga benar-benar pengemudi dan apa ditanyakan betul gitu loh. Okay. Jadi jangan asal bikin kebijakan, tapi nantinya ada udang di balik batu itu. Karena kan sekarang ini pemerintah lagi mencari pendapatan untuk keuangan yang ada di negara ini yang minim gitu loh.
1: Ibu Rini, kalau seandainya pemerintah tetap menetapkan ojek online ini sebagai UMKM, lantas tanggung jawab aplikator nanti di mana Bu?
3: Nah makanya itu tidak jelas.
1: Kan tadi Ibu katakan karena ada udang di balik batu, mungkin bisa lebih konkret lagi. Yang saya tanyakan posisi makanya, aplikator gimana nanti ini Bu tanggung jawab?
3: Nah makanya itu kan tidak ada sosialisasi ataupun Pak Igun aja mungkin nggak diberikan penjelasan secara detail. Nah takutnya nanti berlaku seperti e-commerce. Mereka dipotong pajak langsung, berarti ada potongan lagi bagi pengemudi online.
1: Okay.
3: Nah itu yang saya merasa bahwa, aduh kasihan ya masyarakat Indonesia, apapun bidangnya, sekarang lagi kesulitan, negara kan lagi kesulitan masalah finansial. Nah, jadi mencari celah mana nih yang bisa saya ambil. Saya merasa bahwa ini ada udang di balik batu itu. Nah, tapi jika itu ada niat baik, tolong harus ada penjelasan yang sangat terang benderang, sosialisasi, terus usernya, pengemudinya itu juga betul-betul didengar gitu loh. Jika jangan hanya keputusannya aja yang diterapkan gitu, menurut saya itu.
1: Baik. Pak Igun, sebenarnya sejauh mana sih teman-teman di driver ojol ini sudah mendapatkan sosialisasi yang betul tadi, dan apa yang menjadi tanggung jawab aplikator yang tetap melekat pada mereka ini Pak? Bagaimana ini?
2: Ya. Jadi memang untuk saat ini belum ada sosialisasi komprehensif ya bagi para pengemudi atas status usaha mikro dalam UMKM ini. Nah ini memang yang kami nantikan seperti apa. Dan juga kami ini kan juga menantikan perpres, peraturan presiden terkait ojek online masuk dalam usaha mikro UMKM. Nah, seperti apa isi dari perpres tersebut? Dari yang kami terima baru sekedar disampaikan manfaat apabila menjadi status usaha mikro UMKM.
1: Okay,
2: yang pertama adalah manfaatnya adalah pajak, insentif pajak 0% apabila omsetnya itu tidak melebihi dari 500 juta rupiah dalam setahun.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Yeah.
2: Nah, terus yang kedua ada fasilitas KUR. Nah, kalau fasilitas KUR memang bukan ini kami juga ya, bukan apa namanya tujuan kami yang paling kami tuju biasa mendapatkan KUR atau apa. Karena teman-teman juga memahami bahwa KUR ini adalah sebagai utang nantinya.
1: Baik. Nah, perlindungan ini, sosial mungkin?
2: Nah, perlindungan sosial ini, kebetulan kami ini asosiasi, sudah mengkaji, ikut dalam revisi Undang-Undang SJSN, atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ini di luar UMKM. Jadi pemerintah dan negara itu memberikan fasilitas tunjangan, berupa tunjangan BPJS, terhadap para pengemudi ojek online. Ini tidak terkait UMKM-nya, tapi terkait dalam pengemudinya, gitu.
1: Okay. Nah,
2: jadi memang kalau untuk tunjangan-tunjangan, ini kan tidak masuk dalam UMKM. Nah, apa tanggung jawab perusahaan aplikasi? Tanggung jawab mereka adalah membuat algoritma, algoritma yang sekiranya bisa bergaining dengan para pengemudi. Artinya gini, sekarang ini status yang disebut mitra.
1: Ya. Baik.
2: Status mitra ini, pengemudi tidak bisa tidak punya alat bergaining untuk atau posisi tawar kepada perusahaan aplikasi. Nah, kami berharap dengan adanya status legal standing dilindungi undang-undang maupun regulasi, pengemudi bisa melakukan posisi tawar terhadap perusahaan aplikasi, gitu.
1: Ya.
2: Nah, selama ini tidak bisa, karena apa? Statusnya tidak ada legal standingnya.
1: Baik, Pak.
2: Pengemudi ya. Hanya pengemudi saja.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Saya penutup ke Bu Rini nih, Bu. Kalau begitu, kalau memang menurut Anda tidak masuk klasifikasi UMKM, apa alternatifnya untuk teman-teman di driver ojek online ini, Bu? Singkat saja.
3: Kalau saya sih malah berharap lebih fokus pemerintah itu lebih mementingkan pengemudi ini, mereka mendapatkan apa nih? Mereka sudah tidak dapat penyerapan tenaga kerja, mereka cari pekerja sendiri dengan ada aplikator itu. Misalnya kesejahteraannya mereka gimana? Atau potongannya diminimkan. Nah, harusnya yang dikejar itu gitu loh. Karena sangat menjadi beban bagi pengemudi online untuk dimasukkan di dalam UMKM, karena mereka sebenarnya kan bukan UMKM.
1: Baik.
3: Misalnya tadi dengan contoh misalnya orang jualan minuman, mereka kan modalnya nggak hanya motor, tapi ada minumannya, baik, ada gula, ada apa yang butuh ongkos produksi. Nah, saya berharap Pak Igun bisa menjembatani dan meminta pemerintah untuk mengajak pengemudi itu ngobrol dulu. Jadi jangan ditentukan dulu, tapi harus ada manfaat yang benar-benar ada benefitnya. Jangan sampai nanti ada udang di balik batu. Karena yang UMKM saja itu sekarang juga sudah mulai resah gitu loh. Karena banyak sekali potongan pajak sampai didatangi Babinsa segala macam. Nah, itu yang saya harap nanti tidak terjadi kepada pengemudi online itu sendiri gitu.
1: Baik.
3: Saya berharap itu pemerintah harus lebih ke masyarakat.
1: Ya. Terima kasih Bu Rini, terima kasih Pak Igun sudah berbincang bersama kami siang hari ini. Kami tunggu nanti bagaimana keputusan final dari pemerintah terkait hal ini. Terima kasih. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih Bu Rini.
3: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Selamat siang.

Iya, karena sayangnya kalau dari ojek online belum semua yang tahu bahwa mereka akan statusnya beralih menjadi dari mitra, kemudian juga aplikator, sekarang jadi pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Jadi belum banyak yang tahu. Sosialisasinya mungkin belum ya. Tapi yang jelas harusnya setelah perpres ditandatangani nanti, ya otomatis semuanya berlaku. Tapi apakah semuanya setuju? Ya, kalau dari klaim pemerintah, dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatakan mayoritas setuju. Mayoritas, kalau dari klaim pemerintah ya. Dan pengemudi ojek online tidak perlu mendaftar diri untuk memperoleh status tersebut. Ketika perpres nanti sudah ditandatangani oleh Presiden, maka secara otomatis akan menjadi statusnya sebagai UMKM. Kebijakan ini, kalau dari Menteri UMKM, menindaklanjuti aspirasi para pengemudi. Sebagian besar asosiasi pengemudi ojek online menginginkan status sebagai pelaku UMKM.

0: Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya, 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sementara, Asosiasi atau Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menolak status ojek daring atau ojek online menjadi UMKM. Ketua SPAI Lili Pujiati menjelaskan hubungan kerja antara ojek online dan aplikator telah diatur dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya kalau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan mereka sudah masuk ke dalam hal itu. Dan kalau keuntungannya apa? Sudah masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu ada bantuan hari raya. Kalau di pekerja formal lainnya namanya THR ya, kalau ojek online BHR, bantuan hari raya. Lalu tentang perlindungan ketenagakerjaan dari kecelakaan kerja, ketika terjadi kecelakaan di jalan ya, tabrakan dan lain sebagainya, itu ada BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Lalu dari unsur pekerjaannya, kalau ada hak untuk cuti, hak untuk libur, maksimal berapa jam, tidak bisa langsung dipaksakan, diforsir, meskipun ini fleksibel, sekali lagi, kalau untuk ojek online itu bisa semaunya bagi driver, sejauh yang saya tahu ya, kalau driver ingin narik itu sampai 20 jam, hanya istirahat 5 jam saja, ya nggak masalah juga. Karena dengan begitu tentu saja pendapatnya akan lebih banyak lagi. Lalu juga soal upah. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu melekat teratur dalam mengatur dalam upah atau UMR. Sementara sampai dengan detik ini masih debatable. Kalau sebagai pekerja masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sementara tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja karena jam kerjanya tergantung drivernya, bukan mengikuti peraturan aplikator. Dan bebas, mau sehari cuma sejam dua jam, sementara mungkin punya pekerjaan tetap ya, lalu kemudian pulang kerja, mereka menyalakan aplikasi untuk ojek online, itu pun gak masalah. Jadi untuk upah minimum regional maupun provinsi itu sulit untuk diterapkan. Karena hubungannya tuh bukan pekerja tapi mitra, setara hak. Jadi bukan sebagai pekerja. Lalu juga sebenarnya kalau dari SPAI menegaskan unsur hubungan kerja itu sudah terpenuhi semua dalam aplikasi yang digunakan pengemudi ojek online. Seperti pekerjaan untuk pengantaran penumpang, barang, makanan sudah ditentukan oleh dari aplikator. Begitu pula dengan unsur upah berupa upah satuan hasil yang dibayarkan oleh platform bila pengemudi ojek online menyelesaikan pekerjaan tadi. Penghitungan upah ini berdasarkan algoritma platform beserta potongan aplikator yang ditentukan sejauh ini kan sepihak oleh aplikator. Tapi kemarin itu pemerintah mengatur itu. Jadi nggak boleh lagi 20% potongannya untuk aplikator, tapi hanya 8% saja potongannya. Sehingga sisanya itu bisa masuk ke kantong dari drivernya. Dan dari perbincangan saya dengan driver online, beberapa kali saya ngobrol, ya benar. Bulan Juli kemarin, mulai terapkan 1 Juli. Dan saya menanyakan bahwa bagaimana pendapatannya dari bulan-bulan sebelumnya, semenjak ini potongan menjadi 8%. Alhamdulillah, meningkat, meskipun katanya tidak signifikan, karena ada beberapa jenis dari tambahan bonusnya itu yang dihilangkan, seperti targetnya. Kalau dulu itu katanya ada target sehari itu bisa melampaui target, misalkan satu hari itu targetnya 20 kali pengantaran penumpang, itu ketika sudah mencapai itu bisa mendapatkan bonus tambahan. Kemudian kalau di atas 40 atau 50 kalau nggak salah itu bisa dapat tambahan lagi. Tergantung dari persentase jumlah penumpangnya. Jadi banyak yang akhirnya sampai pukul 11 lebih 30 menit saja itu ngejar target. Supaya hari itu bisa terpenuhi targetnya, ketika misalkan kurang satu trip lagi, satu pengantaran penumpang lagi, mereka akan dapat bonus lagi. Karena kalau menurut mereka ketika itu sudah terpenuhi bonus itu selisihnya untuk potongan 8% dan 20% itu tidak terlalu beda jauh. Tapi enaknya sekarang ini nggak perlu lagi ngejar targetnya dan mengutamakan juga untuk tarif-tarif besar atau pengantaran jarak jauh sehingga lebih terasa. Tapi ya resikonya tentu saja ketika mengantarkan jauh tarifnya besar, kemudian pulangnya kadang kosong katanya. Jadi plus minus lah. Itu masih dalam kategori undang-undang ketenagakerjaan ketika itu. Nah, sekarang ini rencananya akan ditatangani perpres, akan beralih menjadi statusnya UMKM. Tanggapan Anda gimana nih? Ada Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari, Pak.
1: Ya, salam sehat, salam tangguh, Mas Pak Janugroho.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan nih, salam Pak Rino.
1: Salam merah putih.
0: Salam merah putih.
1: Kalau misalkan terkait UMKM ini ojol dikategorikan ke situ, Mas Pajar. Nah, ini kan harus dibuat regulasi yang sinkron ya. Mm-mm. Karena kan selama ini kan di bawah tenaga kerjaan itu mereka kan sebagai mitra kan. Dari tarif awal itu sejak mereka ada 20%, ada insentif ya kan, ada target dan ada jam kerja kan gitu kan. Nah, terakhir dan perkembangannya baru-baru ini kan 8% tuh.
0: Iya.
1: Saya sebagai masyarakat pengguna fasilitas aplikasi online ini, Mas Pajar, saya pernah bertanya beberapa kali ke mereka, tarif 8% itu benar adanya, cuman tetap dipotong, ada biaya asuransi, ya kan? Terus ada biaya, apa lagi, satu lagi, ada dua itu. Jadi sebelum 8% itu, masih yang 20% itu tidak ada, ya kan? Jadi plus minusnya ada, ya kan? Seperti misalkan jarak yang cukup jauh, tarifnya besar, tapi begitu dia mau balik ya, biasanya di jam terakhir operasional, biasanya jam 11 malam, mereka harus menunggu bahkan bisa kosong. Nah, kalau yang UMKM, berarti kan nanti ada Kepres tuh, Mas Pajar.
0: Iya.
1: Nah, Kepres ini ketika ojol masuk dalam kategori UMKM, nah saran saya nih sebagai pengguna fasilitas ojol ya, Mas Pajar ya, pada Bapak Presiden dan Menteri terkait, mereka itu diberikan salary atau misalkan apa ya, insentif untuk menutupin biaya bahan bakar mereka, bensin ya,
0: bensin
1: itu. Nah, dengan seperti itu saya rasa beban untuk driver ojol berkurang itu, Mas Pajar, ya kan? Karena yang saya tanya langsung ke mereka itu kan mereka satu hari itu bisa mengisi BBM dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau dia motor bebek 50.000 maksimal. Lain yang motor metik yang
0: kalau metik itu dia ngisinya ganti baterai biasanya tuh Pak Matoli.
1: Iya.
0: Pak Farino kok Matoli.
1: Iya, siap lanjut Mas. Ya kalau dia metik dia yang 150 Mas.
0: Oh, kok metik sih? Sorry. Yang elektrik.
1: Oh, nah kalau yang elektrik itu kan dia kan dari ini ya, fasilitas dari aplikasinya ya.
0: Iya, fasilitasnya, iya.
1: Nah, kalau itu Mas Fajar, mereka ngeluhkan itu biaya apa untuk baterai sewa. Sewa baterai.
0: Oh, sewa baterai, iya.
1: Nah, itu sangat membebani. Karena apa? Mereka ada beban sewa baterai. Dan yang kedua juga ada beban sewa kendaraan kan gitu, meskipun kendaraan dibawa pulang mereka tetap dibebani seperti itu, Mas Pajar gitu. Nah, sama yang terakhir yang mobil itu ada, kalau di Sumatera Utara di Medan, Grab itu kerjasama sama pihak ketiga namanya PT Transportasi Indonesia, singkatnya PIA, mitra kerja mereka. Nah, driver itu ketika mau menjadi mitra disurvei ya kan, terus dikasih beban jaminan 5.000 pada waktu itu ya, terus mereka diberikan kendaraan setelah disurvei layak. Nah, mereka dibebanin yang pertama begitu kita melek mata, 160.000 itu sewa per hari. Oke. Yang kedua, biaya bensin kalau dia mobil 150.000. Ketiga, top up pulsa saldo 100.000. Berarti kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 400 lebih ya. Nah, driver bayangkan aja melek mata, mereka harus dapatkan satu hari 500.000, Mas Wajar. Ya kan? Nah, dengan ongkos ada yang nyampaikan seperti ongkos beca kan gitu kan.
0: Iya.
1: Maksudnya ongkos beca itu dekat ya mungkin sekitar 15 ribuan kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, makanya sangat-sangat apresiasi ke Bapak Presiden. Pak, kalau memang ini kepres, mereka masuk kategori UMKM, Mas Fajar, bantu mereka subsidi untuk transportasi. Ibaratnya kalau kita gaji itu, kalau dulu masa saya ya di perusahaan, ini lu 3 bulan pertama kita cuma ngasih uang transportasi mau makan ya, gitu ya. Sebelum kasih gaji penuh gitu ya. Nah, jadi misalkan mereka
0: jadi justru itu insentif-insentif seperti itu yang dibutuhkan ya, ketimbang jadi kategori UMKM ya.
1: Iya, karena jika kalau misalkan pemerintah mau masukkan mereka kategori UMKM, berarti kan mereka ini kan sebagai pemilik usaha, bukan lagi mitra.
0: Iya.
1: Iya kan, maksudnya kategori UMKM kan begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi mereka sebagai pemilik usaha, nah kita hadirnya pemerintah di situ di mereka, nah kita kasih subsidi sama mereka minimal untuk biaya transportasi minyak per hari, Mas Fajar. Itu mengurangin beban mereka pada saat mereka harus dipotong biaya sewa aplikasi. Itu Mas Fajar.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Fajar. Selamat menjelang 17 Agustus. Salam merah putih.
0: Salam merah putih, Mbak Gaby di Jogja. Selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, Mas.
0: Ya, silakan Mbak Gaby.
2: Ini yang terakhir kan? Tinggal beberapa menit lagi.
0: Iya, silakan.
2: Aku tuh anu ya, rasanya apa? Kenapa mesti? Tapi kalau di asosiasi pengemudinya setuju ya?
0: Ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi saya sebutkan tadi yang tidak setuju itu dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI.
2: Ada yang juga ibu-ibu tadi ya.
0: Aku
2: lebih cenderung ke yang ibu-ibu sama yang angkutan itu. Rasanya ganjil gitu loh. Ganjilnya gimana? Ojol itu amat sangat tergantung pada aplikasi yang tidak lepas dari pemotongan yang cukup besar ya. Sementara penyebutan satu
0: pemotongannya kan sudah jadi 8% sekarang.
2: Ya di 8%, tapi sebenarnya kan potongannya lebih besar itu dari kapan itu didiskusikan di sini juga. Jadi mereka tidak 8% setelah 8% itu lalu
0: ada potongan ya, lain.
2: Malah lebih besar potongannya daripada yang sebelumnya. Coba bayangin. Nah, terus kemudian sebenarnya kalau UMKM itu kan pengertian saya itu kan mandiri, menentukan harga sendiri, lalu
0: kemudian
2: yang punya usaha yang pokoknya yang variatif gitulah. Nah, sementara ini enggak, lalu kemudian nanti pas pajak lagi.
0: Pajaknya enggak, udah dipastikan enggak kena pajak.
2: Enggak ada pajak.
0: Enggak ada.
2: Puji Tuhan, syukur.
0: Iya, tetap juga harus diperintahkan oleh asosiasi, kepada asosiasi aplikator untuk tetap memberikan bantuan hari raya. Jadi enggak hilang. Meskipun nanti kan kalau UMKM kan enggak mungkin dapat THR ya. Kalau usaha sendiri kita sebagai pengusaha nih, usaha wira swasta, kan enggak mungkin kita dapat THR sendiri gitu kan. Nah, tapi pemerintah mengatakan itu wajib diberikan dari aplikator kepada driver, nggak hilang.
2: Keuntungannya satu itu.
0: Enggak, itu yang dikhawatirkan. Kalau keuntungannya itu sama seperti UMKM lain, seperti dapat peminjaman KUR, ya kreditnya ringan, bunganya ringan, lalu juga fasilitas. Kalau UMKM itu dapat pendampingan ketika pelatihan, ketika membuka usaha. Nah, itu semua deh, semua fasilitas yang diberikan UMKM itu akhirnya nanti juga akan kena ke ojek online. Sementara kalau sekarang ini ojek online itu di bawah undang-undang ketenagakerjaan. Yang hilang apa? Yang hilang adalah jaminan kecelakaan kerja atau BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan kalau dalam undang-undang ketenagakerjaan. Itu yang dirasa kalau dari serikat yang menolak itu, dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia itu sedih kalau itu dihilangkan. Sementara itu yang dibutuhkan untuk yang kerja di jalanan tiap hari gitu.
2: Ya, kalau aku sih lebih condong yang jaminan apa itu masih ada gitu, yang serikat.
0: Iya, iya.
2: Aku kalau di UMKM itu aku rasanya tuh enggak gitu loh.
0: Enggak serak, agak janggal gitu ya. Ya, itu tadi benar sih apa yang disampaikan Mbak GB. Kalau usaha sendiri itu kan menentukan tarif sendiri, harga sendiri gitu ya. Sementara itu terikat dengan aturan aplikator. Jadi sebagai pekerja gitu, bahkan sebutan mitra pun nggak setara kedudukannya, nggak ada bargaining power juga.
2: Di bawahnya, nggak punya kewenangan apapun.
0: Iya, oke.
2: Penumpang pun juga tidak.
0: Baik. Terima kasih.
2: Aku tuh kasihan sama mas driver itu.
0: Iya.
2: Gimana ya?
0: Nanti kita akan tunggu saja nih, dari pemerintah kan masih dalam penyusunan draftnya nih, dari perpresnya belum ditatanganin, masih dalam finalisasi. Kita nanti kan nunggu aja apakah di situ juga termaktub tercantum soal perlindungan ketenaga kerjaan juga masih tetap dapat atau gimana, kita masih tunggu ya.
2: Oh ya, okay. Semoga aturan yang dibuat itu menguntungkan orang kecil, jangan malah jadi
0: iya.
2: yang
0: oke, baik, makasih Mbak Gaby.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Lagi.
2: Tugas ya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih. Pak Cipto, terakhir mungkin Pak Cipto,
3: Selamat pagi, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak.
3: Ya, saya hanya menambahkan sedikit saja ya. Yaitu masalah ojol itu, yang di Jakarta itu saya sok kasihan itu, kalau salah naruh motor tuh suka dicopot pentilnya itu sama, aduh.
0: Itu aneh aja. Oke, baik. Makasih Pak Cipta. Yuk. Ya, demikian mendengar perbincangan kita dalam Kopi Pro 3. Ngobrol-ngobrol sama pendengar, terima kasih atas komentar dan opini Anda yang sudah masuk melalui line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RR. Kita menunggu nih nanti aturannya apakah termaktub atau tercantum juga. Kalau tadi sudah dipastikan bahwa hak untuk bantuan hari raya itu tidak akan hilang, dari Menteri Sekretaris Negara Pak Setiohadi memastikan aplikator layanan transportasi daring tetap memberikan bantuan hari raya, itu beberapa kecemasan yang dirasa ketika beralih statusnya menjadi UMKM, dan juga soal pajak UMKM. Dan ternyata sudah ikut juga aturan UMKM bahwa di bawah 500 juta per bulan itu bebas pajak. Kita jelang warta berita.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ketenagakerjaan Yasarli membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150.000 peserta.
1: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50.000 orang yang pertama.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasirli resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50.000 peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasirli mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasirli, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
1: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50.000 orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
2: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150.000 peserta, di mana sebanyak 50.000 peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100.000 lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
3: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik kedepannya.
2: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljena melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
3: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
4: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
3: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
5: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di

0: daerah-daerah transmigrasi itu, kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
3: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
4: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
5: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya.
7: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
2: Jadi Transmigrasi Patriot atau Transpatriot adalah program strategis dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang mengubah paradigma lama transmigrasi dari yang semula hanya sekedar memindahkan atau merelokasi fisik penduduk menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga pembangunan ekosistem ekonomi baru yang terbuka dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Jadi mereka ini terdiri dari para mahasiswa lulusan D4 dan S1, kemudian akademisi, peneliti, hingga guru besar yang terbagi ke dalam 246 tim yang resmi diberangkatkan. Pemerintah menggandeng 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia untuk memperkuat basis riset dan inovasi di lapangan. Para peserta disebar ke 53 kawasan transmigrasi prioritas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau dilihat dari program ini, ternyata ini tidak hanya dirancang untuk sekedar pemukiman ekonomi, melainkan juga sebagai sistem pertahanan berlapis yang didasarkan juga pada mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, kita akan bahas sedikit soal ini ya, di mana ternyata program transmigrasi atau transpatriot ini tujuannya juga sebagai sistem pertahanan berlapis untuk menempatkan program ini sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kelihatannya kami sudah bersama dengan pengamat intelijen negara, Wawan Purwanto. Pak Wawan, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi, Pak.
2: Pak Wawan. Jadi kalau kita bicara mengenai transmigrasi patriot ini, sebenarnya sejauh mana bisa dihubungkan dengan pertahanan non-militer untuk menjaga NKRI, Pak Wawan?
8: Sebetulnya urgensi transmigrasi patriot itu terletak pada kebutuhan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
2: Ya.
8: Mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal. Dan program ini mendesak untuk mengatasi ketimpangan wilayah, menarik investasi, mengentaskan kemiskinan, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan melalui penerjuan sumber daya manusia unggul ke daerah-daerah terluar. Maka kalau kaitannya dengan ketahanan tadi, dengan mengisi seperti hal yang saya sebutkan tadi, maka masyarakat sana tidak mudah terpengaruh hal-hal yang bersifat kontraproduktif dari berbagai kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan.
2: Yeah.
8: Dengan demikian maka masyarakat pemikirannya bisa drive untuk bagaimana sih sebetulnya memajukan wilayah itu sehingga menjadi kawasan yang produktif secara mandiri. Jadi tidak perlu harus pergi ke luar negeri atau ke wilayah lain, tapi di situ justru tercipta suatu ketahanan pangan, ketahanan ilmu pengetahuan, ketahanan investasi, ketahanan potensi-potensi lokal yang akhirnya mereka justru sangat kuat untuk bagaimana mendukung ketahanan nasional. Demikian. Ya.
2: Jadi kalau ekonominya tidak kuat, pangannya tidak kuat, pendidikan tidak kuat, akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dari luar lah begitu, yang bisa mempengaruhi ketahanan negara kita begitu ya, Pak Wawan ya.
8: Betul. Nah, dan kita ingin sebetulnya,
2: silakan Pak.
8: Lanjut Pak. Sebetulnya output dari ekspedisi Patriot itu merupakan salah satu tahapan dari program transmigrasi Patriot yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia yang berupa dokumen riset, data empiris, dan rekomendasi strategis pemetaan potensi wilayah di ratusan kawasan transmigrasi. Dan hasil riset ini menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya kalau masalah ekonomi tertata secara baik, ke yang lain itu lebih mudah. Karena apa? Somet cannot wait. Masalah perut tidak bisa menunggu.
2: Betul.
8: Demikian. Oleh karenanya, itu yang ekonomi menjadi basis dari semuanya.
2: Ya. Nah, mereka kan di awal ini kan melakukan pemetaan, riset, dan sebagainya sebagai bahan lah untuk tindak lanjut pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah itu ya, Pak Wawan ya. Nah, itu sebaiknya tindak lanjut dari hasil riset mereka kan harusnya kan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Harusnya bagaimana itu, Pak Wawan? Agar memang jadi nyata bentuknya kekuatan pangan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
8: Prinsipnya itu harus top down ataupun down top. Jadi semuanya harus saling mengisi. Dari atas memberikan driving untuk programnya, kemudian juga dari sisi pembiayaan. Dari bawah itu juga ada respons bagaimana supaya ada outcome yang baik. Ya, outcome dari program atau hasil nyata dari program tim ekspedisi Patriot itu yang diinisiasi oleh Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia berfokus pada pemetaan potensi lokal. Jadi lokal ini memang harus diberdayakan. Kemudian penyusunan rantai pasok dan pengentasan kemiskinan di kawasan transmigrasi, di mana sebanyak ada 1.250 patriot muda telah diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi untuk mengimplementasikan hasil riset dan menghadirkan solusi konkret pembangunan. Jadi dia inilah yang nanti mendrive yang telah diterjunkan itu, yang pada akhirnya bagaimana sih membina masyarakat. Karena masyarakat kan tidak lantas dilepas begitu saja tanpa suatu upaya-upaya pemberian pemahaman. Supaya mereka ini tidak menjadi trial and error. Jadi sudah ada driving license dan kita ingin ada ketersambungan untuk apa? Evaluasi, jadi ada input, ada output, ada feedback. Nah ini nantinya akhirnya bisa terpetakan sejauh mana persentase pemahaman yang sudah dilakukan dari waktu ke waktu.
2: Ya. Demikian. Di zaman-zaman sebelumnya kan sebenarnya kan bentuk-bentuk program seperti ini juga ada di mana menurunkan tim ahli, melakukan riset, pendataan dan sebagainya ya Pak Wawan ya. Tapi kan tindak lanjutnya yang lemah. Nah ini yang harus diperkuat tindak lanjutnya kalau begitu ya Pak Wawan ya.
8: Betul, karena pada prinsipnya kan kita tidak ingin hanya menjadi program asal-asalan atau hanya menerima saja, habis itu setelah dananya habis terus akhirnya nggak jelas, minta lagi kan tidak demikian. Kita ingin memberikan kail dan kail inilah yang bisa untuk mencari ikan, bukan diberi ikan. Mungkin pada tahap awal diberi ikan, tapi setelahnya dikasih berkail, sehingga mereka akan terus bergerak menjadi orang yang tangguh di dalam mentality untuk bisa meraih kemajuan itu secara mandiri di bawah juga bimbingan dari tadi Patriot Muda tadi, di mana ini nanti akan saling give and take ya, antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya ini kita lihat bahwa kepentingan nasional ini berkait erat dengan program transformasi transmigrasi modern melalui pengerahan ribuan generasi muda, akademisi dan mahasiswa di dalam tim ekspedisi Patriot itu oleh Kementerian Transmigrasi untuk mengelola potensi daerah, memperkuat ekonomi lokal serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru demi pemerataan keadilan pembangunan Indonesia. Kalau ini nanti sudah merata dan semua wilayah-wilayah itu tumbuh, maka akhirnya ini nanti akhirnya memberikan kontribusi dari bawah ke atas dan juga ke samping. Karena mereka akan meniru, yang sebelah-sebelah ini pasti aku juga akan meniru. Kok di sana bisa sukses, kenapa kami belum? Apa yang salah dengan kami? Dan kemudian mereka saling belajar. Inilah yang perlunya tutorial dari antara mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
2: Ya. Demikian. Nah, mereka kan juga diberikan pelatihan Komcat oleh Kemenhan ya, Pak Wawan ya. Dan maksudnya kan ini apabila mereka memang dibutuhkan sewaktu-waktu jika negara menghadapi ancaman fisik atau militer, mereka juga bisa digerakkan. Nah, itu bagaimana Pak juga menanggapi itu?
8: Transmigrasi Patriot dan keamanan nasional itu mengintegrasikan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan dengan pertahanan negara. Program ini menempatkan transmigrasi pilihan yang dilatih sebagai komponen cadangan untuk memperkuat kedaulatan, mengamankan wilayah strategis, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di daerah terluar. Dengan latihan-latihan yang ada melalui Komcat, maka semangat nasionalisme, semangat wawasan kebangsaan, pemikiran cinta tanah air dan patriotik ini akan terus membara di dalam dadanya. Dan inilah yang bisa membuat mereka lebih tahan terhadap sebagai segala bentuk ujian lah ya. Ujian hidup maupun ujian misalnya pengaruh-pengaruh ideologi atau pengaruh gadget-gadget yang masuk ke langsung ke gadget yang kalau dibaca itu bisa mempengaruhi pemikirannya dengan upaya dari Komcat tadi, maka akhirnya dia juga mulai berpikir untuk bisa menanyakan ini kepada teman-teman sekeliling, ini kok ada yang masuk pengaruh seperti ini, lantas bagaimana? Nah, mereka akan mendiskusikan sehingga tercipta suatu ketahanan untuk bagaimana mengamankan wilayah strategis itu, Mas.
2: Ya, nah kalau kita lihat wilayahnya kan memang rata-rata ini wilayah yang boleh dikatakan dekat dengan perbatasan negara lain, Pak Wawan, ya, tempat mereka ditempatkan begitu. Nah, ini kan harus ada sinergi tiga komponen kalau begitu kan, TNI, Polri, dan juga mereka sebagai bagian dari masyarakat sipil begitu. Harusnya sinerginya bagaimana agar memang berjalan baik di lapangan, Pak Wawan?
8: Ya, peran intelijen khususnya melalui sinergi dengan Badan Intelijen Negara, Polri, KPK, dan Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel dari Kejagung, dan program transmigrasi patriot itu difokuskan pada pengamanan kebijakan, mitigasi risiko hukum, dan pencegahan penyimpangan atau korupsi guna memastikan percepatan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan bersih dan akuntabel. Kalau di perbatasan ada pengaruh-pengaruh luar, itu sebetulnya kita perlu juga memberikan pemahaman kepada mereka, karena di perbatasan biasanya siaran radio dan televisi itu lebih dekat kepada negara sebelah biasanya.
2: Yeah.
8: Karena memang pemancarnya kan dia lebih dekat. Dan memang ada undang-undang di mana ketentuan internasional kita tidak boleh pemancar kita melampaui terlalu jauh dari perbatasan negara sebelah. Nah, dengan adanya ini maka kemungkinan siaran-siaran dari negara sebelah itu masuk yang kadang-kadang itu tanpa terfilter.
2: Yeah.
8: Apalagi kalau pemancarnya dia lebih tinggi di atas gunung sementara kita di dataran rendah, tentu kalah cepat. Dan ini yang perlu kewaspadaan bahwa kita ada satu counter atau satu kontra pemikiran. Kalau misalnya ada yang siaran-siaran yang tidak baik atau justru menciptakan suasana panas ataupun pemberontakan dan sebagainya di perbatasan, maka inilah yang pembina-pembina muda yang diterjunkan itu justrulah yang wajib untuk memberikan pemahaman baik lewat siaran radio, televisi maupun online yang lebih mendidik. Karena biasanya tidak hanya di Indonesia, perbatasan kayak di Xinjiang itu kan terjadi pemberontakan karena terpengaruh negara sebelah dari pecahan-pecahan Uni Soviet dulu misalnya. Hal seperti ini kan kita juga harus menyadari, maka ini kerja keras dari semua aparat keamanan untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan pemahaman supaya tetap ada cinta tanah air. Demikian.
2: Jadi keberadaan dari transmigrasi patriot ini sudah sesuailah dengan mandat dari Presiden Prabowo yang menempatkan program ini atau program transmigrasi sebagai instrumen geopolitik dan juga pertahanan non-militer lah untuk negara kita, begitu ya, Pak Wan, ya?
8: Betul, Mas, karena kita dulu juga ada pemikiran transmigrasi nelayan, di mana itu mengisi pos-pos atau pulau-pulau yang tidak terisi, kemudian di jalur-jalur pantai-pantai yang tidak ada penduduk, sehingga waktu itu juga untuk penyelundupan, baik penyelundupan senjata maupun penyelundupan ilegal lainnya, termasuk narkoba dan sebagainya. Nah, tentu itu tidak bisa dilepas begitu saja, tentu dia ada pembimbingnya. dari aparat keamanan yang bertugas. Oleh karenanya ini kan memang kita ingin tercipta sebuah ketahanan nasional secara menyeluruh, sehingga daerah-daerah yang kosong itu tidak dibiarkan begitu saja kosong, sehingga memungkinkan untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang memang ingin memanfaatkan situasi untuk melakukan gerakan-gerakan ilegal atau juga pelanggaran hukum lainnya. Itu yang mudah-mudahan ini bisa tercapai dari keinginan Presiden Indonesia untuk bisa memantapkan sistem ketahanan nasional berbasis ketahanan rakyat semesta.
2: Ya. Baik, kalau begitu Pak Wan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Sama-sama, Mas.
2: Selamat pagi, Pak Wawan. Begini tadi pemerhati intelijen negara Wawan Hadi Purwanto ya, yang juga mantan pejabat dari BIN.
9: Ini baru enak.
10: Mulai yang semalam ini dari
11: New. Luar biasa.
12: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
13: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Nah, baik, kita masih akan bahas ya soal transmigrasi, di mana Kementerian Transmigrasi seperti kita ketahui ya sudah melepas 1476 personil tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 pada akhir Juli hingga Agustus 2026. Nah, ini kita akan bahas lebih jauh sebenarnya apa saja sih yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi terhadap para kader dari transmigrasi Patriot ini, lalu sejauh mana juga manfaatnya bagi sebuah daerah ketika mereka dikirim ke daerah tertentu. Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia, Pak Imam Muhadi, dan juga peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, dan Ketua Tim Ekspedisi Patriot Kemenkes, Muhammad Ghafur. Pak Imam dan Pak Ghafur, selamat pagi.
14: Selamat pagi.
2: Pagi. Saya mungkin ke Pak Ghafur dulu ya. Pak Ghafur, sebenarnya yang diberikan persiapannya oleh Kementerian Transmigrasi atau pemerintah ya terhadap para peserta transmigrasi Patriot ini seperti apa itu, Pak?
14: Ya, terima kasih. Jadi ini sudah tahun kedua.
2: Ya, ya.
14: Pak Zaini, jadi sejak 2025 terus ini di 2026. Tahun ini Kementerian memiliki persiapan yang jauh lebih matang daripada yang tahun sebelumnya, karena memang ada banyak hal yang kami temui di lapangan dari pelajaran tahun kemarin. Itu ada banyak tantangan dinamika di sana, baik itu secara teknis maupun substansi. Pembekalannya juga macam-macam ketika kami berangkat. Bahkan masing-masing kampus mitra dari 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia itu juga sudah persiapan juga. Jadi persiapannya mulai dari sisi teknis untuk keselamatan di lapangan, untuk rescue, juga tentang substansi teori. Bahkan di Jakarta kemarin kami ada ministerial lecture. Jadi hampir semua kementerian yang terkait dengan Kementerian Transmigrasi itu memberkali kami dari sisi substansi di sana.
2: Ya, itu, ya. Nah, itu ketika di lapangan sebenarnya penerapan dari pembekalan yang sudah dilakukan itu seperti apa itu, Pak?
14: Kalau di lapangan memang dinamis. Satu catatan utama adalah tahun ini 10 kampus mitra ini fokus itu kira-kira 80% di Papua. Terus selain itu masih ada daerah-daerah kawasan transmigrasi lain yang masih diprioritaskan. Nah, di lapangan sendiri tentu saja kami beradaptasi dengan berbagai hal, termasuk berbagai situasi lapangan yang berbeda satu sama lain. Jadi sejak tahun kemarin memang problemnya itu ada tantangan sosial, tantangan ekonomi, tantangan kultural, ada soal infrastruktur dasar juga. ada soal berbagai pelayanan publik dasar kesehatan pendidikan. Jadi memang kami masuk ke wilayah-wilayah lokus penelitian itu dengan berbagai ekspertis masing-masing kampus yang berbeda-beda, dan masing-masing kampus juga membawa berbagai macam tema yang sesuai dengan misinya masing-masing untuk kebagian kebaikan
2: bersama. Nah, tapi target besarnya dari gelombang kedua ini apa ini sebenarnya? Pak Gofor.
14: Kalau dari Kementerian ada dua, Mak. Jadi yang pertama itu yang tentang infrastruktur dasar itu lalu ada tentang investasi itu hilirisasi ekonomi. Jadi kira-kira target utamanya dari Kementerian ada
2: buat itu. Ya, ya. Jadi target utama itu sebenarnya lebih kepada pendataan dulu, riset dulu, atau sudah dalam tahap pengembangan lebih lanjut begitu, Pak, dari potensi daerah tertentu.
14: Oke, jadi di 2025 kemarin kami banyak sekali yang porsinya itu untuk riset.
2: Ya, ya.
14: Lalu kemudian di tahun ini masih kami mendalami di daerah-daerah tertentu. Lalu juga kami sudah mulai implementasi di tahun ini. Meski demikian, dalam bahasa kami, riset tidak akan pernah selesai. Kita tetap akan terus mendalami lokasi-lokasi lokus yang tidak pernah akan selesai dibaca. Tapi tahun ini akan lebih mulai masuk pada implementasi program, Pak Seni.
2: Ya, ya. Tapi lokus yang memang menempatkan para transmigran patriot ini seperti apa sih, Pak? Lokusnya, Pak, sekarang ini, Pak? Memang sudah siapkah begitu?
14: Harus diakui, hasil riset kami tahun kemarin memang masih banyak tantangan di lapangan. Lokasi-lokasi transmigrasi itu mungkin mayoritas masih mengalami setidaknya problem infrastruktur dasar dan pelayanan publik dasar, yang mana dua hal ini akan berimplikasi pada misalkan tentang hilirisasi ekonomi, misalkan tentang misalkan tentang pelayanan publiknya dan seterusnya, kira-kira gitu.
2: Jadi itu akan menjadi hambatan tersendiri begitu, Pak, bagi para transmigran patriot nantinya untuk implementasi ekspertis ataupun juga pembekalan yang sudah diberikan.
14: Kami akan menempatkan itu sebagai tantangan, Pak. Kami lebih sedikit, itu bukan hambatan.
2: Tantangan begitu ya.
14: Bahwa teman-teman ini punya keseriusan di mana kami ingin menyumbangkan yang terbaik untuk NKRI, kira-kira seperti
2: itu. Oke, nah kalau Pak Imam, Pak, dari Perhimpunan Anak-anak Transmigran Indonesia begitu ya. Apa harapan besar dari Pak Imam dan teman-teman dengan adanya program seperti ini? Jadi perubahan paradigma transmigrasi lah begitu. Pak Imam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
10: Saya ini Mas Gofur. Perkenalkan, saya Imam Mohadi. Saya asli dari Banyuwangi. Transmigrasi tahun 82 di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Jadi kebetulan kalau saya ini mungkin karena dari bahasanya dari bayi sudah di Kalimantan dan hampir semua wilayah saya sudah keliling. Problem utama transmigrasi itu pertama permasalahan infrastruktur dasar, mulai dari sarana prasarana jalan, kemudian kasus lahan yang sering menjadi problem di wilayah transmigrasi, dari mulai tumpang tindih. Kemudian ada hal pokok sebenarnya, beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Pertama, saya mendukung sekali dengan adanya transmigrasi patriot, tetapi memang jujur kita tidak pernah diajak diskusi kaitan dengan
2: patriot.
10: Walaupun misalnya dari awal berdirinya patriot tahun 2004, kita memang sudah berjuang habis-habisan kaitan dengan bagaimana kita pembelaan terhadap masalah transmigrasi, yang kedua pengembangan ekonomi di wilayah transmigrasi. Dulu kita pernah mengusulkan dengan adanya kota terpadu mandiri. Kota terpadu mandiri atau KTM itu memang betul-betul sudah menjadi pemicu berkembangnya wilayah-wilayah transmigrasi, terutama pengembangan UMKM. Kemudian dari kurang lebih 1567 desa definitif yang sudah menjadi desa definitif transmigrasi itu, di Indonesia cuma ada 154 kota terpadu mandiri. Jadi memang wilayah ekstransmigrasi kalau tidak menjadi kawasan memang tidak dibangun oleh kementerian, maka kita sedang mengupayakan wilayah ekstransmigrasi itu menjadi kawasan tergerak supaya ada pembangunan terutama jalan. Bulan yang lalu ketika musim hujan ada sekitar 200 ton
11: sawit masyarakat di Kecamatan Suponti, Kabupaten Sukadana, Kayong Utara, itu tidak bisa terjual dan membusuk. Akhirnya masyarakat menjadi korban. Beberapa kali kita mencoba berkomunikasi dengan kementerian untuk membantu terutama infrastruktur di semua wilayah di Indonesia. Nah, progres patriot ini kan diharap menjadi bisa menarik bagaimana investasi di daerah-daerah, misalnya contoh di Skadau itu ada 11.000 batang durian bibit unggul yang hasilnya luar biasa bisa diekspor, tetapi sampai hari ini hanya terjual di, bahkan ketika musim durian itu di Kalimantan Barat itu harganya cuma 2.500 sampai 5.000. Nah itu mungkin bisa dikembangkan karena kita masukkan sekarang menjadi daerah kawasan terinspirasi. Yang kedua, beberapa kali kita diskusi dengan teman-teman di baik di DPP Patri maupun DPD dan DPC Patri seluruh Indonesia. Harapan teman-teman itu jangan hanya bahwa terinspirasi patriot ini hanya sekedar program, tetapi bagaimana hasil dari terinspirasi patriot ini bisa memacu dan memicu pengembangan ekonomi terutama di wilayah terinspirasi yang sampai hari ini banyak daerah-daerah yang terbelakang. Kemudian yang ketiga, permohonan dan permintaan teman-teman jangan sampai hanya di wilayah timur, sementara wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga kurang digerakkan. Mungkin itu dari kami harapan.
2: Ya. Nah, ini mungkin sama juga dengan masukan para pendengar kita sebelumnya ya, Pak Gofur ya, mengenai hasil kerja dari tim Transmigrasi Patriot. Jangan sampai hanya menjadi program, setelah itu berhenti, tidak ada tindak lanjutnya. Itu bagaimana, Pak Gofur menangkap itu, Pak?
15: Oh, itu saya sepakat sekali itu, Pak Steni. Saya juga akan memacu rekan-rekan PIC juga di 10 tim. Mari kita kira-kira tidak menganggap ini sebagai program yang 4 bulan selesai. Mari kita serius dan membuktikan bahwa kita punya outcome jangka panjang. Kita juga punya keberlanjutan yang serius juga. Karena kira-kira begini, hasil di 2025 itu di 154 kawasan transmigrasi ada banyak hal yang masih jadi PR. Waktu itu kita masih fokus di riset. Lalu sekarang kira-kira harusnya kita mulai setelah jalan untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang diprioritaskan. Baru setelah itu kemudian kita harus memikirkan bersama kira-kira bagaimana supaya Patriot ini jalan atau enggak jalan. Kalau masih jalan kita tetap akan bersama-sama. Kalaupun tidak jalan, siapa saja yang akan kita handover untuk program yang masih jangka panjang ini. Tentu saja dengan frame bahwa rekan-rekan transmigran, baik itu sudah ekstransmigran maupun itu anak cucunya yang sana termasuk Pak Imam Muhadi, mereka pasti punya peran yang luar biasa untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi di wilayah-wilayah frontier itu. Bayangkan wilayah transmigrasi itu Pak Zaini, itu rata-rata adalah wilayah yang jauh, terluar, terpencil, dan kita tahu bersama bahwa ada proses panjang di sana. Kita juga harus melakukan rekognisi terhadap warga lokal misalkan. Kita harusnya kalau ada warga lokal akan lebih menarik sekali, tapi kira-kira bayangan kami adalah transmigrasi ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Cuman memang dia harus dibangun secara holistik. Kita nggak bisa memikir secara parsial. Kita mikir ekonominya saja, kita mikir sosial budayanya saja pun tidak bisa. Jadi kira-kira memang semuanya holistik. Katakanlah soal infrastruktur dan buah durian tadi, dia adalah bukti bahwa interkonektivitas itu penting. Jadi bangun kawasan transmigrasi itu juga harus memikirkan korelasi dengan daerah-daerah penyangganya, kepada ekspor dan sebagainya, itu semuanya saling berhubungan.
2: Dan kira-kira itu intinya adalah infrastrukturnya kalau begitu ya, Pak Gofur ya. Infrastruktur
15: dan konektivitas itu mutlak diperlukan dalam banyak pelayanan dasar termasuk hilirisasi ekonomi.
2: Nah, itu apakah sudah ditekankan oleh tim Transmigrasi Patriot ini ya kepada kementerian terkait begitu ya, bahwa masalah infrastruktur ini menjadi hal yang sangat serius sebagai pendukung dari kerja tim begitu, Pak?
15: Oke, sementara memang kalau di Kementerian Transmigrasi ada 5 prioritas utama, lagi ada agraria, ada infrastruktur, ada translokal dan sebagainya. Tapi kami di lapangan kira-kira ini bukan satu-satunya tugas utama dari Kementerian dan kampus mitra. Kalau kami 10 kampus mitra plus Kementerian itu sedang kira-kira untuk bersama-sama dengan berbagai stakeholder termasuk pihak swasta untuk mengembangkan PR-PR yang masih banyak itu tadi Pak Zaini.
2: Ya, tapi ya, dengan waktu kerja beberapa bulan ya, Pak Gopur ya. Itu sejauh mana bisa menjadi langkah setengah jalan menuju yang lebih baik begitu. Nah, itu bagaimana Pak Gopur?
15: Kalau kami di UGM kami sangat punya concern yang dalam untuk bagaimana mensinergikan kerja kami ini dengan berbagai stakeholder di lapangan. Artinya datang ke pemerintah daerah dan kira-kira kita punya fakta integritas untuk jalan bareng mutlak dilakukan. Artinya 4 bulan ini hanya jalan awal saja. Bahkan mungkin infrastruktur dasar cuma bisa kami pilih di prioritas saja. Katakanlah pustunya yang tidak ada itu yang kami dorong. Kalau memang jalan jembatan yang tidak ada itu yang akan kita dorong. Sementara itu memang beberapa catatan yang harus kami berikan adalah Kementerian Transmigrasi memberikan akses untuk kalau ada catatan khusus tentang infrastruktur, kami punya beberapa channel yang bisa diprioritaskan dan bisa kita ajukan dan seterusnya. Memang untuk infrastruktur dasar secara utuh, kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Katakanlah pemerintah daerah di level provinsi maupun kabupaten, khusus untuk Papua ada otorita percepatan pembangunan Papua dan seterusnya.
2: Ya. Nah, Pak Imam sempatkah bertemu dengan Kementerian Transmigrasi seperti Bapak usulkan tadi ya, bahwa Transmigrasi Patriot ini jangan hanya fokus di kawasan timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Pernahkah menyampaikan usulan itu ke Kementerian, Pak Imam?
11: Saya mungkin orang yang termasuk paling sering mungkin dan termasuk orang paling cerewet. Menyuarakan suara masyarakat transmigrasi. Memang jujur saya dulu transmigrasi tahun 82 itu jalan kaki 27 kilo untuk bisa sampai lokasi transmigrasi 27 kilo. Kemudian sekolah kami 16 kilo jalan kaki tiap hari. Mungkin kalau tempat lain gak akan mampu jalan kaki tiap hari 16 kilo untuk sekolah dasar. Dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SD itu saya tempuh 6 tahun itu tiap hari kami jalan kaki 16 kilo. Nah, lokasi saya itu di Sintang itu dari saya transmigrasi tahun 82 sampai sekarang itu kondisi jalannya sama.
2: Dari nah, tahun 82 sampai sekarang begitu.
11: Dari tahun 82 sampai sekarang itu kami belum pernah transmigrasi di aspal. Maka saya sudah keliling seluruh Indonesia, saya sudah keliling ke Konawe, saya sudah ke Tanah Bumbu, sudah ke kemana-mana, ke Lampung. Kadang saya ngiri, saya pernah ke Tanah Bumbu itu di lokasi transmigrasi itu jalannya sangat bagus banget. Dan masyarakatnya maju. Sementara di beberapa wilayah itu saya pernah 57 kilo saya tempuh 7 jam dengan menggunakan mobil Strada Triton. Ini kondisi jalan yang sangat parah. Bahkan bulan kemarin ada warga meninggal dunia karena tidak mampu ketika mau dibawa ke rumah sakit itu ditandu, mobil tidak bisa masuk dan akhirnya meninggal di jalan. Dan itu sering banget kondisi seperti ini. Nah, maka saya agak cerewet ketika menyampaikan pertama itu karena prasarana jalan mesti menjadi utama walaupun itu tidak dibangun oleh Kementerian Transmigrasi paling tidak bisa dikomunikasikan dengan Kementerian PU. Yang kedua, kalau bisa memang clear and clean kaitan dengan lahan itu diselesaikan. Walaupun misalnya semakin saya bicara seperti itu semakin juga belum tentu selesai kan? Karena kita sudah menyelesaikan 23.325% kurang lebih 47.000 hektar lahan LO2 masyarakat yang sudah kita selesaikan dari tahun 2012. Nah, keinginan kami adalah bahwa transmigrasi ini, karena kami mengalami sendiri, zaman kita dulu transmigrasi kan 50-50, 50 pendatang, 50 warga lokal. Dan kami itu sampai hari ini belum pernah berkonflik dengan warga lokal. Bahkan menaat antara warga translokal dengan warga trans pendatang itu akrab banget dan sudah banyak mereka menikah antara warga Dayak dan warga Jawa di situ. Kemudian pengembangan ekonomi di mana-mana dengan adanya warga transmigrasi maka ekonomi di daerah itu berkembang. 1567 desa yang terbentuk karena keberadaan transmigrasi itu sekarang sudah maju rata-rata, penduduknya juga rata-rata sudah maju, mayoritas sudah maju. Dari sawit misalnya, hampir semua wilayah perkebunan di Kalimantan Barat atau di Kalimantan secara umum itu rata-rata di sana ada transmigrasi dan pendapatan mereka rata-rata di atas 30 juta per bulan. Bahkan saya pernah ke satu daerah, pendapatan mereka dalam satu bulan itu 300 juta lebih. Satu orang. Bahkan ada yang punya lahan seluas 250 hektar. Satu orang. Maka secara ekonomi sebenarnya tidak masalah mereka, tetapi memang yang paling utama itu sarana dan prasarana jalan. Paling utama itu. Terus yang kedua, kalau kaitan dengan potensi daerah, sebenarnya di setiap desa lokasi transmigrasi itu banyak sekali sarjana-sarjana, anak-anak transmigrasi yang sampai hari ini juga belum bekerja. Mereka cuma bekerja karena mereka punya lokasi sawit, setelah selesai menjadi sarjana IPK 3,6, mereka menjadi petani sawit. Rata-rata seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti Mas Gopur bisa menjadi bahan untuk kerjasama. Hampir semua wilayah di Indonesia ini anak-anak trans punya universitas. Contoh misalnya, Universitas Balikpapan itu yang punya Mas Randy. Mas Randy itu bendahara DPW Patri. Dia owner dari Universitas Balikpapan. Kemudian Universitas Anur di Lampung, itu maksimal 10.000 lebih. Itu nantinya juga pengurus Patri, pengurus trans gitu. Kemudian profesor-profesor dari anak-anak Patri itu sudah ribuan. Mungkin nanti bisa dilibatkan diskusi, karena memang kami yang mengalami langsung bagaimana problem utama di transmigrasi. Minimal kalau kita sebagai sebagai pelaku memahaminya secara kapas gitu, utuh gitu. Beda dengan mungkin yang dari luar.
2: Nah, Pak Gopur, kalau yang disampaikan oleh Pak Imam tadi kan sebenarnya kan memang problematika besar itu, tantangan besarnya adalah infrastruktur dan juga masalah tanah ini Pak. Ada dua hal ini kan yang besar kan begitu ya. Nah, itu sejauh mana kemudian Pak Gopur dan teman-teman yang 10 tim ini ya yakin bisa mendorong penyelesaian dua masalah itu dengan cepat? Pak Imam tadi cerita Pak, dari tahun 82 jalan masih rusak loh Pak. Infrastrukturnya masih berantakan begitu. Itu bagaimana Pak Imam?
14: Pak Imam,
2: Pak Gopur, oke, silakan.
14: Siap. Jadi Bang Zaini, kami menemukan fakta yang sama hampir di seluruh lokasi risetnya UGM tahun kemarin. Jadi memang 30 tahun tidak kemana-mana dan kita masih menghadapi problem yang sama. Sementara itu, kira-kira UGM menjadi yang paling cerewet, sama persis dengan Pak Imam. Mari Pak Imam, kita lebih cerewet lagi supaya ini tidak hanya menjadi fokusnya Kementerian juga, meskipun harus kita akui Kementerian memiliki banyak inisiatif untuk mengembangkan daerah-daerah frontier ini bangsa ini. Cuman PR kita masih banyak dan tidak sederhana sama sekali. Jadi kira-kira mari bersama-sama kira-kira untuk mengembangkan PR-PR yang belum selesai tadi. Jadi bayangan kami mungkin persoalan agraria dan konteks infrastruktur yang masih tertinggal itu tidak akan selesai dalam satu atau dua malam, yang tidak selesai dalam 3 atau 4 bulan. Cuman kira-kira kalau kita ini masih punya keseriusan dan kita masih punya keinginan bersama, kita harus terus mendorong hal ini supaya sampai ketika keadilan infrastruktur dan aksesibilitas dan keadilan sosial itu hadir bersama kita. Kira-kira kayak gitu. Kami di UGM memang menerapkan standar pengabdian masyarakat yang setinggi mungkin supaya keadilan sosial dan keadilan aksesibilitas itu menjadi standar yang tidak bisa kita elakkan, dan dia menjadi pondasi program kami termasuk untuk transmigrasi patriot ini. Kira-kira begitu bangsa ini.
2: Pak Imam, tapi dari perhimpunan adakah perwakilan anak transmigrasi yang memang ada di wilayah yang sekarang ini ditempatkannya para transmigrasi patriot, Pak Imam?
11: Pengurus transmigrasi ini dari Sabang sampai Merauke ada pengurusnya, Mas. Dari mulai kabupaten, provinsi, kabupaten, bahkan tingkat kecamatan kita ada kepengurusannya. Di Papua itu ada pengurus DPD Patri Papua dan Papua Barat, ada pengurusnya semuanya. Kemudian di hampir semua wilayah Indonesia kecuali Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ya, itu nggak ada kepengurusannya. Kalau di wilayah transmigrasi semuanya ada kepengurusannya. Maka teman-teman sebenarnya ingin diskusi secara matang. Kalau diskusi kita itu kan sebenarnya sudah selesai. Problem utama transmigrasi itu ABCD-nya sudah selesai dan jalan keluarnya juga sudah kita buat kesimpulannya gitu loh. Tetapi memang mungkin antara kalau bahasa kami antara the solen dan pasien mungkin tidak tidak nyambung gitu antara jadi problem utama transgresi ini misalnya A, penyelesaiannya harusnya juga B, tetapi di lapangan ternyata kita mengalami banyak sekali kendala. Misalnya gini, kalau beberapa usulan yang kita sampaikan kaitan dengan pembangunan jalan segala macam sering mentok di kementerian karena ketiadaan anggaran. Itu ini menjadi problem utama. Saya sering mendengar bupati-bupati di wilayah transmigrasi, mereka mengeluh dengan kondisi jalan, tetapi ketika mengajukan perbaikan jalan di wilayah kawasan transmigrasi, terbentur ketiadaan anggaran dari kementerian. Ini menjadi problem. Contoh misalnya, kemarin diajukan anggaran totalnya ada 58 miliar usulan, tetapi yang sampai itu cuma 400 juta, cuma revitalisasi setiap sekolah. Ini menjadi problem. Jadi memang kalau diskusi kami di Patri itu hampir tiap minggu kita diskusi, itu diskusi kaitan dengan problematika transmigrasi, tetapi memang mungkin perlu lebih nyambung lagi antara kami dengan kementerian, gitu. Kami agak lebih manis lagi agar bisa diterima lebih dalam lagi oleh kementerian gitu. Itu Mas Gofur, makanya saya ngiri juga sama Mas Gofur nih. Oke,
2: mungkin Pak Gofur dan teman-teman dari tim ekspedisi Transmigrasi Patriot bisa bertemulah dengan perwakilan perhimpunan anak transmigrasi di daerah tempat mereka bertugas, karena mereka lah yang betul menapak dan paham betul daerahnya, begitu ya Pak Imam ya?
15: Persis.
2: Silakan Pak Gofur, bisa tanggapi sedikit. Silakan
15: sekali, karena Pak Zaini, jadi tempat kami di UGM di Pusat Studi Pedesaan Kawasan ini sudah melakukan riset tentang transmigrasi sejak 80-an. Dokumen-dokumennya ada di perpustakaan kami, dan kami sebagai junior dari para senior-senior kami itu juga agak mengelus dada. Karena ternyata banyak kesimpulan yang dituliskan di tahun itu kira-kira masih sama seperti sekarang problemnya. Artinya 30-40 tahun mungkin kita belum beranjak kemana-mana. Nah, saya masih percaya dengan jalan di Kementerian Ekspedisi Patriot ini. Cuman sekali lagi perlu kita kawal bersama-sama. Kalau kita itu menyesuaikan berbagai hal yang menjadi prioritas utama, dan kita 10 kampus mitra ini kompak untuk berjalan bersama, saya pikir kita punya jalan keluar yang bersama. Tapi hal itu harus dilengkapi dengan rekan-rekan di lapangan. Katakanlah teman-teman Patri juga saya baru tahu tadi pagi ternyata. Berarti mungkin ada berbagai stakeholder yang perlu kita gerak untuk gandeng bersama, kira-kira begitu Bang Zaini.
2: Ya baik. Jadi,
15: yang ngawal itu banyak gitu. Jadi kira-kira kalau Pak Menteri bilang besok itu kalau misalkan Patriot itu sudah tidak ada, kita tetap perlu untuk bersama-sama. Ya mungkin nggak Patriot, kita demo untuk tetap ada terus misalkan begitu. Kalaupun tidak ada, rekan-rekan Patri tetap ada program-program yang prioritasnya untuk 3T, frontier dan wilayah transmigrasi, kira-kira kayak gitu.
2: Pak Imam, mungkin nanti kami bantu senggol-senggol Pak Wamen, Pak Viva Yoga lah untuk diperhatikan juga masukan dari perhimpunan anak transmigran, begitu ya Pak Imam ya. Baik kalau begitu.
11: Kalau Mas Wamen, kalau Mas Wamen itu cukup dekat dengan kita. Kebetulan dulu kita satu organisasi sama beliau. Kemudian saya orang yang paling sering komunikasi juga dengan beliau. Bahkan beliau pernah saya undang secara organisasi ke beberapa wilayah, dan kita ajak diskusi dan saya tunjukkan kondisi ini loh, kondisi warga transnya sebenarnya gitu. Satu saja keinginan kami adalah kami ini Patri ini tidak pernah minta biaya kemanapun, kita klinis seluruh Indonesia itu murni duit pribadi, kita tidak pernah minta ke pemerintah, kita tidak pernah minta kemana-mana. Keinginan kita cuma satu, bagaimana warga transnya, kita ingin menghentikan kami warga trans yang sampai hari ini masih ada di beberapa tempat gitu. Contoh misalnya gini Mas, saya minggu yang lalu membantu warga kami di WAI Terusan, Lampung Tengah, yang dari tahun 97 sampai sekarang 3SP itu desanya belum definitif, dari tahun 97. Nah, maka saya membantu mereka, ada 8 orang dari sana, saya bantu komunikasi dengan Dirjen Mas Sigit. Alhamdulillah suratnya sudah keluar dan semoga dalam waktu dekat sudah menjadi desa definitif, karena takutnya nanti menjadi desa jariah untuk kalau kita punya tugas tidak terselesaikan dan akhirnya mengorbankan warga yang jumlahnya rusia.
2: Baik kalau begitu Pak Imam dan juga Pak Gofur, kami nantikan perkembangan dari program Transmigrasi Patriot. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini. Pak Imam, Pak Gofur.
16: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Kabut asap kembali menyelimuti kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan yang menjadi ribuan kasus ISPA. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Bulan terus sudah baik.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah mengganggu pernapasan. Sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di kota Banjarbaru. Karhutla ini kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian rupa. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kurikulumnya didapat dari ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih teman-teman. Jadi hari ini tanggal berapa nih? 11 ya? 11 Agustus 2026 hari Selasa. Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana. Yang berikutnya juga sebagaimana kemarin kami sampaikan, tadi baru saja kami cek ke lapangan mengenai karena betapa antusiasnya pendaftar, jadi kami memutuskan untuk menambah satu blok untuk memperbesar jumlah undangan bagi masyarakat yang sudah mendaftar. Tadi kami cek bisa sekitar 3.400 yang mungkin nanti kan akan kita bagi di acara pagi dan acara sore. Terakhir kami ingin menyampaikan permohonan maaf kalau mulai pagi hari ini tadi dan mungkin sampai beberapa hari ke depan di beberapa ruas jalan veteran maupun di Merdeka Utara mungkin akan ada penyesuaian atau penutupan lalu lintas. Jadi kami mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan.
3: Sejauh ini ada berapa mulai yang sudah terdaftar? Sudah ada berapa peserta yang mendaftar untuk pertandingan ini?
2: Maksudnya peserta masyarakat undangan? Selama kemarin kami koreksi ya, bukan 4 hari tapi selama 5 hari masa pendaftaran itu totalnya kurang lebih di atas 336 ribu pendaftar gitu. Yang sebenarnya kapasitas yang memungkinkan kan hanya 5.500 tapi kami pastikan ada penambahan 3.400 kursi lagi gitu. Dan tadi juga ada rencana mau mungkin ada penambahan tenda tetapi bukan untuk undangan. Mungkin kami akan siapkan untuk mengakomodir, biasanya saudara-saudara kita banyak juga yang ikut nonton ya di luar pagar istana, dan kami tadi cek ke lapangan mungkin supaya menontonnya juga lebih enak kami akan coba siapkan tempat yang lebih representatif.
4: Ada yang berbeda nggak mas dengan tahun sebelumnya?
5: Tahun ini mas
4: dari apanya? acara kejutan-kejutan
2: apa? Ya pasti ada perbedaan. Kalau masalah kejutannya ya ditunggu nanti harganya. Namanya juga kejutan. Oke, terima kasih.
3: Mas, sejauh ini pejabat-pejabat negara seperti mantan presiden, mantan wakil presiden sudah disidangkan juga.
2: Ya, mulai hari ini kami dari panitia menugaskan beberapa pejabat-pejabat pemerintah untuk mengantar undangan secara resmi kepada seluruh presiden, wakil presiden maupun keluarga presiden maupun keluarga wakil presiden untuk mengundang secara resmi untuk hadir di dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi.
3: Mas, terkait dengan gladi koper parsial ini, bagaimana mas setelah memantau jalannya ini?
6: Selesai.
3: Koreksi atau bagaimana?
2: Ya belum, kan ini baru penyesuaian awal ya. Penyesuaian awal, kalaupun ada koreksi belum terlalu banyak. Jadi mulai besok akan ada gladi kotor, dan nanti di situ baru mulai kita akan lebih dalam lagi untuk mungkin melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau sekarang masih belum, kalau untuk hari ini.
4: Berarti besok bukan parsial lagi, tapi ini masih penyesuaian ya?
2: Ya, masih penyesuaian aja. Oke, terima kasih teman-teman. Yang penting semangat.
7: Selain boleh, Mas.
2: Hah? Selain. Selain. Ya, ada selain. Semangat. Semangat.
3: Mas, sama Pak Pratikno ini dikabarkan sakit, dan tadi akan menunjukkan diri dari Menko PMK.
4: Ini benar, Mas. Kata beliau sakit, Mas.
2: Apa lagi tuh? Kata siapa lagi tuh?
3: Kabarnya,
4: Mas.
2: Saya belum dengar.

0: Siap, yang saya tahu siap. Yang saya tahu siap, nggak ada apa kabar kalau beliau sedang sakit.
1: Dan juga nggak akan
0: mengundurkan diri. Kapan mengundurkan diri lagi? Sakit aja nggak mengundurkan diri. Belum ada.
2: Kalau Bang Mas, perpes ojol bagaimana nih Mas?
3: Perpes ojol.
0: Kemarin. Oh jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai apa namanya pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Tapi itu tidak akan mengganggu secara substansi, hanya formulanya mau kita lengkapi supaya begitu diterapkan tidak ada yang miss untuk beberapa bisnis. Pola bisnisnya kan ternyata setelah dipelajari banyak juga di situ polanya.
3: Jadi sebelum 17 Agustus ya Mas?
0: Ya.
3: Sebelum 17 Agustus katanya.
0: Kalau secara substansi sebenarnya sudah final ya. Tapi kalau secara resminya kan tentu nanti ya. Saudara-saudara juga boleh cek bahwa secara real pelaksanaan di lapangannya pun juga sudah berjalan mengenai apa namanya pembagian hasil yang di angka 92 dan 8% itu sudah jalan juga di lapangan.
4: Mas, kemarin kan Menko Polkam bilang pejabat kayak semacam Kapolres, Kapolda, dan Pangdam yang gagal mengendalikan karhutla ini aturannya masih bisa akan diganti begitu ya kalau misalnya daerahnya gagal menangin itu benar nggak sih Mas?
0: Ya pertama tentu kita belum sampai ke sana ya karena yang paling penting petunjuk Bapak Presiden satu segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu. Kemudian juga beliau sebagaimana kemarin juga kami sampaikan bahwa pemerintah pusat mendukung penuh apapun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, oleh teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi maupun contoh misalnya di Bromo oleh Balai Taman Nasional itu kita dukung penuh. Dan dalam kesempatan ini saya juga mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dan tentu kami juga mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berikan support, dukungan, doa kepada seluruh tim yang hari ini saudara lihat sendiri bekerja sangat keras, ya, berjibaku untuk memadamkan api. Ada beberapa yang karena terlalu lama menghirup dan terlalu banyak menghirup asap juga ada yang sakit. Jadi masalah karhutla ini marilah itu menjadi ini kita bersama-sama semua. Kita tidak bisa membantu di lapangan, kita bantu dengan doa, dengan support. Tidak mudah. Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi. Termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan ada pre-wedding ya kalau saudara-saudara ingat itu kan. Nah jadi yang begitu-begitu mari kita semua mawas diri karena memang kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering gitu. Termasuk OMC ya, operasi modifikasi cuaca. Desainnya semua kita persiapkan tetapi secara teknis penjelasan dari Kepala BMKG tidak selalu bisa didapati kondisi yang awannya memungkinkan untuk operasi modifikasi cuaca itu menghasilkan hujan. Ini masalah teknis ya. Tapi semuanya kita persiapkan dengan sebaik-baik. Begitu ya, cukup ya. Cukup, terima kasih. Aku mau lanjut rapat lagi ini.
5: Terima kasih Mas
6: dan belanja pegawai.
5: Yang OP3 itu kan di daerah-daerah sempat jadi masih susah.
1: Yang kan. Udah, kiri.
5: Pak Presiden.
0: Kabar dari mana lah yang kabar terus. Belum.
1: Oke, cukup ya.
2: Perpres ini jadi kado buat Putri ya Mas.
0: Hah?
2: Perpres NP3.
3: ikut HUT RI, Mas.
0: Nah, tadi kan sudah saya jelaskan secara substantif hampir semuanya sudah selesai. Kalau secara administratif nanti mohon waktu. Kalau sudah betul-betul secara administratif ditandatangani, kemudian diundangkan, pasti akan kita sampaikan. Tetapi boleh kami sampaikan sekali lagi bahwa secara substantif semua sudah, insya Allah semua sudah selesai. Oke? Okay. Terima kasih semuanya.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Tipe A, Tanjung Priuk. Para pejabat Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priuk, Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero atau yang mewakili, Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia atau yang mewakili, serta yang saya hormati, rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan media untuk pelaksanaan konferensi pers pada siang hari ini. Dan mungkin juga saya mohon maaf dengan suasana yang panas, jadi saya melihat semangat dari teman-teman pers ini bukan main. Ya, dengan situasi yang panas ini bisa ataupun berkenan mengikuti siaran pers ini. Pada kesempatan siang hari ini, kembali Bea Cukai akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan dilakukannya penindakan kepada ataupun terhadap barang kena cukai, ya, yang dalam hal ini adalah merupakan rokok ilegal yang dilarang peredarannya karena tidak menggunakan ataupun dilengkapi dengan cukai. Dalam hal ini yang berhasil kita tegah pada kemarin, yaitu kurang lebih berjumlah 8,96 juta batang rokok ilegal yang tidak dilengkapi pita cukai, yang dimuat di dalam dua kontainer. Penindakan ini tentunya adalah merupakan buah hasil dari informasi maupun kolaborasi, ya, yang dilakukan bersama-sama sehingga kita bisa melakukan penegahan ini. Penindakan bermula dari informasi masyarakat dengan dugaan pengiriman rokok ilegal dari Jawa Timur menuju Sumatera melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Ini adalah merupakan modus baru, ya, modus baru yang ataupun menggunakan sarana transportasi kereta api dari Surabaya dikirim ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan untuk dilakukan pengiriman ke wilayah Sumatera. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada Jumat 7 Agustus 2026, petugas melakukan pengawasan dan mengidentifikasi dua kontainer yang diduga mengangkut rokok ilegal dengan pemberitahuan barang berupa pipa dan baja ringan. Nah, ini adalah merupakan modus ataupun pemberitahuan yang tidak benar, sehingga dilakukan pengamanan, kemudian juga dilakukan pemindaian terhadap barang-barang tersebut dengan menggunakan X-ray yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis citra menunjukkan pola muatan yang menunjukkan bahwa barang dalam kontainer itu adalah merupakan rokok yang diduga rokok ilegal. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, petugas melakukan pemeriksaan fisik dan menemukan rokok SKM atau sigaret kretek mesin tanpa pita cukai atau rokok polos. Berdasarkan penelusuran, kedua kontainer tersebut dikirim dari Jawa Timur menggunakan kereta kargo menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan selanjutnya direncanakan dikirim ke wilayah Sumatera melalui jalur laut seperti apa yang tadi saya sampaikan pada awal. Ya, dari dua kontainer tersebut, petugas di Tanjung Priok mengamankan kurang lebih 8.960.000 batang rokok ilegal dengan jenis sigaret kretek mesin, ya, dengan tidak dilengkapi ataupun dilekati pita cukai. Perkiraan barang mencapai 13,30 miliar dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar 8,66 miliar yang terdiri dari potensi penerimaan cukai sebesar 6,68 miliar, pajak rokok sebesar 668 juta, PPN HT sebesar 1,31 miliar. Ya, proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Bareskrim Polri. Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai Tanjung Priok dan Direktorat Penindakan Penyidikan Bea dan Cukai yang telah melakukan pengawasan berdasarkan analisis risiko dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat. Saya berharap ataupun kami berharap bahwa ini tidak terputus pada kegiatan ataupun penindakan hari ini saja. Ya, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ilegal ataupun kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat itu bisa kita eliminir semaksimal mungkin sehingga Bea Cukai bisa menjaga ataupun melindungi penerimaan negara maupun melindungi masyarakat dari barang-barang ataupun produk-produk ilegal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kami berharap mendapat respon dari masyarakat bahwa rokok ilegal adalah sangat-sangat merugikan, karena dari situ dengan adanya pungutan cukai tentunya kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam hal untuk membiayai ya kesehatan masyarakat, dalam hal ini melalui BPJS, karena salah satu fungsi dari pengenaan cukai adalah untuk melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karena rokok. Demikian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas siaran pers yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tambahan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok kepada AKBP Al-Rashidin Fajri. Kami silakan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen Bea dan Cukai, yang sama kami hormati Bapak Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priuk, Bapak Direktur Penyidikan dan Penyelidikan Penindakan Bea dan Cukai, Bapak Eksekutif General Manager PT Pelindo, dan senior komandan dan rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin, kami dari kepolisian sangat mengapresiasi dan tentunya kami siap untuk bersinergi dengan pihak Bea dan Cukai seperti selama ini yang sudah dilakukan. Tentunya ini sesuai dengan kehendak nasional seperti yang disampaikan Bapak Presiden, di mana potensi-potensi pelanggaran ini dapat mengganggu iklim serta penerimaan negara secara nasional. Kami mohon izin siap untuk melakukan segala daya dan upaya baik dalam bentuk pertukaran informasi maupun serta pembentukan tim analisa gabungan untuk membantu pihak Bea dan Cukai dalam melakukan pengungkapan berikutnya. Kami mohon izin, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
13: Demikian penyampaian konferensi oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat memberikan pertanyaan secara tertib kepada narasumber. Kami informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber hanya seputar materi konferensi pers pada siang hari ini. Kami persilakan.
14: Ada beberapa pertanyaan, Pak. Pertama, apakah dari Bea Cukai sendiri melihat ada kecenderungan peningkatan penggunaan kontainer dalam distribusi rokok ilegal ini, terutama melalui transportasi kereta api, karena sebelum-sebelumnya kan kebanyakan itu lewat kapal atau lewat truk. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa strategi dari Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal agar tidak hanya berhenti dari kasus per kasus? Dan pertanyaan terakhir, untuk kereta ini kronologi persisnya bagaimana, Pak, bisa lolos? Karena kan setahu saya kalau kargo di kereta sendiri itu ada SOP, ada dari apakah ada pihak-pihak yang terkait dengan pengiriman pihak rokok ini, itu apakah akan ada tindakan nantinya terhadap pihak terkait dengan peredaran atau distribusi rokok ilegal dari Surabaya ke Tanjung Priok menggunakan kereta? Terima kasih.
15: Baik, untuk pertanyaannya dari Omet ya, dari CNBC ya, dalam hal peningkatan menggunakan pengangkutan kontainer ini untuk melalui kereta, ini baru yang pertama kali ya, ini adalah merupakan baru pertama kali ya. Tentunya ini adalah merupakan tadi seperti saya bilang, ini adalah modus baru ya, menggunakan kereta, karena mungkin saat ini untuk perjalanan melalui transportasi melalui rute ataupun menggunakan truk mungkin terlalu banyak ranjau di jalanan, karena kita terus aktif melakukan penindakan ataupun pengawasan terhadap rute-rute yang kerap kali dilakukan ataupun digunakan untuk distribusi rokok ilegal, sehingga ini dicoba mungkin ini mungkin kemungkinan aman gitu dari apa namanya, dari ranjau ataupun dari pemeriksaan di jalan, karena mulai dari Surabaya langsung diangkut pakai kereta, terus kemudian sampai di Priok ini kan hanya satu kali perjalanan, tidak ada transit menggunakan truk. Pasti ada transit di rest area atau di rumah makan, dan kita sering melakukan penegahan ataupun penindakan di rute-rute tersebut. Nah, untuk sampai dengan keterlibatan dari pihak kereta api ini perlu pendalaman ya, karena ini adalah merupakan kejadian yang pertama, tentu kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa oh ada dugaan orang dalam, tapi kita perlu menindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut. Ya, strategi dalam mencegah ini ya tentunya kita tidak akan berhenti ya. Kita tidak akan berhenti karena salah satu tugas dari Bea Cukai itu adalah mengawal penerimaan negara agar dapat sesuai dengan apa yang menjadi ditargetkan oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa saya jawab.
13: Baik, selanjutnya kepada penanya lain.
16: Yang pertama terkait, kan dalam kasus ini pengiriman rokok ilegal ini dapat terdeteksi sebelum barangnya sampai ke wilayah ya Pak. Nah, mungkin faktor-faktor apa aja sih Pak yang membuat Bea Cukai ini berhasil melakukan identifikasi, mungkin dapat dielaborasi Pak. Terus yang kedua Pak, tadi disebutkan barangnya berasal dari wilayah Jawa Timur dan akan dikirim ke Sumatera ya Pak. Mungkin spesifiknya boleh disebut wilayahnya di mana Pak, dan apakah ini ada barang rokok impor ilegal juga Pak? Dan yang terakhir Pak, kalau sepanjang tahun 2026 Pak, dengan kasus yang saat ini Pak, ada berapa sih Pak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh Bea Cukai, dan total kerugian negara yang berhasil diselamatkan ada berapa? Terima kasih.
15: Baik, ya ini asal barang kenapa ketahui, ya tentunya bisa dilihat dari merek rokok yang ada di depan teman-teman semua, karena kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah merupakan salah satu sentra produksi rokok ya, dan mudah-mudahan ini kita akan tindak lanjuti tidak hanya sampai di apa namanya di sini. Mudah-mudahan kita bisa dalam rangka penyelidikan lanjutan kita bisa sampai siapa sebenarnya ataupun yang memiliki ataupun memproduksi rokok ilegal ini. Apalagi tadi? Kalau jumlah hasil penindakan yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai sampai dengan saat ini sudah hampir 1 miliar lebih ya, 1,2 miliar batang sampai dengan bulan Juli ya, tanggal 31 Juli data yang ada di Bea Cukai itu ada kurang lebih sekitar 1,2 miliar berarti hampir 100% dari tahun lalu ya, tahun lalu kita setengah semester ataupun satu semester kita hanya mencapai 600 juta batang, tetapi saat ini kita sudah bisa berhasil sampai dengan 1,2 miliar. Ini merupakan suatu integritas ya dari pegawai Bea Cukai yang tidak henti-hentinya melakukan penindakan terhadap rokok ilegal. Demikian.
13: Satu penanya lagi.
15: Ya, terakhir ya.
16: Mau minta detailnya Pak, mungkin terkait dengan produksi dari rokok ini tuh dari pendalaman Bea Cukai seperti apa, sudah berapa lama mereka produksi, posisi rumah produksi itu di mana, dan cara mengelabuhinya seperti apa. Abis itu karena ini tidak ada pita cukainya ya Pak ya, mungkin boleh sedikit Pak bergeser update soal penambahan pita cukai rokok yang akan digagas Kemenq, update-nya sampai mana Pak? Terima kasih.
15: Terima kasih dari Metro ya. Ini pertanyaannya adalah tentang pita cukai yang digagas oleh yang bisa saya jawab dulu ya, yang akan digagas oleh Menteri Keuangan ya. Sampai dengan ini kita masih melakukan ini apa namanya kajian terhadap kemungkinan adanya layer baru di rokok ataupun pita cukai, karena kita menunggu apa keputusan dari Pak Menteri untuk hal tersebut. Karena Bea Cukai adalah eksekutor ya, di apa yang diputuskan ataupun kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan kita siap untuk melaksanakan itu ya. Apa lagi?
17: Penemuan
15: rumah produksi ya, kalau dilihat dari merek-merek apa namanya Hammer, Termus, kemudian apa lagi nih? Gus E, ya tentunya kita karena yang mereka lakukan adalah menggunakan jalur terputus ataupun strategi terputus ya, karena selama ini kita hanya menangkap supir ataupun kenek ataupun sarana pengangkut. Ketika kita upayakan untuk sampai kepada pemilik barang, mereka
17: bilang
15: ya menyatakan bahwa tidak tahu gitu. Ya mungkin ini doktrinnya sudah kuat untuk sarana yang digunakan ataupun oleh sarana pengangkut ini. Demikian ya.
17: Pak, berarti di pendalaman yang di Surabaya itu belum ada nama tersangka ataupun pelaku ataupun lokasi rumah produksinya sudah didapatkan dari Bea Cukai?
15: Ya, sedang kita dalami itu. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman kita bisa berhasil mengungkap.
18: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
19: Beberapa waktu lalu seorang konten kreator melibatkan anak-anak untuk mempromosikan rokok elektrik. Aksi itu mendapat hujatan banyak dari banyak pihak, mengingat anak merupakan pihak yang harus terlindungi, baik dari konsumsi rokok maupun iklan. Meski telah meminta maaf, ia tetap dilaporkan ke pihak yang berwajib, dan langkah pelaporan merupakan hal wajar, karena perlindungan terhadap anak dari rokok tercantum dalam berbagai aturan, mulai dari peraturan pemerintah hingga undang-undang. Bagaimana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia melihat fenomena viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak di ruang digital, dan sejauh mana platform digital serta pelaku usaha harus bertanggung jawab mencegah anak menjadi sasaran promosi produk tersebut? Kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priyambodo.
18: Wawancara Pro 3.
19: Iya, melihat kasus yang viral kemarin mendapat sorotan publik yang begitu besar, dari sisi perlindungan konsumen, Pak, sebenarnya apa yang menjadi persoalan paling serius kalau melihat kasus itu?
20: Iya, kalau dari kami sih sebenarnya pertama memprihatinkan ya, kejadian tersebut. Pertama memang jelas-jelas iklan rokok itu digital sekarang sudah dilarang berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru 28 tahun 2024 sebagai aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang sudah diganti sebelumnya. Ya, ini menjadi memprihatinkan bahwa ini memang ada dugaan pelanggaran serius yang terjadi gitu. Yang kedua, apalagi dugaan serius itu adalah melibatkan anak-anak sebagai konsumen rentan. Nah, tentunya iklan rokok di digital saja sudah dilarang, dan ini menggunakan atau memanfaatkan anak-anak untuk menjadi satu media iklan promosi, dan itu sangat memprihatinkan. Yang mana sebenarnya belum ada sebulan ya kita merayakan Hari Anak Nasional ya. Yang mana sebenarnya Hari Anak Nasional itu harusnya menjadi momentum bagaimana semua pihak untuk bisa mempererat atau memperkuat perlindungan terhadap anak itu sendiri. Tapi ternyata belum lama peringatan Hari Anak ternyata terjadilah sesuatu ini, dan itu sangat memprihatinkan. Dan pasti YLKI melihat bahwa ini harus tidak boleh terjadi lagi. Dan kemarin juga kita mendorong Kemenkes dan Komdigis segera men-take down videonya. Dan yang kedua adalah kemarin laporan polisi itu juga kita dorong untuk polisi bersifat objektif dan juga bisa melakukan secara transparan agar bisa menjadi efek jera bagi semua para pihak.
19: Ya. Tapi kalau di ruang digital ini, Pak Rio ya, kapan sih Pak sebuah konten itu sebenarnya sudah dapat dikatakan itu adalah aktivitas promosi, Pak?
20: Ya, sebenarnya kalau menampilkan gambar atau menunjukkan suatu apa namanya merek tertentu dan juga ada suatu hal, apalagi menggunakan benar-benar memperagakan dan juga cara mencontohkan bahkan juga kalau produknya dipampangkan dengan jelas, makanya itu bagian dari konten promosi. Jadi konten promosi itu juga bagian dari memperagakan, mempertunjukkan dan sebagainya. Itu juga bagian dari konten, satu bagian dari promosi itu sendiri. Dan itu mungkin nanti penyidik bisa menafsirkan apakah ini bagian dari konten promosi atau tidak. Dan itu pasti ditafsirkan oleh ahli juga dari penyidik itu sendiri.
19: Walaupun itu secara spontan ketika seseorang atau konten kreator dalam live streaming.
20: Ya, harusnya itu mereka sudah mempelajari. Sebenarnya mereka harus mempelajari mana yang boleh, mana yang tidak. Apalagi memang itu berkaitan dengan anak-anak. Dan produk ini kan produk yang sangat sensitif. Bahkan juga negara sudah mengatur bahwa aturan-aturan ini, bahkan promosi maupun penjualan terhadap anak-anak ini juga sudah diketatkan. Bahkan bukan kepada anak-anak aja, tapi lingkungan sekitar sekolah pun juga sudah diperketat untuk penjualan-penjualan rokok itu sendiri. Dan ini sangat yang memprihatinkan bahwa harusnya seorang YouTuber maupun juga konten kreator bukan hanya paham soal konten saja, tapi paham terhadap regulasi-regulasi terkait. Jangan sampai membuat suatu konten promosi yang akhirnya adalah menabrak aturan dan juga mengorbankan suatu anak-anak dalam suatu konten promosi tertentu.
19: Ya, seberapa besar tanggung jawab konten kreator dan juga seberapa besar tanggung jawab perusahaan yang produknya muncul ini, Pak?
20: Ya, memang kami juga dulu mendorong bahwa periklanan ini bukan hanya soal korporasi saja, tapi orang ini kan sekarang korporasi ini juga iklan itu semakin meluas menggunakan influencer-influencer gitu. Dan juga menggunakan hal-hal yang lain. Dan itu kita menganggap itu menjadi satu kesatuan promosi yang juga harus menjadi satu untuk di bagaimana ke depan perlu diatur secara khusus sehingga ke depan ini punya suatu ikatan yang mengikat dari segi aturan sehingga perusahaan tidak semena-mena dalam hal menjual produk maupun juga melakukan konten promosi. Dan kalau di undang-undang perlindungan konsumen sendiri memang sudah diatur di dalam pasal 9 sampai mungkin sekarang pasal 15 atau 14 yang mengatur soal etika periklanan dan itu yang harus menjadi acuan sebagainya. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah ada undang-undang kesehatan, sudah ada PP-nya, aturan turunan PP kesehatan, namun yang sampai sekarang ini memang aturan petunjuk teknis soal take down iklan rokok ini memang belum diatur secara khusus. Dari ini sudah lama kita mendorong ini, juknis ini sudah lama kita dorong di Kemenkes, tapi memang sampai sekarang belum hadir. Artinya apa? Dalam hal ini memang ada suatu hambatan nantinya dari Kemenkes dan Komdigi untuk bisa melakukan interaksi, melakukan take down secara cepat. Apalagi kalau memang ini laporan dari masyarakat.
19: Ya, Pak, kadang saya kalau sebagai konsumen ini Pak ya, agak sulit ini Pak, membedakan konten biasa dengan konten yang memang ada muatan promosi atau iklan di situ. Gimana dong itu?
20: Nah, ini dia yang harus menjadi mencermati dari pemerintah ya. Memang YLKI juga beberapa kali juga mendiskusikan ini, mana konten yang memang sifatnya review, mana yang sifatnya adalah review, tapi bahkan dibungkus soal iklan. Ini kan menarik juga nih, Mas. Ini memang cermatan-cermatan ini kita bisa melihat dari track record dari suatu konsumen itu sendiri. Apakah memang ini dari konsumen betul, atau memang mereview produk karena itu bagian dari hak konsumen, atau memang mereka melakukan promosi dibungkus atas dasar review. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Saya pikir pemerintah harus cermat melihat track record dalam hal ini. Gak mungkin review ini hanya dilakukan sekali. Kalau reviewer, pasti mereka melakukan satu kali, dua kali, tiga kali. Tapi kalau konsumen, saya pikir, itu juga sah saja. Tapi juga saya pikir, ruang digital itu adalah suatu batasan yang harus menjadi batasan bahwa batas aman untuk ruang digital anak ini. Dan produk ini adalah produk bahaya yang tidak boleh ditampilkan dan juga diiklankan di ruang digital. Itu clear.
19: Artinya ada celah pengawasan terbesar, Pak, ya? Di situ, ya?
20: Wah, sangat celahnya sangat besar dan sangat terbuka lebar. Apalagi ruang digital ini sangat besar dan masif. Dan pasti mereka memanfaatkan celah bagaimana kekosongan untuk media pengawasan. karena okay. pengawasan hanya di take down oleh Kemdikbud tapi berdasarkan rekomendasi dari Kemenkes dan okay. kita tahu Kemenkes pasti mempunyai suatu kekurangan SDM di sana untuk kita mengawasi yang iklan luar ruang saja agak sulit apalagi yang iklannya secara digital.
4: Iya. Gitu. Bicara take down Pak, apakah take down sebuah konten itu cukup untuk memberikan perlindungan kepada anak dan remaja atau segmentasi yang bukan pada peruntukannya?
20: Sanksi itu kan ada dua, ada banyak ya sanksi, yaitu bisa sanksi administratif, ada sanksi denda, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata dan sebagainya. Nah, saya pikir kalau sanksi administratif saja, kalau memang ini pelanggaran serius, untuk take down saya menurut saya nggak cukup untuk dilakukan take down saja. Tapi kalau memang ada dugaan mengarah kepada pidana, itu terbuka saja untuk dilaporkan secara pidana. Dan kami sangat mendukung itu, karena apa? Ini pelanggarannya adalah pelanggaran serius, menyangkut konsumen rentan. Bahkan KUHP kita juga mengarah bagaimana untuk anak juga diperkuat. Dan ini eksploit dugaan bagaimana memanfaatkan anak dalam hal mengiklankan ini juga menjadi pelanggaran serius. Dugaannya pelanggaran serius. Dan itu saya pikir kami memikir bahwa nggak cukup secara administratif saja, bahkan kalau melakukan tindak lanjut sebagai pidana, dilaporkan, dan itu sangat terbuka. Dan tentu endingnya adalah perlindungan anak. Makanya dalam hal ini bukan hanya kita mencoret Komdigi dan Kemenkes, tapi KPAI kita harapkan juga turun. Gitu. Okay. Sehingga nantinya benar-benar ya, ruang digital kita memang betul-betul menciptakan ruang yang ramah perlindungan terhadap anak. Itu yang kita inginkan tetap.
4: Baik, kita tunggu nanti Pak bagaimana celah yang ada itu tertutup dan juga harapannya adalah transparansi antara konten kreator dan juga produk itu lebih bisa mengedepankan edukasi mana yang boleh, mana yang tidak untuk dikonsumsi oleh segmentasi masyarakat tertentu. Baik, Pak Rio Priyambodo, terima kasih Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat.
20: Sama-sama Pak.
4: Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priyambodo.
21: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Dan kami kini akan lanjutkan tema tersebut bersama dengan pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan. Pak Firman.
1: Halo Mas Rudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga ya, Pak Firman ya.
1: Alhamdulillah. Ya, ini Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Viral promosi rokok elektrik yang melibatkan anak-anak yang menjadi sorotan besar masyarakat kita. Sebenarnya Pak, kenapa sih Pak promosi lewat konten kreator itu dinilai lebih kuat daripada iklan biasa, Pak?
1: Oh iya, karena konten kreator ini relasi dengan para penggemarnya unik, yaitu mereka didasari oleh kekaguman atau paling tidak kedekatan profil antara influencer dengan para pengikutnya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan oleh para influencer ini nanti akan diikuti atau didengarkan oleh para penggemarnya. Seperti itu relasinya.
0: Oke. Kalau begitu apa yang terjadi ketika anak-anak itu ikut menjadi bagian dari pesan promosi produk tersebut ini, Pak?
1: Tentu saja produknya bukan untuk anak-anak, atau anak-anak merupakan kelompok usia yang belum seharusnya mengkonsumsi produk yang dipromosikan. Sehingga ketika mereka mengimitasi perilaku influencernya atau content creatornya, mereka kan mengkonsumsi produk yang bukan untuk mereka, yang bisa mengganggu kesehatannya atau merusak mentalnya. Okay. Nah, anak-anak ini tidak mempunyai pertimbangan selain tadi mengikuti orang yang dikagumi.
0: Artinya anak sangat mudah menangkap produk itu sebagai sesuatu yang biasa karena ada figur yang dikagumi di situ, Pak.
1: Betul, jadi representasi atau rasa kedekatan dengan figurnya tadi mendengarkan atau mengikuti perilaku figur yang dikagumi itu.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk mengkonsumsi produk yang belum waktunya.
0: Ya. Dalam era komunikasi digital saat ini, Pak Firman, apakah sebuah tayangan live streaming itu membuat batas antara hiburan dan iklan itu memang sulit terdeteksi?
1: Ya. Ketika menggunakan media sosial, itu pendekatannya adalah pendekatan yang disesuaikan atau dikemas sesuai dengan perilaku target audiensnya. Nah, sehingga ini tidak tampak sebagai tawaran atau promosi, bahkan hard selling. Nah, di situ seperti teman yang berbicara kepada teman, itu cepat untuk meyakinkan mereka.
0: Oke, apalagi ketika live streaming, seolah-olah itu disampaikan secara spontan, Pak ya. Dan itu akan terasa betul, lebih meyakinkan. Karena saya kadang-kadang juga sulit membedakan live streaming, ada pesan-pesan komersial di dalam, terasa kabur di situ. Tapi Pak, seberapa besar memang kedekatan antara pengikut dengan seorang konten kreator ini bisa betul-betul memberikan pengaruh penerimaan sebuah produk yang walaupun itu tidak nyata disampaikannya?
1: Ya, jadi betul. Jadi tadi relasi influencer dengan para pengikutnya ini seperti teman. Jadi yang namanya teman, mereka mampu berbicara dengan cara yang dikehendaki. Demikian juga kalau yang namanya teman, biasanya perilakunya itu sama atau mirip, saling mengkonfirmasi. Nah, sehingga tadi ketika tawaran itu diberikan tidak sebagai tawaran, tapi seperti cerita pengalaman yang dilakukan oleh seorang teman kepada teman lainnya. Jadi sangat kuat itu ketika ditumpangi oleh produk komersial.
0: Iya. Algoritma tidak bisa membaca hal seperti itu, Pak.
1: Justru algoritma ini menyarankan kita berteman dengan orang yang mirip, kan. Jadi jalan ceritanya kita dianjurkan untuk memilih teman yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi itu dasarnya adalah algoritma berdasarkan kesamaan-kesamaan preferensi kita. Nah, kemudian dari pertemanan itulah dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mengkomunikasikan produknya.
0: Oke, kalau algoritma bekerja seperti itu, lantas pada titik mana kalau begitu, Pak? Platform yang seharusnya bisa mendeteksi konten-konten seperti itu?
1: Mungkin platform agak kesulitan karena secara teknis tidak terbedakan orang berteman karena tadi kesamaan profil dengan karena profil itu mempengaruhi pembelian sebuah produk. Nah, sehingga untuk menahan ini tidak menjadi keburukan, mm-hmm. itu etika para influencernya yang harus menahan diri untuk tidak memasarkan produk
0: okay.
1: kepada kelompok usia yang sebelum waktunya.
0: Kalau konten, saya misalnya punya konten, konten ini saya batasi usianya untuk viewer tertentu mm-hmm. saja. Apakah itu efektif, Pak?
1: Pada kenyataannya hari ini konten untuk viewer tertentu kan bisa di copy, bisa dialih medium kan, sehingga tetap akan menyebar. Nah, sehingga tadi kunci yang bisa dipakai adalah kita memperhatikan implikasi dari konten kita. Ketika implikasinya menjadi merugikan pihak lain atau dikonsumsi oleh mereka yang belum usianya, itu kita harus urungkan untuk memposting konten semacam itu.
0: Oke. Atau sejauh mana, Pak Firman, baik itu seorang konten kreator atau bahkan platform itu sudah memiliki pemahaman dalam perlindungan anak di ekosistem digital, Pak?
1: Mungkin dimulai sejak awalnya kalau di platform itu sesuai dengan batasan usia yang mereka tetapkan. Ada platform yang menetapkan 13 tahun plus atau 16 tahun plus. Nah itu benar-benar ketika itu menjadi batasannya, itu harus ditegakkan. Jadi dengan cara apapun mengelabui atau memberikan identitas palsu tidak bisa ditembus. Dan kemudian kalaupun sudah tembus bisa diamati konten-konten ini kira-kira memang beneran diproduksi anak berumur 16 tahun atau kurang dari 16 tahun.
0: Iya, itu sudah dijalankan dengan baik, Pak?
1: Sepertinya belum. Bahkan dengan PP Tunas kan pemerintah menekan platform untuk menegakkan aturan 16 plus. Tetapi kan pada kenyataannya penerapannya masih belum efektif.
0: Okay.
1: Nah, itu antara lain karena platform memfilternya tidak ketat.
0: Kalau dari sisi kreatornya sendiri, apakah memang sudah terliterasi mana pedoman khusus yang bisa mereka gunakan untuk alat promosi produk-produk yang tidak berisiko, terutama memberikan perlindungan pada anak? Gimana itu, Pak?
1: Saya agak mengkhawatirkan itu tentang literasi para influencer. Seringkali daya tarik keuntungan yang ditawarkan oleh para produsen itu lebih dipertimbangkan dibandingkan tadi. Nah, jadi kita mengajak para influencer ini, konten yang Anda buat itu ada tanggung jawab sosialnya.
0: Okay.
1: Ada tanggung jawab masa depan anak-anak. Nah, itu sehingga perlu dipertimbangkan bukan hanya keuntungan ekonomi saja.
0: Oke, okay. Artinya platform sudah, konten kreator sudah. Anaknya sendiri gimana, Pak? Bentuk edukasi apa yang bisa diberikan kepada mereka untuk mengenali promosi yang menyamar sebagai hiburan tadi?
1: Ya, pertama anak-anak tidak disarankan menggunakan media sosial, termasuk games tertentu yang ada batas usianya. Kalau mereka umurnya belum mencapai itu, jangan memaksakan diri karena ada keburukan yang tidak bisa ditahan. Yang kedua, sekarang ini terdapat kreativitas yang sangat hebat dalam mempengaruhi anak-anak, sehingga apa yang disenangi anak-anak itu dipelajari oleh para content creator. Orang tua perlu mengajari anak berbagai macam daya tarik ini sudah dikembangkan untuk memikat anak-anak, sehingga perlu berhati-hati ketika masuk ke ruang itu.
0: Pak Firman Kurniawan, terima kasih, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro3 RRI, Pak. Salam sehat. Demikian tadi pakar komunikasi digital Universitas Indonesia, Firman Kurniawan.
2: Wawancara Pro3.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasimi Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
2: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus perlu waspadai.
1: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan, jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutlah di Riau.
3: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya, TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lancang Kuning. Bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
1: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, terkait dengan gempa Kolombia bermagnitudo 7,4 dan kami coba akan mengupdate ya bagaimana kondisi terkini di Kolombia bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Pak Tatang Budi Utama Razak.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mau izin ganggu ya, waktunya beda. Pak Dubes ya.
2: Iya. Silakan.
1: Iya, Pak Dubes, kalau untuk kondisi terkini di Kolombia bagaimana? Bagaimana dengan kondisi warga negara kita di sana?
2: Alhamdulillah, kami bersyukur semuanya baik. Kita sudah kontak-kontak karena memang tidak banyak ya di seluruh Kolombia ini, hanya 100 orang lebih lah. Apa namanya, dan di mereka juga ada berada di ini di daerah gempa, tapi semuanya dalam keadaan baik.
1: Oke. Kerusakan atau luka yang dialami warga negara kita di sana bagaimana, Pak Dubes?
2: Iya, jadi ini memang gempa merupakan gempa yang cukup besar ya. Dan merusak infrastruktur di beberapa kota ya, di Coco. Jadi epicentrumnya itu terjadi di sekitar 300 km lebih dari Bogota, dan telah merusak banyak bangunan runtuh ya, airport, jalan-jalan rusak, yeah. Dan juga telah menimbulkan korban yang cukup banyak untuk ukuran Kolombia, karena Kolombia memang dilanda oleh bencana alam seperti gempa, dan korban terus bertambah hingga saat ini sudah mencapai 224 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dan dampak terparah tercatat di beberapa provinsi ya. Jadi di Valle del Cauca, di Risaralda gitu, yang memang itu menjadi epicentrum gempanya itu sendiri. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang bangunan-bangunan di Kolombia itu tidak dibuat seperti di Jepang lah ya, misalnya. Jadi memang untuk anti gempa, sehingga memang baik ketika gempa baru 7,4 itu ya tinggi juga 7,4, tapi kan kita pernah ngalamin sampai 9. Nah itu 7,4 itu banyak yang langsung roboh dan hancur gitu.
1: Nah kalau untuk KBRI kita bagaimana, Pak Dubes?
2: KBRI ya memang terasa juga cukup kencang di Bogota. Jadi baik Wisma maupun KBRI memang ada kerusakan, keretakan di kaca, tembok-temboknya belah sedikit, dan di kantor juga pintu-pintu gerbang juga tidak bisa dibuka ya, karena ada pergeseran.
1: Gitu. Pak Dubes, waktu kejadian itu pukul malam ya kalau tidak salah, atau pukul berapa di sana?
2: Tidak, pagi hari di Jakarta malam, Senin malam, di sini pagi Senin pagi sekitar jam 7:30 lah, terasa memang cukup goncangannya cukup kencang dan lumayan lama.
1: Oke. Itu ketika teman-teman dari KBRI semua lagi menjalankan tugasnya atau sudah datang atau seperti apa, Pak Dubes?
2: Belum, karena jam kantor kan jam 9 ya. Jam kejadiannya 7:30 gitu. Jadi saya juga masih di rumah. Saya juga masih di rumah.
1: Iya. Ini Pak Dubes mengalami yang pertama kali atau memang sebelumnya juga sudah mengalami gempa di sana di Kolombia?
2: Iya, pernah dua kali ya, tapi itu pelan, tidak sekencang sekarang. Tidak mengalami tapi tidak

0: dinas kencang sekarang, sehingga ya ini cukup mengejutkan gitu. Hmm. Jadi di beberapa kota itu bahkan bandara juga terkena dampaknya ya, sehingga ada gangguan terhadap penerbangan juga ya, gangguan beberapa
1: layanan
0: untuk aktivitas ya. Ya, lalu lintas juga.
1: Ini kan kami terima informasinya korban jiwanya luar biasa banyak ya, lebih dari 100 korban jiwa.
0: Sekarang sudah 224. Wah. Dan ratusan meninggal, dan ini mungkin kemungkinan juga bertambah karena masih banyak di korban yang di bawah reruntuhan ya, di reruntuhan bangunan-bangunan.
1: 200 berapa Pak Dubes?
0: 224 orang
1: ya. Dan proses evakuasi masih terus dilakukan pemerintah sana ya.
0: Iya. Masih.
1: Kalau untuk KBRI sendiri bagaimana? Tetap beroperasi di sana.
0: Oh iya, tetap beroperasi normal. Kita dari kemarin juga normal. Sambil memantau ya, karena memang banyak diantaranya WNI yang di sini juga kan tidak melapor. Dan juga ada beberapa orang yang datang dan pergi ya. Termasuk juga mereka yang di sini kan padre-padre ya, misionaris. Ada yang kerja di perusahaan-perusahaan kemiakan, atau juga yang menikah dengan orang asing ditugaskan di sini gitu. Ada beberapa di antaranya kami bertemu di satu tempat, ternyata mereka WNI dan tidak terdaftar di KBRI. Nah makanya kita terus memantau perkembangan ini.
1: Iya.
0: Sejauh ini belum ada laporan WNI yang memang menjadi korban.
1: Kalau untuk jaringan komunikasi sempat terganggu, Pak Dubes, di sana?
0: Ya, sempat. Jadi karena ada infrastruktur yang terganggu, jadi sempat komunikasi itu timbul tenggelam, ya.
1: Jadi. Pak, ini kan pemberitaannya luar biasa ya, sampai ke tanah air gitu ya. Bagaimana untuk KBRI Kolombia ini menyediakan layanan juga untuk mungkin kerabat atau keluarga di tanah air untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi keluarga atau WNI di sana?
0: Iya. Jadi kita kan ada hotline ya, ada yang bisa dihubungi selama 24 jam jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkhawatirkan. Tapi memang kembali bahwa WNI di Kolombia tidak banyak ya, dan sehingga dan kita juga mudah menghubunginya karena kita punya WhatsApp grup antar WNI.
1: Oh gitu.
0: Jadi Iya, karena memang kita jumlahnya tidak banyak, kita punya WhatsApp grup. Sejauh ini belum ada laporan yang kita terima mengenai dampak dari gempa ini terhadap WNI.
1: Kalau untuk kebutuhan sehari-hari bagaimana, Pak Dubes, di sana?
0: Oh, di sini aman. Semua kebutuhan ada di mana-mana dan sangat berlimpah lah.
1: Oh, tidak ada kendala ya. Baik. Ya. Pak Dubes, mungkin ingin disampaikan Pak terkait dengan kondisi terkini di Kolombia untuk kerabat ataupun keluarga di tanah air, silakan Pak.
0: Ya, jadi kalau ada keluarga yang sedang berada di Amerika Latin, khususnya di Kolombia, mungkin bisa menyampaikan ya namanya atau siapanya, nanti kita cek apakah ada di data kita atau tidak, dan di mana misalnya tugasnya apa, nanti kita akan lacak. Itu yang pertama. Ini ada kecenderungan gempa bumi ini yang cukup besar mulai melanda Amerika Latin setelah Venezuela, yang itu juga jauh lebih besar, korbannya lebih besar, parah juga. Nah ini Kolombia, karena Kolombia dengan Venezuela itu kan satu garis. Bahkan dulu kan Venezuela Panama, Ekuador itu kan bagian dari Kolombia ya, hanya mereka pisah gitu. Jadi ini kan ada kecenderungan ini sekarang ini Amerika Latin terkena bencana gempa yang sebelumnya tidak pernah terjadi separah seperti yang kita alami sekarang.
1: Baik, kalau dari otoritas tempat ada imbauan Pak Dubes?
0: Bagaimana?
1: Kalau dari otoritas tempat ada imbauan ataupun ada potensi untuk gempa susulan atau seperti apa?
0: Iya. Pemerintah sempat membuat hotline, membuat layanan membantu korban-korban gempa dan juga terus menyisir korban-korban gempa yang sampai saat ini masih terus dilakukan karena memang masih banyak korban yang di bawah reruntuhan. Sehingga informasi layanan darurat dan juga layanan medis dan lain sebagainya dikerahkan semaksimal mungkin untuk melayani daerah, terutama di daerah-daerah epicentrum gempa yang terkena akibat gempa itu yang menimbulkan korban ya, sambil juga mereka mencoba mungkin mulai membersihkan juga dari puing-puing gempa dan infrastruktur yang cukup parah di daerah selatan sana.
1: Baik, Pak Dubes, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dubes dan teman-teman di sana.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Pendengar Duta Besar Republik Indonesia untuk Kolombia, Tatang Budi Utama Razak ya. Dan bagaimana karakteristik gempa bumi di Kolombia? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Pak Daryono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Daryono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat ya, Pak Daryono?
3: Sehat selalu, Mas.
1: Ya, amin. Pak Daryono, kalau kita bicara ini kan gempa yang baru saja terjadi di Kolombia ini luar biasa ya, 7,4. Dan kalau kita bicara karakteristik gempa Kolombia itu seperti apa, Pak Daryono?
3: Iya, jadi kemarin malam ya, pukul 19.34 waktu kita Indonesia Barat itu terjadi gempa ya. Terus kemudian terjadi gempa besar ya. Nah, itu kan ya. Itu kita menyebutnya sebagai gempa intraslab ya. Gempa intraslab itu gempa yang patahannya itu terjadi di dalam lempeng ya, namanya lempeng Nazca. Lempeng Nazca itu ada di Samudra Pasifik yang menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan, itu ada Peru, ada Ekuador, ada Kolombia ya. Jadi, nah setelah tumbukan megatrust itu di bawahnya itu pasti ada lagi klep yang menjuntai ke bawah. Dan itulah patahnya. Nah, saat patah itu sebenarnya pemicunya itu karena adanya tarikan ke bawah ya. Karena klep lempeng itu kan berat ya, sehingga dia itu ketarik ke bawah. Nah itu juga bisa menimbulkan tegangan yang dapat. Tapi juga di situ ada perputaran magma yang sangat dahsyat, namanya arus konveksi, itu menyebabkan terjadi tekukan ya, itu juga patah. Sehingga lempeng ini kan patah. Nah ketika patah itu karena materialnya itu batuan lempeng samudra itu homogen, kemudian juga tidak heterogen ya. Energi itu terpancar melalui badan lempeng itu langsung terkirim ke itu ke kawasan di Kolombia itu, sehingga mengalami guncangan yang sangat hebat karena hampir tidak ada atenuasi atau perlambatan karena memang gelombangnya itu merambat melalui slab lempeng yang cukup tebal dan keras itu, sehingga energi itu terkirim dengan cepat ya. Nah berbeda kalau sumber gempa lain itu media rambatnya itu ada yang batuannya batuan sedimen, kemudian juga melewati kawasan-kawasan tanah lunak, itu berbeda dengan yang ini, sehingga guncangannya itu benar-benar cepat dan mendekati utuh sampai ke permukaan, sehingga itu yang menyebabkan gempanya itu kuat sekali.
1: Iya.
3: Nah, karakteristik dari gempa Indrasab ini sebenarnya dengan kekuatan yang sama, magnitudo yang sama, katakanlah 7,4 ya. 7,4 di Indrasab, dengan 7,4 di Megatrust, itu guncangannya lebih kuat kalau itu gempa Indrasab ya.
1: Oh,
3: nah, okay. Ini yang menjadi keistimewaan dari gempa Indrasab seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya kawasan Kolombia itu yang mirip dengan selatan Jawa, barat Sumatera. Di situ ancaman terbesarnya itu bisa Megatrust, bisa Indrasab ya.
1: Wow.
3: Nah, iya. Nah, kalau kita melihat dampak gempa Indrasab yang sangat merusak, seperti halnya di Kolombia ini, itu pernah terjadi masih di Indonesia pada tahun 2009. Waktu itu gempa Padang Pariaman ya.
1: Oh iya,
3: itu
1: iya.
3: Itu gempa berkekuatan 7,8 kalau nggak salah. Itu yang menimbulkan kerusakan hebat baik di Kota Padang maupun dan juga sepanjang kawasan yang antara Padang dan Pariaman itu. Dan waktu itu juga ada perbukitan-perbukitan itu sampai longsor semua dan ada desa yang ada 3 desa yang langsung tertutup longsoran waktu itu.
1: Yeah.
3: Jadi tapi gempa Indrasab Padang Pariaman tahun 2009 itu yang terbesar di dunia, Mas.
1: Oh.
3: Karena iya terbesar di dunia.
1: 7,6 dan ini kalau saya buka ya.
3: Iya, iya 7,6 ya. Dan itu karakteristik ground motion itu sangat dahsyat sekali, Mas. Karena memang Indrasab itu memiliki keistimewaan kemampuan dia merambat dan mengirimnya ke darat, ke daratan, ke permukaan tanah itu sangat tepat dan tidak energi itu tidak teratenuasi istilahnya sehingga terkirim dengan cukup dahsyat ya, frekuensi tinggi itu sehingga merusaknya juga hebat. Nah kalau kita melihat kemarin seperti di Padang itu sampai Hotel Ambasang itu kan beberapa hotel sampai tingkat 5 ya, itu tinggal satu lantai. Demikian juga di beberapa kawasan di Kolombia itu, Mas, itu ada beberapa gedung yang mengalami apa namanya rubuh total,
1: roboh,
3: namanya
1: ya, betul.
3: Pancake collapse ya, itu itu ada beberapa gedung seperti ada yang sebagian seperti di Venezuela itu benar-benar bangunan-bangunan bertingkat itu roboh gitu, Mas. Ya, itu karakteristik guncangannya.
1: Pak, kalau tadi ini kan cukup dahsyat gitu ya, dan juga karakteristik ini juga bisa bisa saja di Indonesia karena pernah tadi ya Padang Pariaman itu di 2009. Ya. Tapi pernah potensi ini bisa terbaca tidak sih, Pak Daryono?
3: Sulit, Mas. Kita taunya kalau sudah terjadi. Ya. Kalau nggak salah tahun 2023 itu juga di Jawa Timur pernah terjadi, Mas. Sehingga waktu itu ada 16 kabupaten Jawa Timur yang mengalami kerusakan itu. Itu karena gempa Indrasab di bawah di selatan Malang itu. Nah, bagaimana kita mengamati sulit, Mas, karena yang pasti kan kita itu kan tahu gempa kalau sudah terjadi, Mas. Apakah itu Megatrust, apakah itu Indrasab, apakah Authorize itu kita tahu itu kalau sudah terjadi. Sehingga sulit antisipasinya. Tapi yang pasti, Mas, kawasan-kawasan barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Sumbawa sampai utara Sulawesi, Laut Maluku itu potensi-potensi Indrasab itu sangat besar, Mas. Sehingga ini ya yang penting untuk kita antisipasi. Dan tentu saja kawasan-kawasan pesisir itu yang berhadapan dengan sumber-sumber gempa Megatrust, Indrasab itu ya tentu saja harus memiliki bangunan yang kuat. Karena mitigasi yang paling utama, mitigasi yang paling penting untuk menyelamatkan manusia itu sebenarnya mitigasi struktural, Mas.
1: Jadi
3: gempa itu kan tidak membunuh, melukai ya, Mas ya. Tapi yang membunuh dan melukai itu kan bangunannya.
1: Karena
3: tidak kuat strukturnya. Iya, Mas.
1: Pak, berarti karakteristik gempa Kolombia ini sangat berkaitan dengan zona subduksi dan sistem patahan aktif ya?
3: Iya, karena kan Indrasab itu ada di bawah Megatrust, Mas. Kalau Megatrust kan tumbukan antar lempeng. Misalnya badan Pulau Sumatera dengan Samudra Hindia. Itu kan tumbukannya di Megatrust. Nah, ternyata Samudra Hindia itu masih ada lagi lempeng yang menyusup ke bawah. Nah, di bawah Megatrust yang disebut sebagai zona Benioff itu yang disebut Indrasab. Karena pecah badannya di tengah, di bagian lempeng tengah itu, Mas. Jadi bukan karena tumbukan loh, Mas. Bukan karena
1: Artinya tadi ya, kalau untuk dengan karakteristik ini potensi di Indonesia ada ya, begitu ya, Pak Daryono?
3: Oh, sangat, Mas. Semua kawasan Megatrust itu di bawahnya Indrasab, Mas. Jadi ada daerah rawan Megatrust. Jadi kawasan rawan Megatrust itu otomatis pasti punya kerawanan terhadap Indrasab, karena Interas Lab itu ada di bawah Mega Trust, Mas. Baik itu Selatan Jawa, Bali, Barat Sumatera, Utara Sulawesi, Laut Maluku, Utara Papua, itu bisa Mega Trust, bisa Interas Lab, Mas.
1: Nah, kemarin kan kalau tidak salah juga belum lama, tanggal 28 Juli kalau tidak salah, Pak Daryono, Jepang juga dilanda gempa 7,1 ya. Ini luar biasa juga ya. Kerusakannya. Ini bagaimana kalau
3: itu sesar? Itu sesar, Mas.
1: Oke.
3: Okay. Itu sesar. Itu kalau sesar itu, kalau sesar itu bukan tumpukan lempeng, tapi bagian lempeng yang rekah kemudian bergeser, Mas. Jadi kalau pengen tahu bedanya, Mas, Megatrust itu kan di selatan Jawa, menuju ke bawah Jawa. Nah, kalau Mas tentu ingat ya, ada sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Cianjur, sesar Opa di Jogja. Itu sesar, Mas, bukan Megatrust, bukan Interas Lab itu.
1: Oke. Okay. Ya. Beda ya karakternya ya, berarti
3: beda,
1: ya.
3: Beda.
1: Oke. Okay. Iya. Tapi tadi ya, perlu diwaspadai gitu ya untuk wilayah-wilayah di Indonesia, ya. Di wilayah mana saja, Pak Daryono?
3: Pokoknya yang ada zona megatrust, itu bawahnya pasti ada Interas Lab. Ya, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Sumbawa, barat Sumatera semuanya, utara Sulawesi, laut Maluku, kemudian utara Papua, itu semua ada megatrust, ada Interas Lab di bawahnya.
1: Ya. Oke, okay. Ya, ini kan perlu mitigasi juga dan juga untuk masyarakat juga perlu diberikan edukasi bagaimana ini
3: itu
1: ya.
3: Itu yang paling utama, Mas.
1: Ya, baik. Pak Daryono, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Daryono. Selamat malam.
3: Terima kasih, Mas. Malam, terima kasih.
1: Pendengar anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau YABI Daryono, dan sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Pensosbud KBRI di Bogota, Kolombia, Pak Fauzi Maulana dan Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Ibu Heni Hamidah, namun yang bersangkutan ini berhalangan karena sudah teragenda acara lainnya.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
4: Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia memiliki nama asli Muhammad Attar, di mana dalam bahasa Arab Attar memiliki arti harum. Namun dikarenakan banyak orang kesulitan mengucapkannya, mereka mulai memanggil dengan nama Atta, yang lama-kelamaan menjadi Hatta. Bung Hatta adalah konseptor utama isi pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang disatukan sebagai bab ke-14 berjudul Kesejahteraan Sosial. Pasal ini intinya menegaskan pesan konstitusi bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pasal 34 intinya menegaskan bahwa rakyat miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi mereka. Peristiwa penting di Indonesia pada tanggal 12 Agustus adalah pertemuan antara pimpinan Jepang dan tokoh Indonesia termasuk Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat, Vietnam pada tahun 1945. Pada pertemuan ini Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang merupakan langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu beragendakan Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dalam waktu dekat dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan secepatnya.
5: Sejauh mana kesiapan perkantoran di Jakarta untuk menghadapi potensi kekeringan dan apa saja langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pengelola gedung terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah? Kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kasubag TU Pusat Data Informasi atau Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Hidayatullah.
2: Wawancara Pro 3.
5: Pak Taufik, ketika memasuki musim kemarau seperti sekarang ini, bagaimana potensi dampak kekeringan yang perlu diwaspadai di wilayah Jakarta, khususnya di kawasan perkantoran, Pak Taufik?
6: Terima kasih Mbak Luna dan pendengar RRI Pro 3 untuk program keuntungan ya. Terima kasih. Kami BPD Jakarta sudah sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Pramono, untuk musim kemarau di DKI Jakarta ini saat ini memasuki puncaknya, Mbak. Jadi sesuai dengan prediksi BMKG, Agustus September ini adalah puncaknya musim kemarau khususnya di DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, ini perlu diantisipasi. Kami sudah menghimbau untuk para pengelola gedung, kemudian juga mensosialisasikan bahwasanya terkait dengan efek kekeringan ini atau musim kemarau yang panjang ini, salah satunya adalah terkait dengan jarangnya hujan, yang pertama. Yang kedua terkait dengan kekeringan, artinya persediaan air baku di dalam tanah berkurang. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan waspada kebakaran akibat vegetasi yang kering. Seperti itu, Mbak.
5: Oke, artinya ini ya, lingkungan perkantoran ini juga sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mitigasi kekeringan, tidak hanya kawasan permukiman penduduk, Pak Taufik.
6: Oh iya, betul. Selama ini kalau kita lihat gedung-gedung di Jakarta, ada sebagian yang masih menggunakan air tanah. Ini menjadi salah satu concern kami, bagaimana saat ini sudah harus mulai berhemat. Artinya apa berhemat? Yang pertama adalah menggunakan seperlunya, kemudian kedua menggunakan teknologi hemat air, seperti mungkin bisa di-reduce ya, biasanya kan air yang bekas mungkin dari air mandi, kemudian air wudhu, yang nanti itu bisa digunakan untuk menyiram tanaman ataupun recycling seperti itu. Jadi benar-benar penghematan air, karena kalau kita lihat apalagi DKI Jakarta yang mengalami penurunan muka air tanah yang hampir 1 cm per tahun, itu juga akan sangat berbahaya kalau penggunaan air tanah ini juga terus-terusan seperti itu, Mbak.
5: Iya, masif begitu ya penggunaan air tanah ini. Jadi dikonfirmasi lagi bahwa penggunaan air tanah dalam jumlah besar, apalagi untuk keperluan operasional perkantoran di Jakarta, ini bisa meningkatkan kerentanan terhadap ketersediaan air dan dampak kekeringan, Pak Taufik ya?
6: Iya, betul.
5: Baik, kalau dari catatan BPBD saat ini, sudahkah ada laporan dari perkantoran-perkantoran di Jakarta atau wilayah-wilayah di Jakarta ini yang sudah mulai mengalami penyusutan debit air tanahnya, termasuk juga di wilayah perkantoran, Pak Taufik?
6: Iya, terakhir kami rapat juga dipimpin oleh Pak Gubernur, Pak Pramono, dengan jajaran kami diberitahukan oleh BMKG dan juga beberapa dinas terkait bahwasanya saat ini ketersediaan air masih cukup ada, namun dari sisi kualitas, Mbak. Jadi sisi kualitasnya menurun. Artinya apa? Air mungkin dari debit kita dari hulu, dari Ciliwung, Cisadane ini masih ada, tapi secara kualitas rendah. Artinya air bersih yang bersih-bersih akan lebih berat karena masih mengandung lebih pekat ya bahasanya, kan lebih sedikit, air lebih pekat. Nah, ini perlu hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan kekeringan tadi, artinya mulai berhemat yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan kita sudah memetakan kelurahan mana yang mungkin akan ke depan ketika air baku jaringan PDAM-nya terganggu, itu akan membutuhkan suplai air bersih. Nah, kita sudah siap-siapkan tandon-tandon untuk di kelurahan tertentu yang memang kalau kita tahu kan jaringan PDAM kita belum 100% menyelimuti seluruh DKI Jakarta. Nah, kita antisipasi di sisi itu agar nanti apabila ada kebutuhan terkait dengan air baku yang kurang suplainya karena musim kemarau, kami sudah mengantisipasinya hal tersebut. Seperti itu, Mbak.
5: Oke. Untuk indikator kualitas yang menurun ini seperti apa, Pak Taufik?
6: Jadi kemarin Pamjaya, kami kan perusahaan BUMD kami, Pamjaya, memberikan paparan bahwasannya untuk air ini saat ini mengandung lebih banyak zat mangan dan saya lupa. Jadi saat ini kan kalau kita proses air ya, proses air kan air baku dari sungai ya, atau dari waduk, kemudian diolah agar bisa menjadi layak konsumsi. Nah, air yang biasa di musim yang biasa, mungkin musim hujan, itu lebih mudah difilter, Mbak, dibanding sekarang yang tadi lebih banyak kandungan zatnya. Jadi lebih prosesnya juga akan lebih memakan waktu lebih lama, kemudian teknologinya juga akan lebih canggih untuk memfilter itu. Artinya tadi, karena ketersediaan air bakunya semakin dikit, ini akan coba mungkin akan berakibat terhadap jaringan. Mungkin saja karena airnya lebih pekat atau secara ini lebih...
5: Visualnya lebih, ya, kelihatan ya,
6: lebih,
5: ini ya.
6: Ya, lebih pekat ataupun tidak cair, itu bisa nanti memberikan bukan kerusakan, tapi kegagalan jaringan. Mungkin ada yang nanti akan bocor atau tersumbat jaringan bidang-bidang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, makanya tadi kami menyiapkan pos-pos tandon dan juga nanti akan ada apel serentak dengan Pak Gubernur seperti itu.
5: Baik, tapi sejauh ini masih aman ya untuk ketersediaannya meskipun debitnya berkurang ya? Belum ada laporan kekeringan, Pak, di Jakarta?
6: Belum ada laporan kekeringan sampai saat ini. Kami juga tetap siaga di telepon darurat 112. Silakan bagi warga yang melaporkan mungkin ada kekeringan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi kami juga sudah menyiapkan nanti akan ada apel besar bersama Pamjaya dan pengerahan truk air bersih, Mbak, untuk seluruh DKI Jakarta tadi untuk ditempatkan di tandon-tandon yang memang rawan, kita sudah petakan rawan kekeringan atau rawan jaringan air bersih nanti di tanggal 27 Agustus, Mbak.
5: 27 Agustus apel ini besar di, ya?
6: Iya, betul.
5: Baik, kalau untuk Jakarta ini berdasarkan pemetaan wilayah mana, Pak, yang rawan kekeringan, Pak?
6: Ya, kalau kita lihat data, kita terakhir di 2003 mengalami lumayan kekeringan yang cukup seperti ini ya, kayak efek El Niño yang berkepanjangan di 2003 terakhir, itu ada beberapa kelurahan yang terkena, baik di sisi selatan, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Barat ya. Lebih arahnya Jakarta Selatan, Jakarta Barat, karena memang hulunya nanti kita akan Jakarta Barat dan utara sebagian. Gitu. Jadi Jakarta Selatan pun kayak Cipedak ataupun Jakarta Selatan sebagian terkena kekeringan, kemudian nanti di Jakarta Barat seperti Tegalalur, kemudian di utara di Penjaringan dan Pluit seperti itu, Mbak.
5: Oke, untuk warga antisipasinya tadi ya, penghematan penggunaan air karena debitnya juga berkurang saat ini. Kalau kembali ke perkantoran tadi, Pak, kalau dari sisi mitigasinya, apa langkah yang seharusnya mulai dilakukan oleh pengelola gedung perkantoran sebelum kondisi kekeringan ini semakin parah?
6: Ada tiga tahapan kalau kami selesaikan kepada teman-teman perkantoran adalah yang pertama mitigasi jangka pendek, Mbak. Yaitu yang pertama adalah cegah kebocoran, kemudian memasang aerator atau penghemat air, kemudian juga efisiensi, kemudian juga tadi pengurangan air yang terbuang sia-sia akibat menyiram tanaman. Harusnya mungkin air yang sisaan bekas dari air yang dari instalasi bisa untuk menyiram tanaman. Jadi lebih ke arah reducing ya seperti itu. Dan kemudian untuk jangka menengahnya, ini untuk jangka menengah mungkin karena takut kita berkepanjangan, itu terkait dengan pemanfaatan grey water atau kemudian bisa hemat 30-40%, kemudian juga rainwater harvesting. Artinya di Jakarta ini kan sering kalau kita lihat gini, Mbak, air hujan dibuang begitu sia-sia ya, Mas. Artinya
5: tidak keluar, ditampung.
6: Keluar talang, kemudian keluar sia-sia begitu, maksudnya ke got atau ke irigasi. Nah, dengan rainwater harvesting ini, kami harap air hujan bisa ditampung baik melalui sumur resapan ataupun tandon ataupun yang lain bisa digunakan ketika musim kemarau nanti melanda berkepanjangan. Seperti itu, Mbak.
5: Baik, kalau terkait dengan cadangan ya, seperti apa sih, seberapa penting begitu ya perkantoran memiliki cadangan atau alternatif sumber air ketika tadi terjadi gangguan pasokan air terutama di saat periode kemarau ini, dan sejauh mana sosialisasi mengenai pentingnya perkantoran memiliki cadangan tadi
6: sejauh ini? Cadangan perkantoran tadi kalau kami sudah atur juga dalam Pergub DKI 20 tahun 2013 terkait dengan sumur resapan dan biopori. Artinya setiap perkantoran minimal mempunyai 10 biopori dan 1 sumur resapan. Ini yang mungkin akan kami coba lakukan pengawasan kembali, apakah kantor-kantor tersebut sudah melaksanakan pergub tadi, minimal tadi penggunaan air bersih di lingkungan perkantoran sudah sesuai peruntukan, hemat, dan juga tadi bisa mereducing kembali air, penggunaan air yang saat ini mungkin tadi saya bilang air hujan dibuang sia-sia, kemudian air yang mungkin masih bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman atau biasanya untuk mencuci mobil dan sebagainya, itu masih bisa menggunakan air tadi yang sudah sisa bekas itu, Mbak.
5: Iya, baik. Jadi akan ada pemantauan kembali ya, Pak ya, dari penggunaan air untuk operasional gedung. Kalau untuk upaya jangka menengahnya tadi ada pemanenan air hujan, kemudian penggunaan atau penghematan air, ini kan bagian dari strategi mitigasi kekeringan di perkantoran Jakarta. Sejauh mana dari BPBD atau pemerintah daerah juga melakukan pemantauan nanti, Pak Taufik? Atau menghimbau begitu ya gedung perkantoran untuk melakukan hal tersebut?
6: Iya, kami bekerja sama, Mbak. Kami Pemda di sini ada tugas di Dinas Lingkungan Hidup ya, terutama terkait dengan penggunaan air, kemudian kami juga, kemudian juga sumber daya air dari Pamjaya ini akan saling berkoordinasi. Makanya kami ada rencana akan ada pembentukan satgas kekeringan nanti di akhir bulan sesuai dengan instruksi Pak Gubernur. Artinya kami akan coba melakukan pengawasan kembali bagaimana perkantoran-perkantoran ini melaksanakan himbauan-himbauan kami atau sosialisasi yang sudah kami lakukan. Ini kembali lagi karena perkantoran DKI Jakarta kan kurang lebihnya gedung-gedung tinggi DKI Jakarta hampir 5.000 ya, Mbak. Artinya ini juga dibutuhkan kesadaran kembali dari masing-masing perkantoran terkait hemat, terkait pentingnya hemat air. Bukan yeah. hanya mengenai kami pengawasan baru penindakan ya, artinya juga kembali lagi apakah perkantoran ini peduli dengan lingkungan DKI Jakarta. Bagaimanapun kita tinggal di DKI Jakarta dengan geografis yang kita sama-sama tahu mengalami penurunan muka air tanah, apakah mengandalkan kami terus pengawasan kemudian penindakan, apakah seperti itu dengan kami jumlah dengan gedungnya saya sudah terlalu banyak ya gedung sampai tadi ribuan seperti itu Mbak.
5: Baik, apa pesannya mungkin dari BPBD untuk pengelola gedung perkantoran, para pekerja termasuk masyarakat karena harus antisipasi dampak dari El Nino ini bahkan hingga bulan September Pak Taufik ya?
6: Iya, kami BPBD Jakarta dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga kita mengimbau bagi semua pihak. Karena kekeringan ini ataupun ancaman bencana kekeringan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah, bukan hanya tugas masyarakat, bukan hanya tugas perkantoran atau dunia usaha, ini tugas bersama. Bagaimana kami di jalan pemerintah daerah memberikan regulasi, memberikan himbauan untuk bagaimana kita sama-sama memitigasi menghadapi efek El Nino yang berkepanjangan, kemudian juga musim kekeringan yang mungkin sekarang sedang di puncak musimnya di Agustus September. Di sisi lain, di masyarakat juga kami tetap selalu menghimbau bagaimana mulai menggunakan hemat air untuk keperluan sehari-hari dan kemudian juga memanfaatkan mungkin berbagai sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan di keluarga. Dan khususnya tema pada malam hari ini ya Mbak, untuk perkantoran, lagi kami menghimbau, tidak hanya menghimbau, apabila ada pelanggaran akan kami tindak dan mudah-mudahan kami himbau sih dengan kesadaran diri penuh kita tinggal di DKI Jakarta dengan ancaman geografis penurunan muka air tanah, kita sama-sama bisa menghemat air toh untuk ujung-ujungnya kembali kelangsungan bisnis kita. Ketika geografis kita terjaga, alam kita terjaga, air bersih kita cukup, semua akan bisa menikmati bersama-sama seperti itu Mbak.
5: Baik Pak Taufik, terima kasih banyak untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Sehat selalu Pak Taufik.
6: Ya, sama-sama, terima kasih.
5: Muhammad Taufik Hidayatullah, Kasubag TU, Pusat Data Informasi Pusdatin PPBD DKI Jakarta.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sengrambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Time Rabi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pendengar di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, edisi pagi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya, Ella Lianto, yang menemani Anda pada Sambas pagi hari ini pendengar, dengan rangkaian program acara yang telah kami persiapkan pada edisi pagi hari ini. Di jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30, Warta Berita Daerah Pagi. Dan di jam 6.30 hingga jam 7.30, akan ada nanti kabar dari Kalbar Berjaringan. Di sana nanti akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Kemudian di jam 7 hingga jam 7.30, Anda nanti akan ikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali nanti bersama kami di jam 7.30 dengan kopi Anda, ataupun juga komentar dan juga opini Anda hingga ke jam 8-nya. Kemudian, nanti juga akan kami hadirkan di jam 8 hingga ke jam 9 berdengar dengan Sambas Menyapa. Kemudian di jam 9 ada Cek Fakta dan dilanjutkan dengan Halo RRI hingga ke jam 10 pagi nantinya pendengar. Dari jam 10 hingga nanti ke siang harinya, sore dan juga malam, akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan pendengar, sebelum nanti kita ikuti Mutiara Pagi edisi hari ini, yang mana nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak dengan temanya 4 ciri orang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134, nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat SAG MAG. Kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu religi pada pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak dengan temanya 4 ciri orang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134, disampaikan nanti oleh Bapak Rahmat SAG MAG, Ustadz Rahmat SAG MAG, dipandu oleh Meiti Sudaina. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Program Mutiara Pagi. Dan sebelum saya perkenalkan Ustadz yang akan menyampaikan materinya dan menjawab pertanyaan Anda, juga materi hari ini apa yang akan disampaikan ya, diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung di sana ya, mungkin bisa di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 0811570 1042, di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Rahmat SAG MAG via Zoom meeting. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak
0: Mei di sini. Baik, gimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini temanya adalah 4 ciri orang yang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Betul ya Ustadz ya?
1: Betul sekali. Jadi kita hari ini satu berbicara di antara sekian banyak tanda-tanda yang harus dimiliki oleh orang yang sedang akan bertakwa kepada Allah.
0: Baik. Baik, seperti itu. Dan setelah ini kami silakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya juga nanti di penghujung mungkin ya, saat masih ada waktunya kita bisa buka sesi tanya jawab. Dan silakan kepada Ustadz Rahmat untuk menyampaikan materinya.
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa RRI Satu Pontianak dimanapun berada, alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan nama sehat walafiat, salawat bersalam kepadanya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara kaitannya dengan kita sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak yang harus dimiliki oleh seorang yang bertakwa kepada Allah, paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayz wal-'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin." Tanda yang pertama di antara tanda orang yang harus dimiliki. Jadi kalau misalnya kita berbicara seperti apa sih sifat yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa, atau kadangkali kita kan marilah kita bertakwa kepada Allah. Kalau begitu di antara yang harus, dari sekian banyak harus dimiliki adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi Al-Imam Ibnu Asyur misalnya menyebut bahwa Ibnu Asyur menyebut dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, ayat ini memang tidak berbicara secara keseluruhan dari di antara sekian banyak takwa, tapi paling tidak ketika orang bertakwa dari sekian banyak tanda yang harus juga dimiliki adalah empat tanda, di antaranya adalah mereka yang menyumbangkan dalam keadaan suka dan duka. Apa sih yang dimaksud dengan menyumbangkan dalam suka dan duka? Bahwa kadangkali orang itu melakukan kebaikan hanya dalam keadaan senang dan bahagia saja. Tapi tidak jarang kita temukan orang ketika dalam keadaan susah misalnya, dalam keadaan terjepit misalnya, baik dalam segala aspek, baik itu karena dirinya sedang ada musibah, sedang keterpurukan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah lingkungan, jarang sekali kita temukan dirinya mampu kemudian mengendalikan untuk tetap memberikan aura positif. Nah, aura positif itu biasanya lahir karena dirinya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Hukum misalnya, realita menyebutnya orang kalau lagi dalam keadaan bermasalah, pasti hampir rata-rata yang keluar pun sulit untuk dikontrol. Maka yang Imam, kata Imam Ibnu Asyur, orang yang membiasakan memberi dalam keadaan suka dan duka, jangan pula kita mengatakan bahwa saya mau berbuat baik dalam hal ini misalnya bersedekah dalam keadaan kaya. Fakta dan realita yang juga banyak kita temukan, banyak orang yang misalnya diberikan nikmat oleh Allah secara oleh makna biasa dan dianggap mungkin sebutnya kaya raya, konglomerat, kemudian pengusaha bisnis sukses, tapi mereka terlena dengan kekayaannya, mereka terlena dengan kekayaan. Artinya suka dan duka, kaya dan miskin itu tidak menjadi penentu orang akan memberi. Nah, yang kaya sekalipun kadang terlena dengan kekayaannya sehingga dia tidak lagi memikirkan tentang orang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang misalnya dalam keadaan terjepit, bahasa kita menyebutnya untuk diri sendiri aja susah, apalagi untuk orang lain. Nah, dua keadaan yang ini mungkin perlu dibutuhkan adalah keterbukaan jiwa yang besar, jiwa yang besar, kepedulian yang besar kepada lingkungan. Nah, siapa di antara yang memiliki karakteristik di antara dua ini, dalam keadaan senang dia tetap memperdulikan lingkungan, terlebih di dalam keadaan susah dia tetap memperdulikan lingkungan, memberikan apa yang dia berikan dalam bentuk kebaikan apapun, baik misalnya di dalam kekayaannya, memberikan kekayaannya dalam akal, dalam pemikiran yang baik, memberikan kontribusi cara pandang yang baik, baik kemampuan cara memberikan tenaga tetap memberikan. Nah, dua orang yang dua kategori yang ketika dia membiasakan untuk kemudian memberikan kontribusi dalam bentuk kebaikan dalam hal apapun, maka kata Ibnu Asy'ari adalah hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali karena orang tersebut memang mempunyai mahabbah, sikap kepedulian, sikap empati kepada lingkungan, karena ini akan terlahir dari jiwa-jiwa yang baik. Nah, hari ini kita harus melihat apakah kita termasuk di antara tanda-tanda yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ataukah mungkin kita selama ini berbicara masalah persoalan dirinya mengklaim kepada bertakwa kepada Allah, tapi mengabaikan daripada yang lain. Mengabaikan lingkungan, mengabaikan tetangga. Dalam banyak hadis misalnya Nabi mengatakan, seorang itu kesempurnaan keimanannya juga dipengaruhi oleh bagaimana lingkungannya. Misalnya lingkungannya lapar, kita tidak peduli. Lingkungannya ada masalah, kita juga tidak peduli. Artinya kita menyebutnya kau-kau, aku-aku. Nah, hal ini sebenarnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, Islam itu terlalu mempunyai satu kepedulian yang tinggi. Kemudian tidak hanya berbicara tentang dirinya. Oleh sebab itu disebut sebagai makhluk sosial. Itu diantara. Maka kata Imam Wahab Az-Zuhaili, memberikan infak itu dimaksud dua. Satu, dia memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tapi dengan catatan orang yang membutuhkan itu hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita diberi oleh orang lain, misalnya kita hanya sebagai diberi oleh orang lain misalnya 1 juta, sementara kebutuhan kita hanya 500 ribu, maka di antara ciri yang dimaksud oleh orang bertakwa dalam ini tidak mengambil melebihi batas kebutuhannya. Jadi misalnya orang kita diberi, ambil kebutuhan saja. Nah, kalau melebihi dari batas kebutuhan yang kita ambil dari pemberian itu, maka kita tidak masuk di antara, tergolong di antara di ayat ini. Yang kedua adalah, kata Imam Wahab Az-Zuhaili, memberikan al-infaq ala mukhtalifatil ahwal. Yaitu memberi di dalam banyak hal. Nah, apapun yang bisa kita lakukan dalam bentuk kebaikan, baik itu mengajar, baik itu memberikan informasi terbaik, baik itu menasihati, kemudian baik itu membuat orang lebih menyelesaikan masalahnya, semua bentuk yang dalam bentuk kebaikan apapun itu termasuk di antara tentu doa al-taqwa, yaitu menunjukkan daripada sikap-sikap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari pemberian itu adalah bahwa pemberian itu misalnya pemberian yang sedikit, misalnya orang kan menyebutnya bahwa saya udah kalau memberi cukup yang banyak, jangan sedikit-sedikit. Memberi sedikit itu jauh lebih baik dibanding memberi banyak tapi tidak diistiqomahkan. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah Wahab Az-Zuhaili menyebutnya dalam tafsir Al-Munir, sedikit yang kita lakukan tapi diistiqomahkan dalam bentuk keadaan sarra wa dharra, dalam keadaan suka dan duka, nah itu yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bernilai di hadapan Allah itu bukan jumlah yang kita beri, tapi istiqomahan yang kita lakukan, yang di setiap hari dilakukan. Maka kata ada sebuah ungkapan kan menyebut al-istiqomatu khairu min alfi karamah, bahwa konsisten dalam banyak hal walaupun itu sedikit-sedikit akan memberikan dampak yang positif, bahkan memberikan dampak yang terbaik bagi kita, bagi lingkungan. Kemudian rincian berikutnya adalah memaafkan, mempunyai sikap maaf. Kemudian yang berikutnya adalah menahan amarah. Nah, kita juga kadang-kali, nah, rincian berikutnya mungkin kita bisa diskusikan berikutnya. Ketika empat ini, empat kategori ini bisa dimiliki oleh seorang takwa, maka Allah akan mencintainya. Karena Allah mencintainya, barulah Allah kemudian menyediakan dirinya bisa masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya singkat yang mungkin bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada pandu acara pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya, di mana pada pagi hari ini adalah empat ciri orang yang bertakwa dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Dan kami silakan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570 1042. Dan Ustaz, sebelum kita merespon beberapa pertanyaan dari pendengar kita, mungkin kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baiklah pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di Mutiara Pagi, di mana pada pagi hari ini dengan tema kita adalah 4 ciri orang bertakwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, di mana saat ini kita masih terhubung bersama dengan Ustaz Rahmat SHGMAG ya. Dan kepada Anda diinformasikan saat ini kami sedang melaksanakan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi silakan kepada Anda yang ingin bergabung mengajukan pertanyaan boleh di kolom komentarnya, atau 734987, bisa juga di 08115701042. Dan Ustaz, mungkin kita bisa Ustaz bisa merespon pertanyaan pertama ya yang sudah ada di WhatsApp kami pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rahmat dan juga Mbak Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, saya sering merasa sesak di dada kalau mengingat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Mohon bimbingannya, ataukah ada tips khususnya Ustaz bagaimana cara melatih hati agar ikhlas dan lapang dada dan benar-benar tulus memaafkan kesalahan orang lain. Silakan Ustaz.
1: Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup sederhana. Bukan, saya cukup luar biasa pertanyaannya, karena ini berkaitan dengan perasaan ya. Perasaan ini antara saya dengan pemirsa tentu dalam menyikapi masalah atau masalahnya sama dan meresponnya juga caranya berbeda, tentu akan menghasilkan yang berbeda. Nah, dalam kaitan ini, merasa sesak terhadap perlakuan seseorang kepada kita itu secara fitrah manusia hal yang biasa-biasa saja, karena kan kita ini berkaitan dengan sakit hati. Nah, trip yang paling tepat adalah banyak sekali digambarkan oleh para ulama. Kalaulah seandainya kita dititipkan barang misalnya, dititipkan HP oleh orang lain, kemudian HP tersebut kita meyakini ini hanya titipan orang lain dan bukan milik kita. Seandainya HP itu hilang, entah hilang atau rusak atau kemana, tentu rasa kehilangannya tidak terlalu sakit, karena kita tidak mengklaim diri itu, barang itu milik kita. Sama halnya juga dengan dalam diri kita. Kita tidak menganggap bahwa kita ini memiliki sesuatu yang bernilai di hadapan Allah. Seseorang itu misalnya, kata Imam Ibnu Athaillah misalnya dalam kitab Al-Hikam, Syara'ikam, sebenarnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk kemudian merasa sakit berlebihan dan merasa senang berlebihan, karena sejatinya itu hanya sebatas titipan, hanya sebatas titipan. Nah, sebagaimana gambaran di awal tadi, kita menganggap bahwa hati kita, perasaan kita, kemudian perilaku kita, semata-mata itu bukan milik hak, bukan hak kita, tapi itu hanya yang Allah titipkan kepada kita. Lantas, haruskah kita menangisi titipan itu? Haruskah kita berlebihan, berlalu-lalu sedih terhadap barang titipan itu? Nah, saya kira itu tentu tidak perlu di sedih secara berlarut-larut. Maka dengan merasa tidak miliki, nah biasanya orang gini misalnya, beda orang beda responnya, beda orang beda respon. Karena mungkin dihina, dicaci maki, akhirnya sakitnya luar biasa. Tapi bagi orang yang menurut dalam dirinya menganggap dirinya ini bukan milik pribadi, hanya sebatas titipan, dia tidak terpeduli dengan ocehan, hinaan orang lain, sikap orang lain. Yang dia cari adalah bagaimana dirinya bisa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini harus sejalan ya, harus keduanya harus berjalan, bahwa kebencian seseorang kepada kita dan kecintaan kepada seseorang kepada kita tidak sama sekali berpengaruh terhadap maqam atau derajat atau tingkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji tidak menaikkan derajat, direndahkan juga tidak menurunkan derajat. Lantas kalau dua ini tidak sama sekali berpengaruh di hadapan kita, di hadapan Allah, kenapa kita harus terlalu bersedih karena ocehan orang lain? Nah, kita maka di dalam sifat yang tadi di antara yang disebut oleh dalam Quran surat Al-3 134 adalah wal afina anin nas tu berusaha untuk selapang-lapang dada, selapang-lapangnya untuk kemudian tidak menyisahkan sedikit pun benih-benih rasa sakit, rasa kecewa kepada orang lain. Nah, ini tidak mudah. Ini saya katakan tidak mudah, tapi kita harus berusaha agar kita tidak terlalu merespon secara berlebihan, ocehan, omongan, hinaan orang lain kepada kita. Karena semakin kita dihina oleh orang lain, dan kita pun semakin merasa hina di hadapan Allah, bahwa hinaan tersebut kemudian kita respon dengan baik, ya Allah, mungkin ini efek dan kesalahan saya, maka maafkanlah kesalahan saya, ya Allah. Dia wajar menghina dan mencaci karena saya masih hina di hadapan, ya Allah. Maka dengan demikian, kita terus berkoneksi antar kita dengan Allah itu terus berjalan, dengan kemudian tidak menganggap itu sebagai bagian menjadi paling utama, bahwa kita, oh saya nggak mau dihina, saya nggak mau dicaci, nanti saya kewibawaan saya tidak baik. Ya kalau selama orang masih memandang dirinya, dalam kategori selama orang masih memandang dirinya, ya apapun yang dikatakan orang lain tetap akan menjadi respon yang negatif, ya akan dikatakan respon negatif. Tapi selama dirinya tidak memandang dirinya bahwa dirinya sedang memiliki, maka insya Allah selama itu juga tidak, kita tidak pernah sakit hati. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dihina, semuanya. Tapi Nabi Muhammad memberikan satu sikap disebut al-wal'afina aninnas. Seandainya ada sesuatu yang terbesit dalam dirinya itu untuk kemudian punya alasan untuk marah dalam hal ini, ya. Punya alasan untuk kemudian punya kesal. Tapi dia berusaha untuk melapangkan dadanya untuk kemudian, ya Allah, maafkan segala kesalahanku, ya Allah. Dia selalu, dan dia kemudian merasa dirinya tidak punya sama sekali memiliki dalam dirinya itu. Maka insya Allah dengan trik demikian, orang tidak akan terlalu, tidak akan, dengan demikian seseorang tidak mungkin, insya Allah tidak akan merasa kecewa banget karena hanya dihina dan dicaci mati oleh orang lain. Nah, saya kira itu trik mungkin yang bisa saya sampaikan kepada penonton.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan tadi dari hamba Allah ya di Kota Pontianak. Kita lanjutkan lagi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Kabupaten Kuburaya, Bapak Selamat Riyadi. Selamat pagi Ustadz, assalamualaikum. Saya mau tanya dong, disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa orang-orang yang berbuat kebaikan ya Ustadz? Karena sepertinya kalau dikatakan berbuat kebaikan ini sangat umum. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Selamat Riyadi. Dalam banyak hal ya, kita misalnya dalam melakukan kebaikan itu, sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah terhadap kebaikan itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kita menganggap ketika melakukan kebaikan, kebaikan yang harus diberikan Allah itu harus sejalan yang kita mau. Ini harus kita benahi dulu ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan dan Allah mencintai kebaikan itu, dan kita pun tidak boleh terlalu memaksa ya, dalam kategori memaksa Allah untuk kemudian memberikan bentuk kebaikan yang Allah kehendak itu sesuai dengan yang kita mau, itu nggak boleh. Misalnya orang bersedekah, sedekah itu kan pasti akan Allah balas kan, pasti Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Cuman ketika kita bersedekah tuh, kita berharap misalnya bersedekah 1 juta, kalau 10 kali lipat dari 10 juta, 1 juta kan 10 juta, dan kita meminta kepada Allah atau tertanam dalam benak pikiran kita itu adalah kebaikan yang harus diberikan Allah itu sejalan dengan apa yang kita mau, itu tidak bisa. Jadi sudut pandang kebaikan Allah itu dalam banyak hal. Maka disebut tadi mukhtalifatil ahwal. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu bisa dengan berbagai satu, hatinya ditenangkan, disiplinnya dilancarkan, urusannya dimudahkan, mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan lingkungan yang baik, dan banyak sekali bentuk kebaikan-kebaikan. Banyak sebab-sebab yang membuat kita terarah kepada jalan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang merujuk kepada pertanyaan di atas, dalam bentuk kebaikan apa saja yang disebut wallahu yuhibbul muhsinin pada ayat ini. Kebaikan disebut oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir bahwa dimaksudnya adalah semua hal, kegiatan, tindakan, sifat yang mengarah kepada kegiatan positif, hal yang positif. Contohnya suka memberikan nasihat, kemudian suka memberikan nasihat dalam hal baik, kemudian melakukan hal yang baik, contohnya misal dalam lingkungan gotong royong, kemudian misalnya contoh-contoh kecil, ada sesuatu yang menghalangi di jalan, sesuatu yang menghalangi dia, misal ada duri yang membahayakan kepada orang lain, yang kalau itu tidak kita buang berbahaya kepada orang lain, itu namanya kebaikan ya. Nah, itu adalah sangat bernilai di hadapan Allah. Jadi kalau misalnya ditanya dalam bentuk nyata, yang dalam bentuk apa yang harus dilakukan, berbagai macam bentuk. Jawabannya berbagai macam bentuk yang itu dinilai baik oleh Allah dan juga dinilai bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Dalam konteks lingkungan misalnya, kan? Selalu membangun silaturahmi yang baik antar tetangga, antar saudara, antar komplek-komplek satu dengan yang lainnya. Tuh, misalnya itu dalam konteks lingkungannya, misal dalam konteks ucapan misalnya dia memberikan tutur kata yang baik, sopan santun dalam bentuk sikap. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, ini akhirnya kan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selain juga misalnya kewajiban-kewajibannya harus dilakukan. Jangan hanya kemudian melakukan kesunahan, kesunahan dalam bentuk kebaikan, tapi malah mengabaikan hal yang wajib. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini diantara di Quran surat Al-Imran 134 ini adalah hal-hal yang harus juga ada bagi seseorang yang bertakwa bila dia menginginkan ketakwaan yang sempurna. Misalnya, contoh lagi yang nyata, tetangganya membutuhkan misalnya, membutuhkan air lagi, sedang ada masalah, dibantu sebisa mungkin. Dan bagaimana pembantuannya? Bila bisa dengan uang, berikan dengan uang. Bila bisa dia mengantarkan dengan motornya ke rumah sakit, antarkan. Bila bisa dia memberikan nasihat, pandangan-pandangan, kemudian cara berpikir, cara merespon masalah, dalam banyak hal yang bisa diberikan, selama itu masih dalam bentuk kebaikan, maka disitulah Allah menyebut kita kepada orang-orang yang muhsin. Nah, orang-orang muhsin itu dicintai, orang-orang yang berlaku baik itu akan dicintai oleh Allah ketika kewajibannya dilakukan dan hal-hal yang mendukung terhadap kesunahan-kesunahan yang masuk dalam kategori sunnah mu'akkad misalnya, hal yang sangat urgen itu dilakukan dalam bentuk kebaikan, maka disitulah Allah memberikan bentuk-bentuk kebaikan kepada kita dan Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka tentu kita akan mendapatkan ridho-Nya. Nah, orang yang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus mendekatkan apa yang menjadi Allah sayang dan menghindari apa yang Allah menjadi murka. Yang menjadi murka Allah kan tidak boleh melanggar perintah-Nya. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, menjalankan perintah-Nya. Dan keduanya harus sesama jalan. Barulah kita termasuk di antara muhsinin, orang-orang yang berlaku baik. Sebabnya nanti dia akan mendapatkan u'iddat lil muttaqin, surga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan Mbak kepada penanya dalam hal ini.
0: Baik, baik. Terima kasih Ustaz, dan mungkin kita bisa merespon pertanyaan terakhir ya Ustaz ya, masih ada sedikit waktu ya, kita ya, di pagi hari ini. Ini pertanyaan lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz dan juga Mbak Mei. Ustadz, saya merasa kalau kualitas ibadah saya, baik itu wajib dan sunnah, sudah rajin. Tapi kenapa sifat sabar dan pemaaf saya masih sangat tipis ya Ustadz? Sebenarnya seberapa besar korelasi antara pemaaf dengan tingkat takwa seseorang Ustadz? Silahkan.
1: Baik, disclaimer terlebih dahulu yang harus diperhatikan oleh, lagi-lagi saya menyampaikan pendapat pandangan-pandangan ulama ya, kaitannya dengan ketika ada namanya misalnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, di antara termasuk min ajaibil qalbi, itu hal-hal yang dapat menggugurkan ibadah, itu di antaranya perkara hati. Misalnya Imam di pendapat kitab yang lain juga, misalnya Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Nah, kita ketika kita sudah melakukan ibadah dengan baik, tahajudnya terjaga, hal-hal yang wajib dilakukan, hal-hal yang dilarang ditinggalkan, bahkan hal-hal yang menjadi kesunahan juga dilakukan. Sebelum merujuk kepada wajib pertanyaannya, pastikan di dalam hati kita itu, dalam hati kita tidak merasa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik apapun ibadah kita, sebaik apapun ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai hati kita itu merasa sudah baik di hadapan Allah. Itu jangan sampai. Karena merasa sudah mulai merasa baik terhadap ibadahnya, di situ nanti kita larinya nanti bisikan-bisikan, misalnya iblis, setan membisiki dalam hati kita, kamu ini sudah baik, kamu sudah alim, kamu sudah soleh. Nah, hal ini yang akan menggugurkan pahala. Nah, jadi harus laras betul, semakin kita ibadah kepada Allah, semakin baik ibadah kepada Allah. Kemudian ketika terbesit di dalam hati kita itu, kita sudah mulai baik, bahkan sudah baik ibadahnya, hindarkan, karena itu adalah bisikan setan yang akan menghancurkan ibadah kita. Nah, khawatir misalnya ketika sudah merasa baik di hadapan Allah, merasa baik di hadapan ibadah, kita tidak lagi membutuhkan Allah ya. Kita ada lagi tidak membutuhkan Allah. Tapi semakin baik orang menilai baik, dan kita pun ada bisikan menilai baik dalam hati kita, kita harus istighfar, astagfirullah. Semakin merasa kayak semakin merasa hina di dalam dirinya, seakan dirinya ini tidak pernah bernilai sama sekali, atau seakan kita tidak pernah melakukan kebaikan apapun yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita tidak merasa mempunyai kebaikan, maka semua saat itulah kita kemudian membutuhkan Allah, berusaha untuk melakukan hal-hal yang masih benar dilakukan, agar kita juga, kata orang kan, semakin merasa hina di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Nah, begitu pula sebaliknya. Berkaitan dengan yang tadi, bagaimana sih korelasi antara takwa dengan kesabaran? Dalam ayat Al-Quran misalnya, saya meneliti sebuah skripsi saya itu, di S1 saya, berkaitan dengan perintah sabar dalam Al-Quran, berkaitan dengan perintah fi'il amarnya. Bahwa kesabaran ini memang sulit. Kesabaran ini sulit sekali. Oleh sebabnya Allah menyuruh kita bersabar. Kalaulah seandainya kesabaran ini tidak sulit, tidak mungkin Allah menyuruh kita bersabar. Nah, sesuatu yang diperintahkan itu adalah sesuatu yang akan berdampak pada berikutnya. Nah, korelasinya adalah karena kesabaran ini tidak bisa diraih dalam sepintas, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus memperbanyak ibadah, memperbanyak kemudian mengenal daripada sifat-sifat Allah, dan juga melihat contoh-contoh bagaimana sikap Nabi bersabar. Nah, kesabaran itu ketika memuncak, maka dalam ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah mempunyai alasan untuk kemudian marah, tapi dia berusaha untuk tidak marah, karena dalam dirinya Allah menyebutkan sabar, innallaha ma'as sabirin. Bahwa kita merasa, semakin saya sabar di hadapan Allah, semakin saya jatuh cinta ya Allah, semakin saya berusaha untuk kemudian memberontak, maka disitulah Allah semakin membenci. Nah, perbandingannya misalnya, di dalam kita, semakin saya bersabar, maka saya bersama dengan Allah dalam pertolongan Allah. Semakin saya berusaha untuk kemudian memberontak, maka semangat disitulah Allah kemudian menjauhi orang yang tidak bersabar. Maka kaitannya, innallaha ma'a as-sabirin. Maka pelan-pelan, lalu kemudian dalam benak pikiran kita yang harus ditanamkan, ketika ada emosi, ini kan sabar ini berkaitan dengan emosi ya, berkaitan dengan emosi, wal kadhimina al-ghaib manahan amarah. Bahwa kita mulai menyetarakan antara perasaan dan pikiran ya. Persoalan sabar itu karena perasaan ya. Perasaan tidak mampu lagi membendung, akhirnya mengeluap ya. Maka bersamaan dengan itu, pikiran kita harus sejalan ya. Lalu kemudian berpikir dan pak ya, mulai astagfirullah. Nah, maka ketika berusaha ada bumbu-bumbu untuk tidak sabar, dalam kategori ada bumbu-bumbu untuk marah, maka kemudian kita astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kita kemudian istighfar kepada Allah. Hanya dengan istighfarlah kita bisa kembali kepada Allah. Karena yang pegang hati ini adalah Allah kan. Maka kita harus menyantarkan diri kepada astagfirullah. Saat meluap marah gitu banget. Jadi astagfirullah. ya Allah, astagfirullah. Nah, dalam hati kita begitu. Insya Allah dengan demikian kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi daripada gangguan syaitan dan iblis, sehingga kita tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hati kita dalam keadaan baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang saya sampaikan dari pertanyaan di atas.
0: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini sebagai closing statement, silahkan Ustaz.
1: Baik, terima kasih para pemirsa yang menjadi pendengar pagi hari ini. Al-Fakir, saya Rahmat SAGMAG, bukan menjadi orang yang sudah baik. Saya sama seperti para hadirin yang sama-sama mengemis dan berharap dicintai oleh Allah dengan berusaha melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan. Dalam hal ini misalnya saya mengambil satu poin di antara surah yang poin 4 poin. Di antaranya adalah Wal-Kadhi Minal Ghaib. Kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian yang terjadi, misalnya saat terjadi berkendaraan di jalan, baik itu mobil, motor, mereka ketika misalnya hanya dikelakson, kemudian hanya disenggol sedikit, atau hanya percekcokan, lalu kemudian meluapkan kemarahannya itu, meluapkan kemarahan dalam bentuk tindakan yang bersifat arogan. Nah, hal ini mungkin perlu kita kembali lagi untuk kemudian melihat apakah tindakan demikian itu dibenarkan dalam Islam ataukah tidak. Kalau seandainya pun tidak, maka harus kembali bersabar sedikit, menunggu sedikit, mulai menahan diri untuk tidak terlalu mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu. Karena tidak pun muttaba'al hawa itu, mengikuti hawa nafsu itu bukan memberikan kemaslahatan, tapi memberikan kemudaratan dan penyesalan yang luar biasa. Untuk itu marilah kita kembali kepada apa yang Allah kehendaki, Allah perintahkan, Nabi anjurkan, Nabi sampaikan, agar kita terhindar daripada penyesalan-penyesalan di kemudian hari, sehingga kita tidak terlalu untuk kemudian mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu yang bersifat sementara, agar kita tidak celaka. Banyak sekali kejadian-kejadian itu terjadi karena mengedepankan daripada hawa nafsunya, sehingga tidak lagi terbendung akhirnya penyesalan yang didapat. Dan kita bisa menyaksikan contoh-contoh yang ada di kegiatan di sosial media sosial yang tidak bisa dipungkiri dalam banyak hal. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dilindungi Allah oleh orang-orang yang dilindungi oleh Allah, dan orang-orang yang dijaga oleh Allah, dan orang-orang yang ketika akan melakukan sesuatu dipantau oleh Allah, dan kita meminta dipantau oleh Allah agar tindakan dan sikap kita benar sehingga tidak membahayakan pada orang lain dan bernilai manfaat kepada lingkungan sekitar. Kayaknya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dan kekhilafan. Semuanya dari saya, dan kembalikan kepada Mbak sebagai penyiar pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih kepada Ustaz Rahmat telah menyampaikan materinya, juga menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Dan kepada Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan materi dan juga mungkin ingin mendengarkan kembali materi yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulangnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz, dan juga untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Inggris Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Bukismas Parit Mayor cek kesehatan relawan SPPG.
2: Setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan.
1: Kemarau tekan produksi dan distribusi air bersih di Kuburaya.
3: Mengalami kesulitan air bersih, kita developnya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Berikut laporannya.
1: Peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang ke-42 tahun 2026 digelar di Aula Garuda dan Enggang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Momentum HAN tahun ini menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi.
2: Masa-masa anak ini sebenarnya masa-masa bermain di mana mereka menumbuhkan kognitif, kemudian psikomotor, attitude. Yang kita tumbuhkan sebenarnya pada saat mereka bermain itu ya. Nah, jadi kewajiban kita, tugas kita yang dewasa ini, pemerintah, masyarakat, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk melindungi mereka.
1: Dalam peringatan HAN 2026 ini, juga dilaksanakan launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat atau GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Sementara itu, Bunda Forum Anak Kalimantan Barat Erlina Rianursan menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat kepada anak. Orang tua diminta menjadikan anak sebagai teman berdiskusi, mendengarkan pendapat mereka, serta memastikan anak merasa disayangi dan dilindungi. Di tengah perkembangan teknologi, Erlina juga mengingatkan orang tua agar mengawasi penggunaan telepon pintar dan media sosial. Penggunaan gawai yang berlebihan dinilai dapat menimbulkan ketergantungan, terutama jika tidak disertai pendampingan.

0: Berikut laporannya.
1: Musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan dan distribusi air bersih di Kabupaten Kuburaya. Perumda Air Minum Tirta Raya mencatat dua tantangan utama, yakni pendangkalan Sungai Kapuas dan meningkatnya konsumsi air pelanggan. Bahkan puncak kemarau diperkirakan terjadi hingga November mendatang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Raya Harmawan mengatakan pendangkalan Sungai Kapuas cukup ekstrim sehingga mempengaruhi kapasitas pengambilan dan produksi air baku.
2: Beberapa hal yang sedang dan telah kita lakukan. Yang pertama, mengatur valve-valve. Ya, mengatur palap-palap supaya bisa mengalir di daerah-daerah yang sudah kita petakan. Jadi ada 13 daerah yang mengalami kesulitan air bersih, kita atur palapnya. Yang kedua, kita membantu dengan memasang pompa. Jadi di setiap masuk kompleks pipa yang masuk kompleks itu kita potong, kemudian kita pasang pompa untuk mendorong air masuk ke dalam kompleks.
1: Di sisi lain, meningkatnya konsumsi masyarakat terjadi karena tampungan air hujan mulai mengering. Konsumsi pelanggan yang biasanya sekitar 12 meter kubik per bulan, kini meningkat menjadi 16 meter kubik. Lonjakan konsumsi turut mempengaruhi distribusi. Pelanggan yang berada jauh dari booster atau pompa pendorong menjadi wilayah yang paling merasakan penurunan tekanan air. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kondisi kesehatan relawan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk itu, Puskesmas Parit Mayor memeriksa kesehatan 43 relawan SPPG Parit Mayor 002, Kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Parit Mayor 002, Kota Pontianak menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas Parit Mayor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh tenaga yang terlibat langsung dalam pengolahan makanan berada dalam kondisi sehat selama menjalankan operasional di SPPG. Pemeriksaan meliputi screening kesehatan dan deteksi dini penyakit tidak menular. Petugas juga menggali riwayat penyakit dalam keluarga serta sejumlah faktor risiko, termasuk kebiasaan merokok. Kepala Puskesmas Parit Mayor Sulistio Adi Purnomo menyebut, pemeriksaan kesehatan penting dilakukan karena relawan akan menangani makanan yang dikonsumsi kelompok sasaran MBG.
4: Kita harus bisa memastikan setiap karyawan yang ada di dapur MBG harus dalam kondisi sehat. Makanya kita lakukan pemeriksaan, cek kesehatan gratis. Di samping cek kesehatan gratis juga kita melakukan deteksi dini penyakit tidak menular. Kita pemeriksaan PTM juga. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan PTM orang per orang supaya kita mendapatkan hasil nih bahwa karyawan di sini memang benar-benar sehat.
3: Tak hanya memeriksa kondisi kesehatan relawan, petugas Puskesmas juga memastikan kondisi lingkungan dapur SPPG. Pemeriksaan mencakup kondisi kebersihan, pengelolaan sampah, hingga sistem pengolahan limbah, termasuk memastikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL berfungsi dengan baik sebelum air limbah dibuang. Dari hasil pemeriksaan, kondisi dapur SPPG Parit Mayor secara umum dinilai telah memenuhi persyaratan. Namun masih terdapat sejumlah pembenahan, terutama terkait alur keluar masuk dalam proses pengolahan makanan. Kepala SPPG Parit Mayor 002, Rido Gumilang, mengatakan, pemeriksaan terhadap seluruh 43 relawan menjadi bagian penting selama operasional. Menurutnya, aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan perlu dipastikan sejak awal.
5: Kami ingin memastikan bahwa pelayanan MBG dimulai dengan standar yang baik, baik dari sisi SDM, kebersihan, keamanan pangan, maupun kualitas pelayanan. Kami merespon hal tersebut dengan sinergi dalam pengecekan kesehatan relawan dan lingkungan dapur SPPG Parit Mayor 2 sehingga para relawan lebih memahami jauh, lebih dalam mengenai pentingnya kesehatan fisik dan lingkungan.
3: Pemeriksaan kesehatan relawan dan pengecekan lingkungan dapur diharapkan dapat dilakukan secara konsisten. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro 1 Pontianak.

0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun KemenPKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang mendapatkan program ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Besarnya jumlah relaksasi bedah rumah merah putih yang diberikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya sebanyak hampir 2.500 rumah tidak layak huni menjadikan kabupaten termuda itu merupakan daerah terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Staf ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Budi Permana mengatakan kunjungan Kementerian ke Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak hampir 2.500 rumah.
2: Kami di Kementerian Perumahan, Pak Menteri sudah membuat putusan baru terkait dengan prasyarat untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang patut dibantu rumahnya yang tidak layak huni dengan program bedah rumah. Jadi beberapa hal terkait perubahan-perubahan kebijakan ini ya kita harus sosialisasikan.
1: Sementara itu Bupati Kuburaya Sugiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah sangat menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kementerian PKP terkait regulasi penerima manfaat bedah rumah. Karena dengan adanya kebijakan ini merelaksasi syarat administrasi kepemilikan tanah yang tadinya wajib bersertifikat menjadi cukup dengan surat keterangan penguasaan dan lurah atau kepala desa.
3: Saya yang mendapatkan program bedah rumah merah putih terbesar di Kalimantan Barat. Apalagi Pak Menteri, teman-teman masih memberikan ruang lagi di tahun ini dan tahun depan. Maka saya optimis sekali ketika program ini terus menggelontor, maka di masa kepemimpinan saya dan wakil saya akan bisa segera tuntas persoalan masalah rumah-rumah yang tidak layak huni.
1: Sugiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi pemerintah Kabupaten Kuburaya mendata rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri dan gotong royong. Sugiwo menambahkan rumah yang dibantu dengan mandiri dan gotong royong rata-rata berada di bantaran sungai yang jumlahnya lebih dari 1.000 unit dengan menghabiskan anggaran lebih dari 20 miliar rupiah. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kalimantan Barat tidak hanya menyediakan sembako bersubsidi. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mengenal dan mengkonsumsi beragam pangan lokal. Berikut kita simak laporannya.
4: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan gelar pangan lokal dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Anita mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI serta Badan Kerjasama Organisasi Wanita Kalimantan Barat dengan menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Dari 500 paket tersebut, 300 paket berisi minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sedangkan 200 paket lainnya berupa beras kemasan 5 kg dengan total beras yang disediakan mencapai sekitar 2,5 ton.
5: Gerakan pangan murah, kita menyediakan 500 paket sembako dengan harga disubsidi. Seperti itu, sehingga terjangkau kepada masyarakat.
4: Selain sembako, masyarakat juga dapat menikmati beragam pangan lokal, diantaranya cireng, misago, dan panganan khas Kalimantan Barat lainnya. Sejumlah komoditas seperti cabai dan sayur-sayuran juga dijual dengan harga bersubsidi. Anita menjelaskan gelar pangan lokal menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, termasuk mendorong konsumsi ubi, jagung, dan keladi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras.
5: Menggerakkan masyarakat untuk terus mengkonsumsi pangan lokal, karena memang kita sadar ini kan intinya mengurangi ketergantungan kita kepada beras, kita mau mendorong agar ibu-ibu lebih aware lah ya,
4: Gerakan pangan murah ini disambut antusias warga. Salah satunya Pak Inem, warga Siantan Pontianak Utara. Dirinya membeli beras, telur, dan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Alhamdulillah, saya senang ada kemurahan, kita belanja.
4: Kalau di pasaran masih mahal ke, Bu? Agak kurang ya, kalau di sini agak kurang ya. Pak Inem berharap gerakan pangan murah dapat lebih sering digelar karena dinilai membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih terjangkau. Sementara itu, Anita menegaskan promosi pangan lokal tidak hanya dilakukan bersamaan dengan GPM, namun akan terus didorong melalui berbagai kegiatan sebagai bagian dari gerakan nasional penganekaragaman konsumsi pangan. Syarusani melaporkan.
0: Pontianak menunjukkan kualitas prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tahun 2026. Dari segi perolehan medali emas, kontingen kota Pontianak sukses keluar sebagai yang terbanyak dibandingkan daerah lainnya dengan jumlah 12 medali emas. Berikut laporannya.
6: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas capaian prestasi para kafilah Kota Pontianak pada MTQ tingkat provinsi ke-34 di Kayong Utara. Meskipun secara total medali emas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun keseluruhan Pontianak hanya memperoleh 178 poin di bawah Kabupaten Mempawa yang memperoleh 202 poin, serta Kuburaya yang meraih 213 poin. Hasil ini menempatkan Kuburaya sebagai juara umum, Mempawa di posisi kedua, dan Kota Pontianak di peringkat ketiga. Menanggapi dominasi medali emas Pontianak yang belum menjadi juara umum secara poin, Edi Kamtono menjelaskan bahwa sistem penilaian ajang MTQ tidak dihitung murni berdasarkan jumlah medali emas seperti ajang olimpiade pada umumnya, melainkan akumulasi skor dari setiap kategori yang dilombakan sesuai dengan kebijakan NPTQ nasional maupun provinsi yang harus dipatuhi oleh para kontingen.
7: Kapilah dari Kota Pontianak, saya bangga dan bersyukur. Tahun kemarin kita dapat 11 emas, sekarang dapat 12 emas. Jadi secara kualitas ada peningkatan dari sisi jumlah emas, tapi dari poin memang kita masih di bawah Kuburaya dan Mempawa. Kan perak kita hanya 3, terus perunggu kita juga cuma hanya 4. Selanjutnya harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ini kan hitungnya kan per skor, bukan medali. Kayak olimpiade kan jumlah medali emas yang tertinggi. Jadi kalau ini skor.
6: Memasuki agenda tahun depan, Kota Pontianak telah bersiap untuk mengambil peran sebagai tuan rumah MTQ ke-35 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Edi Kamtono memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para peserta untuk dijadikan bekal persiapan yang lebih matang, sekaligus mengoptimalkan pendanaan di tengah efisiensi anggaran.
7: Sebagai tuan rumah tahun depan, kita pertama akan mempersiapkan kegiatan tuan rumah lebih matang dan bisa lebih baik. Yang kedua, untuk evaluasi peserta di Kota Pontianak, kita akan juga jadikan dasar untuk persiapan tuan rumah.
6: Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kota Pontianak juga telah menyiapkan tali asih atau bonus sebagai tambahan motivasi bagi para peserta yang berhasil meraih juara pada MTQ ke-34 tingkat provinsi. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih rekan ini yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih merata berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih merata cerah berawan. Kemudian untuk angin kami perkirakan pergerakan arah angin sekitar wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan. Dan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 40% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan di wilayah Kalimantan Barat dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 2.812 titik panas. Kemudian untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Meti.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Devi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sangkau, dan juga Entikong. Di Pontianak ada Mei, kemudian di Sintang ada Yeptro, Sambas ada saya sendiri EL, di Sangkau ada Cindy, dan di Entikong ada Faisal. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.
2: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sangkau, dan stasiun penyiaran Sambas.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik, ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
4: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
6: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
5: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda pada hari ini, di mana ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga ada RRI Sambas ya. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak, jadi kami undang Anda untuk bergabung, bisa berbagi informasi di kolom komentarnya atau di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan sudah lengkap semua, rekan saya terhubung. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
2: Selamat pagi Mei.
3: Selamat pagi Mei.
1: Mei dan juga. Baik. Saya sapa satu-satu dulu, kita absen dulu ya. Dari Sintang ada Yaptro, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei dan rekan-rekan semuanya ya. Di Sinta pagi ini memang cuacanya sudah sangat-sangat cerah juga, dan untuk aktivitas di Sinta sendiri sudah ramai lancar walaupun sedikit lengang ya di kawasan Jalan Yese Ubang Urai Sintang ini, Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptro untuk update situasi terkini di Sintang ya. Lanjut, saya bergeser ke Antikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi juga rekan Mei, ya rekan-rekan pendengar juga pemirsa. Kalau untuk pagi hari ini di wilayah perbatasan ini belum bisa dibilang cerah ya rekan Mei, karena memang sinar matahari juga belum terlihat menembus awan ya, atau mungkin menembus kabut asapnya, karena di pagi hari ini di wilayah perbatasan ini cukup pekat juga nih rekan Mei. Bahkan dari studio ini, dari jendela, kisaran jarak 100 ataupun 200 meter ya, ini di depan ini ada hutan, ini hijaunya bisa dibilang samar-samar ya, tertutup kabut begitu Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal ya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang, ada El, selamat pagi.
2: Dari Sambas ini ya, Mei ya.
1: Sorry Sambas. Ini salfok nih gara-gara Sanggau terkeluar. maaf.
2: Baik.
1: Oke, dari Sambas ada El, selamat pagi. Gimana Sambas?
2: Selamat pagi juga Mei, rekan-rekan juga mendengar. Kalau di Sambas ini cerah sih sebenarnya begitu ya. Cuman ini beberapa hari ini memang untuk kabut ya, kabut asap di Sambas Kota ini juga begitu terasa begitu ya. Kemudian tentunya untuk arus lalu lintas ini terpantau cukup ramai lancar begitu Mei.
1: Baik, terima kasih El untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Cindy, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya kah Cindy? Belumkah kayaknya? Halo. Oke, baik, nanti sekalian saya chat dulu ya Cindy-nya ya, takutnya belum bisa mendengar suara saya di pagi hari ini. Baik, kita ke informasi pertama dulu ya di pagi hari ini. Saya mulai dari Kota Pontianak. Namun sebelumnya sedikit diupdate juga untuk cuaca. Bingung ngomongin cuaca di Pontianak. Cerah enggak ya ini? Cerah lah. Enggak juga sih. Apa sih ini operator? Berasa sampai nanya ke operator. Ya jadi seperti itu ya. Sebenarnya mungkin kalau tidak tertutup asap sudah agak cerah nih di pagi hari ini Kota Pontianak ya. Tapi karena asap juga cukup tebal, anak-anak sekolah juga alhamdulillah kayaknya sudah mulai banyak yang libur juga ya. Jadi memangnya cuaca kayak ginilah, kayak berawan, tapi sebenarnya udah agak-agak hangat di pagi hari ini seperti itu ya. Baik, kita ke informasi dulu di pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat mendapatkan alokasi program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 orang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ataupun Kemen PKP. Dengan jumlah ini menjadikan Kabupaten Kuburaya sebagai kabupaten terbanyak dari 14 kabupaten kota di Kalbar yang mendapatkan program ini. Staf ahli bidang sistem pembiayaan, pencegahan korupsi dan pemberdayaan masyarakat Kemenkap PKP Budi Permana mengatakan kunjungan Kemen PKP di Kabupaten Kuburaya pada Selasa siang kemarin bertujuan ingin mensosialisasikan Permen PKP nomor 6 tahun 2026 yang mengubah nama BSPS menjadi bedah rumah ataupun bedah rumah merah putih. Selain itu dirinya juga menyampaikan pada tahun 2026 Kabupaten Kuburaya menerima program relaksasi bedah rumah merah putih sebanyak 2.444 rumah, dan jumlah ini meningkat 240% dari tahun 2025 sebanyak 967 orang. Sementara itu Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pemerintah Kabupaten Kuburaya sudah menanti adanya 3 kebijakan baru dari Kemen PKP terkait regulasi regulasi penerima manfaat bedah rumah. Dan Sujiwo menilai dengan adanya kebijakan baru ini akan memudahkan bagi Pemkab Kuburaya mendata rumah-rumah yang tidak layak huni ke dalam program bedah rumah merah putih, dan terutama rumah yang berada di bantaran sungai yang dibangun melalui mandiri ataupun gotong royong masyarakat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya coba sapa Cindy lagi deh. Cindy, sudah bisa mendengar suara saya?
3: Ya, halo, selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Mohon maaf baru bergabung, ada kendala teknis tadi sedikit.
1: Baik, tidak masalah. Seperti apa Sanggau pagi ini?
3: Iya, gimana Mei?
1: Sanggau pagi ini seperti apa cuacanya?
3: Oke, untuk Sanggau pagi hari ini ya sedikit berasap karena memang beberapa hari ini juga mungkin update informasinya ada sedikit kebakaran lahan, tapi tidak yang tebal-tebal sekali, masih bisa terlihat lah seperti itu Mei untuk pagi ini.
1: Baik, terima kasih Cindy. Kita langsung ke informasi juga selanjutnya ya. Ini dari Sanggau juga, Bupati Ontot, libur sekolah akibat asap, tunggu kebijakan pusat. Cindy, silahkan.
3: Ya, baik. Jadi Bupati Sanggau Yohanes Ontot ini menegaskan keputusan meliburkan sekolah akibat dampak kabut asap tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Menurutnya kebijakan tersebut harus mengacu pada arahan dan juga keputusan pemerintah pusat agar penerapannya berjalan secara berjenjang dan juga terkoordinasi. Nah, meskipun demikian ia menilai kondisi daerah tetap perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan tinggi terhadap dampak kebakaran hutan dan juga lahan saat musim kemarau. Nah, selain menyoroti potensi kabut asap, Ontot juga mengingatkan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai pemicu kebakaran, dan ia menegaskan kelalaian kecil ini tentu saja bisa menimbulkan dampak besar bagi lingkungan maupun keselamatan masyarakat. Nah, Ontot juga mengajak masyarakat menggunakan air secara bijak serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran rumah tangga akibat listrik, kompor maupun lilin. Ia berharap seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Kabupaten Sanggau tetap aman, nyaman, dan terbebas dari bencana selama musim kemarau berlangsung. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas. Dinas Pendidikan dan IGI Sambas dorong penguatan pendidikan di era digital. El, silakan.
2: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga mengenai dunia pendidikan. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Sambas terus mendorong penguatan pendidikan di tengah perkembangan teknologi dan juga era digital. Dan upaya tersebut ini memang diarahkan agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Kepala Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rahmansah, ini menjelaskan berbagai kondisi, tantangan, dan juga peluang pendidikan di Kabupaten Sambas dalam menghadapi perkembangan teknologi termasuk kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sambas, Eko Hadi Saputra, ini dia juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan IGI Kabupaten Sambas ini juga turut mendorong pengembangan kompetensi dan juga profesionalisme guru melalui berbagai program sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan juga organisasi profesi ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan sekolah digital yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Penerapan teknologi diharapkan tidak sekadar mengubah metode pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Mei.
1: Baik, terima kasih El untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke MTKong. Kompetisi pedagogi kunci guru, ciptakan siswa kreatif. Faisal, silakan.
5: Oke, Mei, benar sekali. Ketua KGBN Sanggau, Anissa Fitri, menegaskan kompetensi pedagogik menjadi kemampuan yang perlu diperkuat oleh setiap guru dalam menghadapi tantangan pendidikan saat ini. Kompetensi tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan mampu mendorong peserta didik berpikir kritis. Mei dan juga rekan-rekan, keempat kompetensi tersebut memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam mendukung tugas seorang pendidik. Nah, keempat kompetensi tersebut yaitu pedagogik, kemudian sosial, kepribadian, dan profesional. Namun, kompetensi pedagogik memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Anissa menilai penguasaan kompetensi pedagogik akan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemampuan tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas. Ia menambahkan kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional tetap menjadi unsur penting yang harus dimiliki seorang pendidik. Namun, ketiga kompetensi tersebut, ya rekan-rekan, berfungsi maksud kami sebagai pendukung yang akan semakin menguatkan peran kompetensi pedagogik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada siswa. Mei.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Sintang. Tim patroli batas negeri UPT KPH Sintang Utara lakukan patroli di perbatasan Nyeptro, silakan.
4: Ya baik rekan Mei, di mana pada hari Selasa ya 11 Agustus 2026 tim patroli batas negeri atau UPT KPH Sintang Utara ini melakukan patroli di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Patroli ini juga dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan. Ya, sebanyak 12 orang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tim juga melakukan patroli menggunakan kendaraan roda 2 dengan dukungan sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki UPT KPH Sintang Utara. Duanto Eswat juga Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sintang Utara juga mengatakan patroli ini dilakukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Petugas juga melakukan pemetaan di titik-titik yang memang rawan terjadi kebakaran. Dan selain itu, tim juga melakukan pemantauan rutin di wilayah terluar yang sulit dijangkau masyarakat di sekitar kawasan perbatasan juga dilibatkan melalui sosialisasi pembentukan masyarakat peduli api dan patroli terpadu bersama aparat penegak hukum serta pihak terkait. Dan juga di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan personel dan sarana di lapangan juga tetap siap. Dengan begitu, jika terjadi kebakaran di wilayah perbatasan, penanganan bisa dilakukan dengan cepat sebelum asap meluas. Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita melanjutkan informasi di pagi hari ini di Kabar dari Kalbarnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di kolom komentar, berbagi informasinya atau di 734987. Bisa juga di 0811570102, dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Dari Kota Pontianak, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kalimantan Barat menjadi momentum memperkuat perlindungan dan pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi digital. Orang tua diminta tidak hanya mengawasi penggunaan gawai, tapi juga membangun komunikasi dengan anak agar tumbuh kembang mereka tetap optimal. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat yang berhalangan hadir, menegaskan anak harus mendapatkan ruang untuk bermain dan belajar. Menurutnya, bermain menjadi bagian penting dalam perkembangan kognitif, perilaku, serta kemampuan anak dalam menerima dan memahami informasi. Harrison menambahkan orang dewasa memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, sekaligus menyediakan fasilitas yang mendukung proses tumbuh kembang mereka. Dan dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 ini, dilaksanakan juga launching aplikasi Gerak Sayang Anak Kalimantan Barat ataupun GESA dan penandatanganan komitmen Kalbar Berlian. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita ke Sanggau. DLH Sanggau minta warga abaikan data udara IQR. Sini silakan.
1: Ya, baik Mei. Jadi Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau, Yesaya Polrosi P. Antap Obob, ini meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi kualitas udara yang beredar di media sosial maupun aplikasi pihak ketiga. Masyarakat diminta mengacu pada data resmi pemerintah agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah kondisi kemarau yang mulai berlangsung. Nah, menurutnya kalau ada informasi dari media sosial atau aplikasi internet seperti IQR yang menyebut bahwa kualitas udara di Sanggau tidak sehat. Nah, pihaknya juga menyebut bahwa data itu tidak bisa digunakan karena memang sebaiknya memanfaatkan data dari stasiun IQMS yang resmi dan dapat dipercaya. Nah, menurut Obob, untuk data kualitas udara yang menjadi rujukan pemerintah berasal dari stasiun Air Quality Monitoring System atau IQMS milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dan untuk sementara, pemantauan kondisi udara Sanggau ini menggunakan data dari IQMS Sekadau karena memang alat pemantauan di Sanggau sedang dalam proses pemeliharaan. Dan juga ia menambah, bahkan DLH akan mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di internet. Karena memang penggunaan sumber data yang tidak jelas ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Ia juga menegaskan situs ISPU Kementerian Lingkungan Hidup ini dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk memantau kualitas udara secara real time. Karena dengan mengandalkan sumber resmi pemerintah, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang belum tentu memiliki dasar pengukuran yang jelas. Demikian Mei.
0: Baik, terima kasih Cindy untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kapolres Sambas perkuat silaturahmi dengan tokoh adat dan masyarakat. El, silahkan.
2: Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh adat dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari perkenalan sekaligus juga langkah awal untuk membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sambas didampingi oleh Kasat Intelkam, kemudian juga ada Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Sambas. Pertemuan juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat. Di antaranya, ini ada juga dari Ketua DAD Kabupaten Sambas ya, Timanggung Adat Dayak Kabupaten Sambas. Kemudian juga perwakilan Ketua MABT Kabupaten Sambas, serta Ketua MABM Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono ini mengatakan, untuk silaturahmi tersebut ini menjadi momentum bagi AKBP Sani Handitio untuk memperkenalkan diri sebagai Kapolres Sambas, sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan juga masyarakat. Dan menurutnya, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Lebih lanjut, dia juga menyatakan kalau untuk dukungan dan sinergi dengan tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat, ini juga diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun juga Kamtibmas Dan menurutnya kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan itu dapat memperkuat upaya meningkatkan ataupun juga menciptakan suasana aman, tertib, serta kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Mei.
0: Baik, terima kasih Al untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Pastikan kesiapan program MBG Polres Melawi, cek langsung SPPG Polres Melawi 01. Yap, teruslahkan.
3: Ya baik Mei, dalam rangka memastikan kesiapan dan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, Kapolres Melawi AKBP Askabul Kavi ini melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Melawi 01 pada hari Senin 10 Agustus 2026. Ya, Kapolres juga menjelaskan pemeriksaan tersebut memang dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung pelaksanaan program MBG berada dalam kondisi layak dan memenuhi aspek kebersihan, keamanan, serta kesehatan. Kapolres juga memastikan setiap tahapan pengelolaan makanan dilakukan dengan memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang nantinya juga disalurkan kepada penerima manfaat benar-benar dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program MBG Mei.
0: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasinya. Setelah ini kita ke Antikong ya. Bupati Ontot, pastikan pameran kemerdekaan tampil prima dan edukatif. Faisal, silakan. Belum terdengar suaranya.
4: Oke, mohon maaf ya Mi ya.
0: Oke, lanjut.
4: Oke, Bupati Sanggau Yohanes Ontot memastikan persiapan pemeran pembangunan dan UMKM dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus dimatangkan. Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan mampu memberikan kesan terbaik bagi masyarakat yang akan berkunjung. Pameran tahun ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkenalkan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat. Sejumlah organisasi perangkat daerah akan menampilkan program dan layanan yang dikemas secara lebih terintegrasi agar mudah dipahami oleh pengunjung. Ontot menegaskan, pameran juga menjadi media edukasi publik untuk menjelaskan berbagai program pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memahami perbedaan kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Selain memastikan kesiapan materi pameran, dikatakan pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan kompleks Arong Balopa sebagai lokasi kegiatan. Ontot berharap seluruh OPD terkait dapat memperkuat koordinasi agar area pameran tampil lebih menarik, nyaman, dan tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat selama perayaan Hari Kemerdekaan berlangsung. Mei.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Antikong, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan kali ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung, ada Yeptro, ada Faisal, Cindy, dan juga EL ya, sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
2: Pagi.
0: Baik, dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung lagi ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan nanti di jam 7 pagi kami akan temani Anda dengan Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pemahaman salah satu yang harus kita dorong.